0: Nama akan asalkan sihat cukup.
1: Ya, baik Cik Zah.
0: Ya.
1: Okey, pagi ni kita nak sembang berkaitan dengan ragam dan gelagat temuduga ni.
0: Ya, ya.
1: Cik Zah, sepanjang hidup Cik Zah berapa kali Cik Zah ada pengalaman kena interview ni?
0: Banyak lah, kerja macam-macam banyak.
1: Ya, antara yang banyak-banyak tu yang mana yang paling senang?
0: Senang JKR.
1: JKR ni ya? Oh, dia tanya banyak soalan
0: tak? Tanya tak banyak.
1: Oh, ya ke?
0: Tanya boleh kerja-kerja. Kita kuat lagi ke?
1: Oh, itu je?
0: Oh, dia tanya tu. Nak sihat badan ke? Badan sihat ke? Mau ke bertugas 12 jam? Dia tanya macam tu lah.
1: Okey. Ada tak interview yang paling susah bagi Cik Zah sendiri pernah hadap?
0: Yang paling susah Cik Zah ni tak penuh lagi.
1: Tadi kata
0: semuanya hak ni. Semuanya senang.
1: Tadi kata hak ni paling senang. Hak susah sikit tak ada?
0: Tak lah, hak susah sikit-sikit tu ada lah juga dulu-dulu ni.
1: Dia tanya soalan apa yang susah sangat tu?
0: Masa nak ada kena tebas tu.
1: Susah interview tu lah.
0: Susah sikit yang tu.
1: Dia tanya soalan apa?
0: Dia tanya batu apa?
2: Batu?
0: Kampung Baban batu apa? Batu apa? Kena ingat batu-batu tu.
1: Batu tu. Abang ni kali kalau contohlah kan daripada Pajak Song nak pergi pada Batam 14 lori bos. Kena abang macam tu tanya batu berapa jenuh nak kira lah satu-satu.
0: Dia kata batu nombor berapa? Baru kira kali dengan harga.
1: Macam tu kalau 4 lori, 1 lori 500 contoh kan. 4 lori dah 2,000. Kalau 6 lori, dah berapa dah? 3,000 dah. Macam tu, lebih kurang macam tu kah? Saya tak tahu tu, saya tanya.
0: Saya tengok Cik Zah lalu bah. Lalu depan rumah Bambam dulu ni.
1: Ya ke? Saya dulu kecil-kecil tak naik bah.
0: Naik bah tu? Naik apa motor?
1: Saya naik sampan. Sebab kat depan rumah saya parit dulu besar.
0: Nak pergi pinang sungai tu ada sungai.
1: Betul, dulu kan kalau perasan Cik Zah, parit kita dulu besar-besar. Lo parik pun jadi longkang dah kecil. Kuih lama kuih kecil parik tu. Perasan tak betul tak betul? Itulah itu soalan yang paling susah no, Cik Zah no. Dia tanya berapa batu no. Kalau Bambam pun tak nak jawab no.
0: Ingat tu susah. Betul ingat.
1: Tapi kalau Cik Zah sungguh Cik Zah saya tak mohon ni. Cik Zah kata kalau kata kira batu kan. Jenuh kira Cik Zah satu lori berapa batu pun Cik tak tahu. Dia kali-kali abang lah dekat bos-bos jangan tanya berapa batu. Tanyalah berapa lori batu tu nak nabur. Kan senang.
0: Batu lori tu.
1: Habis tu batu apa?
0: Batu hak tanda nombor tu.
1: Batu tu. Mana Babang tau? Babang ni budak-budak generasi strawberry.
0: Kan ada satu kampung batu. Ada satu kampung batu kan?
1: Kampung batu 6 kat mana?
0: Batu besar tu.
1: Batu bulan batu bertakung? Okey baik Cik Zah, terima kasih Cik Zah lah untuk perkongsian pagi ni. Alright, apa pun.
0: Makan lagi. Bambam makan lagi.
1: Bambam lah.
0: Bambam.
2: Ya, ya.
1: Bibah tadi makan perkena lagi. Sup kaki tadi Cik Zah.
0: Lalu makan ke?
1: Cik Zah, orang dah habak dah. Dengar ni Cik Zah. Bibah tadi dia makan sup kaki lembu pagi tadi tau.
0: Dia
1: makan
0: sup kaki lembu.
1: Kemarin kepala lembu. Hari ni sup kaki.
0: Hari ni kaki pula. Takpelah. Isi tu dia pun buat korban ni. Kita tahu lah kepala lembu.
1: Boleh. Dia bibah kena makan kepala lembu. Siapa punya yang kacau? Nampak dah. Apa pun Cik Zah, terima kasih banyak nak.
0: Okey, Bambang.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bambang sihat. Bambang sihat. Selamat bertugas.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih.
1: Itu dia Cik Zah kita kan. Nasib baik cucu dia pergi sekolah dah. Kalau tidak tu adalah adik saya habis sore tu kan. Okey, baik. Sekarang 8.4 minit pagi waktu ini. Untuk ada yang mungkin nak kongsikan gelagat ragam ataupun nak cerita temuduga anda dengan siapa yang anda pernah berhadapan sebagai panel temuduga. Kadang-kadang kan kalau main orang yang hebat-hebat ni kan main ketak tu. Jadi bagaimana tahap keketaran anda tu? Okey, 0427038 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0105080957 Trafam segalanya untukmu.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Ina, Mak Subuntu, Pak Suka tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi. Tolong Ina.
2: Sabarlah Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjukkan Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dan Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300-88938.
1: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Ha. Nak tahu? Ha. Dia Bam-Bam.
1: Dia Zombie.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, 8.16 minit pagi waktu ini GPM. Geng Pagi Mutiara masih lagi menemani anda waktu ini. Terima kasih untuk yang terus menonton kami di TikTok Live Mutiara FM. Ada juga di Facebook Mutiara FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga tak lupa juga untuk yang terus dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Okey, jangan lupa untuk anda mulai esok. Kita ada pelbagai orang kata apa, slot yang menarik yang kita bawakan untuk anda dalam GPM. Dan juga dalam Petang Kru. Okey, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia. Ha, jadi banyak perkongsian-perkongsian yang menarik berkaitan dengan setiap gol yang dijaringkan, setiap jaringan dan juga setiap pemain di atas padang. Kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi nak tahu apakah yang akan kita bawakan untuk anda, sama-sama kita nantikan esok. Alright. Dan pasti juga malam ini merupakan perlawanan yang pertama. Juga nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Yang mana pertemuan pada pukul 3 pagi esok, yang mana Mexico akan bertemu dengan Afrika, Afrika Selatan ni. Jadi ini pun sesuatu yang menarik juga sebagai pembukaan. Jadi anda boleh tonton di Sukan Plus, dan juga anda boleh tonton melalui aplikasi RTM Klik. Dan pasti juga untuk anda yang mungkin nak kongsikan juga bersama-sama dengan kami, mungkin minggu depan kita akan buka pasukan favourite yang jadi pilihan anda. Okay, baik, kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini, Biba.
3: Ragam dan gelagat semasa temuduga.
2: Yeah. Untuk anda mungkin nak kongsikan 04-210-7389. Ini perkongsian daripada Ustaz Muhammad ni. Mula-mula dulu kena interview, sampai sanggup saya patah balik ke Tasik Gerugong ambil sijil panel nak tengok. Tu dia. Ni masa buat preparation tak lengkap lah ni cerita dia.
3: Betul-betul.
2: Kan? Tapi panel nak tengok punya pasal sanggup patah balik. Tu dia. Dan juga kita mahu pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
4: Hello, assalamualaikum, Mamam.
2: Hello.
4: Hello.
2: Hello.
3: Tak
4: dengar. Mami ni.
2: Hello.
4: Ya. Yeah.
2: Duk tak mana, Mami?
4: Mami duk dalam rumah.
2: Tak, pasal apa dengar suara slow?
4: Betul, ya.
2: Betul, tak mohong slow sungguh ni. Hello.
4: Ya, ni dengar tak?
2: Tak dengar. Slow, pelan.
4: Apa dia?
2: Pelan, tak dengar.
4: Ni, dia keluar dah, dengar buka pintu.
2: Keluar sikit-sikit. Ha. Dengar lah. Betul ya, Biba? Slow, Biba kan?
3: Slow.
2: Okey, keluar sikit. Ilah. Tak percaya, Mami buka radio lah. Dengar suara Mami lah.
4: Okey. Dia okey dah.
2: Keluar sikit lagi.
4: Ni okey dah.
2: Depan. Ke arah utara.
4: Tak ada tempat nak keluar dah.
2: Dah, Mami kalih sikit. Kalih muka sikit.
4: Okey.
2: Tu dia baru dapat. Sungguh tadi slow sungguh. Mami.
4: Ya. Yeah.
2: Mami, betul-betul ni tak bohong, tadi slow sungguh.
4: Tak apa, bohong sunat, tak apa.
2: La ilaha illallah, tak percaya tanya pendengar-pendengar kita yang dengar dekat frekuensi. Betul.
4: Ni okey.
2: Kalau Mami tak percaya, Mami masuk balik sekali lagi. Tak percaya, masuk balik sekali lagi.
4: Tak mau masuk dah,
2: tak larat, dah jalan. Nasib baik, Mami tak larat. Mami boleh buktikan tau. Mami.
4: Ya.
2: Mami, kemarin ada orang report kat Bam-Bam.
4: Apa dia?
2: Dia kata kemarin, Mami, sebabkan Mami tak call kemarin kan. Dia kata Mami sibuk kemarin. Dia kata Mami select kemarin. Tak mau cakap dengan Bam-Bam dengan Bibah kemarin.
4: Rumah Mami pukul 8:30.
2: Awai, demen apa awai kat rumah Mami ni?
4: Tanya, nak tengok Mami.
2: Mami, Cikgu Mezira lah. Cikgu Mezira lah.
4: Ya, sahabat Mami, hak baru.
2: Ni, hak baru pula? Pak Long nikah baru lah? Hak nombor
4: orang
2: 3?
4: Orang nak berkenalan dengan Mami.
2: Orang nak berkenalan dengan Mami. Mami jaga-jaga Mami lah. Dia bukan apa, dia main tengok lu rumah kakak macam mana.
3: Itu masuk jarum
2: lah. Dia main zirah kakak. Macam cikgu main kakak, sihat kakak.
4: Hai.
2: Ya.
4: Mula jaga.
2: Tak, Mama bagi tahu, tak salah kan. Adik main zirah kakak, tak salah betul tak?
3: Ya.
2: Betul tak Bambang tak salah?
4: Tak dengar.
2: La ilaha illallah. Bambang berita tak salah kan?
4: Okeylah,
2: Mami
4: terima lah.
2: Masalah sangat tu, Mami.
4: Jangan.
2: Mami, omboi dandan lah. Mami, bagi kata laluan sekali, Mami.
4: Kata laluan?
2: Hmm.
4: Hari ni tak usah nyanyi lah.
2: Okey, kalau tak nyanyi, Mami Boria.
4: Boria?
2: Ha.
4: Boria, suka lupa bagi sampel
2: ni lah sikit. Bagi sampel. Assalamualaikum. Salamlah sejahtera kepada Mami Tanjung yang suka meronda. Kadang-kadang pi perabe duit Pak Long. Ah, habis kau macam tu contoh.
4: Waalaikumsalam Mama yang manis, Bibo yang menawan, selalu seriakan Mami.
2: Mantaplah.
4: Satu hari Mami tak call, masih mengingatkan depa. Depa suka merapu dan tu menjadi kenangan.
2: Itu dia, nampak dah. Ini yang Mami sempoi. Tertepuk sikitlah kat Mami. Sebab apa Mami ni pantang disahut ataupun pantang dicabang. Walaupun kadang-kadang patut jalan straight, Mami korang ke kanan. Kadang-kadang patut di darat, terbang sampai ke tengah lautan. Tak apa, asalkan berani. Inilah Mami.
3: Hebat.
2: Nampak dah. Baik Mami.
4: Ya, apa
2: abang? Alhamdulillah sihat. Mami sihat ke?
4: Okey, alhamdulillah. Tak makan lagi.
2: Tu bengkak kaki main okey? ingat abang tak tahu lah? okey dah ke?
4: Okey, luar tukar darah boleh abang?
2: Dah tanya, okey tak okey?
4: Okey,
2: ada. Alhamdulillah. Mami. Mami.
4: Ya.
2: Baik, topik kita hari ni Mami, pengalaman ataupun ragam gelagat temuduga ni. Macam Mami sendirilah. Mama tak mau tanya soal pekerjaan Mami sebab Mami tahu dah kerja kilang lama dah berhenti. Dah sejak dia orang kaya dah tak kerja dah. Okey. Okey, Bambam nak tanya. Mami ada seorang anak perempuan yang bergelar doktor, betul? Mami.
4: Betul lah kot.
2: Dah terkut pasal apa pula orang nak tanya ni, orang tanya soalan ni. Mami.
4: Ya.
2: Mami ada seorang anak perempuan yang bergelar doktor, betul?
4: Betul lah kot.
2: Dan anak perempuan Mami tu dah menikah dah, betul?
4: Ya, betul.
2: Dah ada anak, Mami pun dah ada cucu, betul?
4: Betul, 8.
2: Okey. Tak tanya berborang. Okey, Mami. Mami.
4: Ya.
2: Okey, Bamba nak tanya Mami dah kan. Macam mana Mami interview calon bakal suami kepada anak Mami sekarang ni yang dah jadi suami dah ni masa main mengadap Pak Long dan juga Mami?
4: Ya, before ke after?
2: Sebelum lah. Sebelum nikah tu kan takkan tak main mengadap mak pak dulu.
4: Okey lah. Dua-dua anak Mami tu kahwin, semua mereka punya pilihan kan? Tapi Mami memang orang kata ibu mertua yang sporting.
2: Ui. Dia angkat dia. Dia siap lah. Sporting macam mana tu?
4: Abang kata, Mami tak tanya soal jawab apa pun. Hang macam mana? Hang kerja apa?
3: Okay.
4: Mami okey, carianya.
2: Jadi dia memang mak Mami, mak cik nak nikah dengan anak mak. Okey, itu ya?
4: Okey, dah Mami tak tanya background dia macam mana. Betul, sumpah.
2: Bohong. Mami tak suruh bohong. Mami tak suruh bohong. Takkan takkan anak tak cerita langsung background, habis tu yang main tu tak, kau tak berjenis macam mana? Nak jaga anak ayah. Mami, Mami dah curahkan kasih sayang dekat anak Mami. Takkan tak tanya sikit langsung? Takkan tak ada langsung? Orang kata apa pertanyaan dekat bakal menantu masa tu?
4: Mami tak tanya kat menantu Mami. Mami tanya kat anak Mami saja.
2: Jadi Mami interview anak Mami lah.
4: Mami tanya pun tak banyak. Mami kata betul ke cik suka kat dia.
3: Cuma Mami percaya lah kat anak Mami ni.
4: Mami percaya. Mami tak suka nak korek-korek banyak-banyak kan. Mami sifat Mami memang macam tu.
2: Tak pun nak percaya sangat ni.
4: Sampai lah. Sampai lah kan. Bukan kata Mami nak kata Mami dia baik.
2: Basarah.
4: Tapi tapi kan kawan-kawan pun kalau nak cerita apa mereka punya orang kata rumah tangga mereka, peribadi mereka, mereka cari Mami macam tu lah.
2: Jadi Mami ada anak perempuan lagi tak?
4: Tak ada lah, seorang je habis dah.
2: Kut cucu mak yang menikah kan, nak pergi try. Mami nak bagi soalan kat Bam-Bam.
4: Cucu baru 14 tahun yang dulu.
2: Jangan.
4: Sikap Mami macam tu lah. Bukan Mami nak puji Mami.
2: Tak apa, faham. Faham.
4: Yang jantan pula kan. Dia buat main siapa pun Mami. Memang Mami akan kata sembang. Sebelum dia berkahwin mesti ada pada girlfriend banyak-banyak kan.
2: Uish. Itu lain clearnya. Mak macam ni memang mak lain clear macam ni.
4: Habis
2: tu dia habis tu dia bawa main markah banyak tu Mami pilih ha.
4: Mami tak pilih. Ni contoh. Ni nama Cik Pioh. Yang ni nama Kalmah. Yang ni okey. Mami sembang macam biasa saja.
2: Dia bawa main semua kan nak Mami?
4: Dah lah, lepas putih lah.
2: Lepas putih pula.
4: Lepas putih pun main hak lain pula. Lepas putih main hak lain pula.
2: Memang laku kerah ni.
4: Lepas tu yang jadi jodoh lah ni tu alhamdulillah lah kan.
2: Yang tu yang nombor apa?
4: Tak ingat.
2: Okay. So cerita dia Mami memang tak interview langsung lah. Bakar-bakar menentu Mami ni.
4: Tak setuju. Kalau kata macam Lani kalau Mami kata kat depa, okey, muak terima semua tak apa kan. Belanja pun Mami tak tinggi-tinggi kan.
2: RM50,000 lah.
4: Tak ada.
2: Okey, baik.
4: Bambang ni tu buat lawak pula.
2: Tak, bukan. Orang bukan apa, kadang-kadang ada benda orang cerita tau. Ada benda orang tak cerita. Tapi Mami cerita dari awal tadi sampai lah langsung orang tak percaya.
4: Kan? Buat penat yang Mami cerita.
2: Kan? Sembang tu betul-betul menyangka bakar itu bukan kereta terbang ni Mami.
3: Mami.
2: Ni kira sampai lagi ke 7 meter terbang ni.
3: Mami.
4: Dah, Mami jujur. Mami tak angkat bakar.
2: Okey, baik.
4: Yang dia pun menyangka perang tu semua kan? Haa. Sebelum kahwin semua baik dengan Mami.
2: Itu dia.
4: Tak tipu.
2: Masa berkawan dengan anak Mami lah.
4: Ikut pergi mengaikan.
2: Itu dia. Lepas putih tu tak ada apa lah.
4: Mami, dia kontak Mami juga. Mami cekong ke besok.
2: Alhamdulillah.
4: Mami buat adik-beradik.
2: Buat adik-beradik. Alhamdulillah. Tu buat fan club.
4: Lepas tu Mami pergi juga rumah mak dia. Mami pergi juga.
2: Baik, Mami kan cerita
4: Mami.
2: Kalau cerita bab kebaikan Mami sampai esok tak habis ni. Okay, jadi cerita dia Mami memang tak interview anak Mami langsung lah.
4: Tak interview langsung.
2: Baik, tak apa nanti
4: Mami. Sampai lah kan. Mami buat macam ni, Mama sikit yang Mami nampak. Kat orang-orang di sana pun, kat siapa pun. Anak kita buat menantu. Menantu kita buat anak. Macam tu.
2: Alhamdulillah.
4: Baru kita boleh orang kata apa ni, fair and square.
2: Sudah speaking. Mantap. Baik Mami. Apa pun, terima kasih Mami lah untuk perkongsian hari ni.
4: Okey
2: nah.
4: Mami nak ucap apa ni, bahagialah Bambam.
2: Amin.
4: Married kan. Mami ucapkan semoga bahagia ke tinggal ke Ghana. Biba carilah calon yang orang kata tak kaya tak apa.
3: Okay.
4: Cari orang yang baik hati.
2: Mami nak ngadap Biba hadap Bambam dulu.
4: Adalah Mami lagi nasihat. Cara baik hati macam Mami Fatimah.
2: Tak apalah Mami. Okey, assalamualaikum Mami.
3: Terima kasih
2: Mami. Ni bukan kata. Baik, bukan kata masuk pakui ni terbang ni.
4: Bambang Biba, jombi bahagia ke.
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mami nah.
3: Terima kasih Mami.
4: Tak dengar.
2: Assalamualaikum. Itu dia. Dah cerita bab baik ni sampai esok pagi tak habis ni kan.
3: Baik.
2: Itu daripada Mami sendiri kan. Walaupun Mama rasa macam
3: saya tak sayang sikit
2: lah. Tapi Mami dah jujur lah tu. Tapi mungkin setiap orang lain cara lah kan. Baik, untuk anda mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Kita cerita ragam dan gelagat temuduga. Tak kisahlah sama ada anda temuduga pekerjaan ke ataupun anda kena temuduga, ditemuduga oleh bakal pak mentua. Contoh kan, sekarang ni banyak benda yang memerlukan temuduga Biba. Bukan kata nak bekerja saja. Bahkan sekali nak memiliki kediaman pun ada interview tau.
3: Betul, betul.
2: Ha, bahkan kalau setengah orang nak cari rumah kata penghuni untuk rumah sewa dia pun, dia akan panggil dulu untuk sembang dulu. Ha, nak kenal dulu siapa yang bakal sewa rumah dia. Ayolah rumah besar-besar, rumah cantik-cantik kan. Ha, bagi silap orang kan? Sewa lagi. Ha, silap-silap lingkup rumah tu. Ha, contoh. Okey. Baik, 0427389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trans FM 0105080957.
3: Yes,
2: Trans FM.
3: Segalanya untukmu.

0: Morning, morning, morning, dear.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agak pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 8.40 minit pagi, waktu ini GPM masih lagi bertemankan Bambam dan ditemani oleh
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami melalui geng Pagi Mutiara pagi ini. Dan pasti Bibah kita teruskan topik kita hari ini, Bibah.
3: Ya, ragam dan gelagat temu duga.
2: Awak tu pas apa? Terik mengarung ah.
3: Mengelak.
2: Okey, baik, kita nak terima pemanggil berikutnya pagi ini. Halo, siapa di talian?
4: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya, Mamu.
4: Abang-abang.
2: Ya, Alhamdulillah sihat. Mamu sihat ke?
4: Alhamdulillah. Tajuk pun bagus.
2: Tajuk bagus,
4: no? Mamu nak. Tajuk bagus. Bambam pun banyak cantik.
2: Uish, Bambam cantik, no?
4: Cantik. Tapi Biba lagi comel.
3: Terima kasih.
2: So, mak kata Bibah lagi comel ada Bambam lah.
4: Ya, memang comel banyak Bambam lah.
2: Mamu.
4: Ya.
2: Sihat ke, Mamu?
4: Alhamdulillah, Tuhan bagi kita semua sihat.
2: Alhamdulillah. Ya Allah. Baik, Mamu.
4: Ya.
2: Mamu, apa nama dah menyorok belum pagi ni?
4: Belum lagi.
2: Baik, Mamu, disebabkan Mamu belum menyorok lagi pagi ni, Bambam nak tanya Mamu topik kita hari ni. Bibah, topik kita Bibah.
3: Ya, Mamu, ragam dan gelagat masa temu duga. Mamu ada pengalaman tak?
4: Ada, tapi Mamu gagal 3 kali.
2: Tiga kali gagal.
4: Lurus ni kereta lah, bawa kereta.
2: Ambil lesen kereta.
4: Lesen kereta gagal sampai 3 kali.
2: Gagal tak mana tu?
4: Beratuh tiang.
2: Pasal apa yang Mamu bilang kat tiang?
3: Mamu.
4: Dulu, di sana dia tekan situ habis tu. Masa dulu lah. Dan dia bawa kita ni dengan tester round.
2: Okey.
4: Round sampai berlunggok ngapa kan naik bukit tu. Naik atas bukit tu. Tester kita break. Dan dia menggunakan break lah. Break
2: Mamu.
4: Matikan enjin ya.
2: Mamu nak tanya Mamu. Dulu Mamu harga ambil lesen kereta berapa duit Mamu dulu? Mamu ingat lagi tak?
4: Ingat dulu murah ya bang.
2: Dulu berapa?
4: RM5 ya.
2: RM5 tahun bila tu Mamu ingat tak?
4: Lesen lah. Lesen tu RM5 ya dulu.
2: RM5 tahun bila tu Mamu?
4: Tahun 50-an ya.
2: 50-an tu. Masa tu roti canai pun sesak sekupang tak ambil apa?
4: Anak, betul.
2: Kan. Oh, law 1,000 lebih dah.
4: Untuk 2,000 pun ada.
2: Ya, betul-betul itu, Mamu. Tiga kali, Mamu fail, no?
4: Tiga kali. Belakang masuk 4 kali. Baru lurus. Tapi itu cermat. Betul-betul cermat.
2: Itu dia.
4: Sebab Mamu ambil lesen lori.
2: Lesen lori.
4: Dulu murah
2: ya. Mamu, masa fee tu kan, sebab apa yang boleh hilang fokus bilangan tiang tu awak abang JPJ masa tu cengeng sangat ke?
4: Bukan, orang ramai tengok dang situ.
2: Mamu malu lah.
4: Boleh tak malu, semua orang duk tengok apa macam dan nak gostan lori ni.
2: Betul lah Mamu, jarang ambil lesen tu, pergi pusat mandu tu tak ada orang kat situ, jarang. Mesti ada orang.
4: Dia ramai tengok tu. Dah kena tiang lepas keriau. Ada mak malu lagi tu.
2: Tapi tak apalah, 3 kali akhirnya ada juga kan.
4: Ada ya, tapi test dengan korang yang lah. Yang kata baca buku tu lah. Undang-undang semua.
2: Baik.
4: Yang tu semua pas. Tapi yang dah langgar tiang ke tu. Yang tiang saja yang bahaya.
2: Ni mesti Mamu duk usah marka tu ni. Malu dengan marka tu. Usah-usah. Pam dengan tiang. Betul ya?
4: Nak ingat marka apa? Duk ingat kita nak pas saja. Nak jadi makan ni nak ingat pas. Marka semua tu lah sebelah. Yang
2: kata
4: Bibah
2: kena ada
4: bagi.
2: Haji. Bibah masa tu mak dia pun tak kahwin lagi, Bah.
4: Belum jadi.
2: 80 tahun lepas punya cerita kan. Baik, Mamun. Terima kasih Mamun untuk perkongsian ni, Mamun.
4: Baik. Jaga diri, Bibah. Bimbah selamat sampai.
2: Bimbah ya.
4: Terima kasih. Ya jagalah sama Adam yang masih ni kembang dengan Bimbah jaga baik-baik.
3: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, itu dia mamu kita. Dulu lesen kereta RM5 ya. Eh, nah, lepas tu naik-naik sikit biasalah. Sama juga orang channel dulu dia kereta RM5
3: lah.
2: Ha, kan ni orang channel pun dah apa duit dah contoh kan. Ha, okey. Dulu RM5 dulu besar lah cerita dia.
3: Betul.
2: Ha, macam lah kita kata 100 besar. Tunggu sat 5-6 tahun lagi. Sat 100 tu dah macam RM10 dah kan. Ha, kan. Okey, baik itu perkongsian daripada mamu kita. Kita masuk panggil waktu ni. Halo, siapa talian?
3: Hello.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bertam.
5: Penai pula dah.
2: Aduh, mama nak tak pusing suara. Mama nak kena dah mama nak. Tak ada mama nak tadi pegang telefon tu memantau dah mama nak telefon. Mama nak siap mama nak?
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Mama nak?
5: Ya.
2: Yeah. Okey, disebabkan pagi ni mama nak dengar macam ceria ya sebab dah sarapan dah kan?
5: Dah
2: sarapan lah kan. Jadi Mamona kata laluan Mamona sambil syair Mamona. Syair
5: mana Mamona?
2: Alah Mamona, duk tak reti sedia. Dengar ni Mama bagi contoh ni. Dengar lah.
5: Okay. Boria boleh kot Boria.
2: Boi. Tak mau, tak mau. Disebabkan Mamona dah prepare Boria, Mama tak mau Boria. Mama nak syair. Boleh eh? Okey, Mama bagi contoh. Mama bagi contoh syair untuk Mamona boleh? Tersebutlah kisah taib seorang wanita. Sambung. Taib. Duduk di bertam namanya Mamana. Contoh. Ya,
5: assalamualaikum. Abang Bam dan Iba, Afifa selalu menceriakan Mama Na dan keluarga.
2: Taib. Sambung lagi.
3: Sikit.
5: Mama sweet sangat. Iba comel sangat.
2: Ada lagi. Pabi.
5: Menghibur, ni selalu menghiburkan. Pilihan
2: mutiara. Ya, mantap. Tepuk sikit. Macam ni lah. Terima kasih Mama Na. Sahut cabaran. Besok kita tukar tontak lain pula tau. Okay. Baik. Mama Na. Cerita berkaitan dengan temuduga ni kan. Ragam dan renah temuduga ni. Atau interview ni. Bagi Mama Na sendiri. Berapa kali. Sepanjang hidup Mama Na. Berapa kali Mama Na lalui proses interview tu.
5: Dalam 2 kali.
2: Berapa kali?
5: Dua kali
2: saja. Yang pertama ingat lagi tak interview apa tu?
5: Pertama tu memang dulu kan kita kena belajar menaip. Mana ada komputer lagi.
2: Betul. Yang tak tu hak kereta mu.
5: Betul. Ringkas. Lepas tu baru boleh kita minta pekerjaan. Alhamdulillah masa menaip tu okey. Dapatlah yang kita mahu lah kan. Lepas tu dia panggil tunggu juga. Dia suruh kita ni lah menaik lah.
2: So masa kata masa Mama Na interview tu menaik lah.
5: Menaik dulu. Lepas tu baru nanti send ringkas pula.
2: Lepas tu ada tak soalan apa-apa ke yang panel tu tanya ke, ingat tak?
5: Dia tanya okey je lah. Belajar lama mana?
2: Dia kata,
5: itu dapat suka main nak cari kerja kat sini.
2: Lepas tu Mama Na jawab apa?
5: Dah belajar lama dah. Dah belajar ni. Kita nak minta lah pekerjaan. Mereka nak terumak pak.
2: Itu dia.
5: Tapi
2: cantik.
5: Mama Na dapat di KL.
2: Dapat di KL?
5: Ya.
2: Lepas tu pergi tak?
5: Betul-betul yang dapat tu sampai sekarang.
2: Mana kerja. Alhamdulillah. Mantap. Tapi juga kadang-kadang kan waktu interview kan tanya boleh tak kena duduk jauh ni. Boleh juga.
3: Semua boleh.
2: Satu tip lah waktu interview kan, jangan cakap tak boleh.
3: Betul.
2: Jangan cakap tak boleh. Okay. Baik. Terima kasih Mama Na untuk perkongsian hari ni Mama Na. Tapi dah ni kira enjoy lah ni. Ah, mama nak lah ni kira kira apa berehat cara tu hormat lah ni.
5: Sekarang ni
2: tahun ni. Alhamdulillah. Ya. Semoga dipermudahkan urusan Mama Nana.
5: Amin. Mama Nana pun doa mamba ngami semua.
2: Ya. Insya-Allah.
5: Semua ini mutiara diberkati Allah dan sihat
2: walafiat. Amin. Ya rabbal alamin.
3: Terima kasih.
2: Mama Nana.
5: Ya, sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu pengalaman memana. Ha, pertama kali posting di Kuala Lumpur tu. Ha, kan. Ha, tapi dulu memang ada ujian menaip tau. Ha, tapi lah ni kalau kata bagi bambang sendiri kan, kalau orang tanya bambang kan. Ha, perlu tak ujian menaip? Bambang perlu tau. Sebab apa? Budak-budak lah ni

0: Cuba tengok balik, cuba tengok balik anak-anak dekat rumah tu kan, yang duk rajin duk main telefon. Dan ni belajar pun menggunakan tablet, menggunakan telefon. Itu biasa kan. Tapi nak abang main, cuba tanya balik anak-anak kita yang mungkin bersekolah menengah agak reti tak guna komputer.
1: Kena ada juga kemahiran.
0: Kena ada kemahiran. Silap-silap kan. Nak guna Microsoft tak reti. Nak guna Excel pun tak reti. Belajar tinggi lah. Sebab abang pernah berhadapan dengan student graduan universiti yang memang tak reti nak menaip komputer tau. Sebab apa? Kalau telefon tu nak suruh buat apa, semua boleh. Tapi komputer sebaliknya kan. Itu yang kita tak mahu. Okay. Baik, untuk yang mungkin nak kongsikan lagi dengan kami, 04-2107-389 ataupun layankan di orang WhatsApp Terah FM 010-5080-9579. Pagi utama 9 pagi menanti anda. Selepas utama 9 pagi, kita nak kongsikan lagi bersama-sama dengan anda. Okay, terus AM Terah FM, segalanya untukmu.

0: Kak Munah, jom kita pergi market sama-sama hari ni.
1: Awak hari ni nak ajak Kak Munah pula? Selalu Aisyah BP dengan anak kan? Anak hang tak ada ke?
0: Alah, Kak Munah dia ada di rumah tu. Ni, dia duk mengeluh lagi.
1: Loh, duk mengeluh sampai tinggi matahari dah ni. Awak, dia demam ke?
0: Dok, dia habak dia letih sangat Kak Munah oi. Kemarin dulu ada latihan kawat di sekolah. Kemarin pula ada merentas desa. Tu yang letih sangat. Dia kata dia letih jalan naik turun gon. Balik rumah peluh ni mengecik-kecik. Letih dia tok saduk habak. Baiklah Kak Munah.
1: Oh, ingatkan tak sihat. Okey, jom kita pergi market. Sambil jalan boleh lah kita sembang-sembang lah.
0: Jom. Lewat dah ni. Jom, ni. Raga mana raga? Jangan duk lupa pula bawa raga.
1: Baik.
2: Nak pergi market ke tu? Market tu tahu mana? Market tu apa dia, Mushi?
1: Market ni bunyi macam bahasa Inggeris kan? Sebenarnya market ni maksudnya pasar. Orang sebelah Pulau Pinang ni sebut market. Dia bunyi macam bahasa Inggeris lah. Tapi sebenarnya dah menjadi kebiasaan sebutan tu.
2: Oh ya ke? Tadi dia ICB duk kata duk mereluh. Itu apa dia pula, Mushi?
1: Mereluh ni tidur sebenarnya. Tidur maknanya tidur sungguh lah. Maknanya kira mungkin lah sebab letih sangat kan anak si Syabi ni, jadi disebut mereluh. Tidurlah.
2: Okey. Satu lagi Munshi nak tanya ni, kemarin dengan kemarin dulu ni apa beza kemarin dulu?
1: Kadang-kadang kita keliru kan. Apa dia kemarin ni, apa dia kemarin dulu ni? Kemarin tu merujuk kepada semalam.
2: Semalam.
1: Dan kemarin dulu pula sehari sebelum semalam.
2: Maknanya
1: sehari sebelum tu, yang tu kemarin dulu.
2: Satu lagi saya duk pening ni Munshi. Gone tadi ICB ada sebut tadi. Apa gone dengan pendapa ni?
1: Kita jarang dengar kan gone. Apa dia gone, G-O-N ni? Gone ni merujuk pada jalan-jalan yang tak landai. Dia tak landai, dia ada macam berbukit sikit. Naik bukit,
2: turun bukit.
1: Tu yang letih tu. Bila kita jalan tak landai tu, kita kena guna tenaga lah. Nak naik bukit, daki sikit, turun sikit. Tu gone. Kawasan berbukit sikit tu kita sebut gone.
2: Itulah gone.
3: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
4: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kita terus siriakan pagi-pagi anda GPM bertemankan Bam-Bam pagi ni. Dan juga ditemani oleh Bibah. Bibah, oi Bibah. Hai, dia lari keluar pula dah. Duk tak diam ni. Okey, baik apa pun, tak ada 9-18 minit pagi. Orang sini, terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan kami. Tak kisah di mana saja anda berada. Yang bertugas waktu ini, selamat menjalankan tugasan anda. Okey, yang mungkin hari ni kurang sihat kan. Ada yang MC hari ni. InsyaAllah kita doakan semoga kembali sihat seperti sedia. Okay, dan pagi ni kita nak sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni, iaitu ragam, okay, ataupun gelagat temuduga ni kan. Sebelum kita nak terima pemanggil yang berikutnya, kita nak kongsikan ini tips tau. Tips yang dikongsikan iaitu tips temuduga, iaitu yakin, bersiap dan juga berjaya. Sebab apa? Bila kita ada persiapan kita kan, sebenarnya kita lebih kepada teori kesiapan dah. Memanglah ilmu tu penting. Kita nak tahu kan apa yang orang kata apa kita nak kena buat kan, di mana syarikat ataupun company yang kita nak pi tu. Tetapi persiapan diri kita tu pun penting juga sebenarnya, untuk memberikan kita keyakinan. Janganlah bila kita nak pi interview je kan tidur lambat, contoh kan. Bila nak pi interview je tak bersiap, tak bersiap dari segi apa, mentalnya, fizikalnya. Dan walaupun setengah cakap kadang-kadang nak pi interview ni pun ada cabaran dia, ada ujian dia. Contoh kan, elok-elok nak sampai tayar motor pecah pula, elok-elok nak sampaikan hujan pula, contoh kan. Itu antara ujian-ujian lah kan. Tapi kok mana pun yang paling penting, kita banyakkan berdoa. Okay, semoga Allah bagi jalan yang terbaik buat kita. No? Okay, baik, kita nama pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
1: Anwar Bambam.
0: Anwar Maido. Encik Muhammad Anwar bin Abdul Hamid ke?
1: Bambam dapat di mana?
0: Betul tak nama panjang tu? Dah bukan apa ya. Ada orang beritahu kat saya, ada pesan kat saya, dia kata Bambam penat ayah Cik Anwar bagi nama panjang-panjang. Dia tukar Anwar lah, Amwar lah, Amwi lah, Ami lah.
1: Tapi nama sebenar betul lah, Muhammad Anwar bin Hamid.
0: Muhammad Anwar bin Hamid.
1: Tapi kalau ringkasan Mu'aha pun panggil.
0: Mu'aha pun ada pula dah.
1: Muhammad Anwar Hamid.
0: Muhammad Anwar Hamid. Okay. Jujur ya Cik Anwar. Ayah Cik Anwar panggil kat Cik Anwar apa dia?
1: Ayah panggil kat saya. Dia panggil nama.
0: Panggil nama Anwar.
1: Anwar.
0: Okay, mak panggil nama kat Cik Anwar, panggil nama apa?
1: Anwar ke?
0: Okey, markah pertama Cik Noor pergi kat Cik Noor apa dia?
1: Markah saya ada.
0: Alah, sudahlah. Alah, abak je lah. Abak je lah. Markah pertama panggil baby. Markah kedua panggil Abby.
1: Geli memang.
0: Dan geli meluat dengan
1: tak payah macam Bambang. Pemalu kan?
0: Ya, yeah. Tak sama. Bambang malu level betulnya. Okey, Cik Anwar, sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Alhamdulillah. Cik Anwar.
1: Semoga Bambang pun sihat selalu.
0: InsyaAllah, amin. Bibah tak nak keluar dah.
1: Bibah keluar dah.
0: Dia dengar-dengar. Dia nampak-nampak nombor Cik Anwar lari keluar tu.
1: Tuh lah, nak bagi kat dia pantun tak boleh buat apa.
0: Dan ni Cik Anwar bagi pantun kat Bambang. Bambang jawab.
1: Baik kat pantun kat Bambang. Tapi ni saya buat untuk Bibah.
0: Pasipa kat Bambang tak nak pantun. Kat Bibah dah pantun sampai hati Cik Anwar. No?
1: Tak, Bambang dia orang kata... Pro dah. Pasal Bambang punya pantun, dia macam pantun dua kerak pun.
0: Macam
1: dia
0: tu
1: jadi, ya. Okay. Dia jadi. Yang tu tempoh eh.
0: Ni main tak mana ni?
2: Berlari tau.
1: Okay. Dia
0: baiklah, memandangkan Cik Noor ada pantun untuk Bibah je, Bambang serahkan Cik Noor untuk sembang dengan Bibah lah. Okay lah Cik Noor.
1: Tapi bayar bagi dua-dua ada.
0: Baik, tak apa, silakan untuk Bibah je, Bambang tak payah.
2: Okay
0: baik, silakan Cik Noor.
1: Tapi kena menyanyi lu sikit.
2: Alamak.
1: Boleh?
2: Boleh.
1: Okey lah. Aduh, hai Bambam amboi cuinya. Aduh, Habibah amboi manenya. Duh batuk bedeh.

0: mana? Ha,
1: yeah. Nak Abang tu jawab ke?
0: Ada angin-angin sikit ni lah. Beli, beli madu lebahai dekat lafak ya. Wahai Habibah, tolong jawab pantun saya.
2: Hai.
1: Sambil menyanyi, ada Biba.
0: Lah, lah, lah.
1: Ni, Cik Noam. Okey, pantun sudah lah. Tak cik Mam topik lah macam ni.
0: Abang Mam. Jatuh terteman tersipu meja makan. Kalau tak boleh jawab, Abang Mam tolong ajarkan.
1: Biba, hang settle sat Biba. Bagi buah mati tu.
2: Keluar daripada...
1: Keluar. Wahai Cik Anwar, dengar ini kisah.
0: Cantik.
1: Jalan-jalan kaki ke rumah Pak Ya. Kalau Cik Anwar nak tahu Biba ke mana, lepas ni dia pi ke India.
0: Okey. Ada Madras, Kalkuta.
1: Ada habang dah Biba lepas ni habis-habis dia pi Chennai.
0: Itulah Bambang serangan.
1: Baik, terjawab no? Boleh nak?
0: Boleh.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Noah. Assalamualaikum.
0: Apa-apa pun Bambang kan?
1: Ya.
0: Ini tajuk interview.
1: Ni aku tak masih tajuk.
0: Nak boleh.
1: Macam-macam.
0: Senang nak dapat nacuk ni.
1: Baik Cik Noah, topik kita ni Cik Noah, ragam dan gelagat temuduga ni.
0: Okey, ragam dan orang kata temuduga kan. Ketang ke dagu ni dengan sujuk seram ni memang ada lah. Okay,
1: berapa kali Cik Anwar pernah lalui temuduga?
0: Yang saya tahu 4 kali lah. Yang saya tahu yang ni lah kan.
1: 4 kali tu?
0: Tahun 88 Bambang Bibo. Masa tu dengan PDRM.
1: Cik Anwar PDRM?
0: Saya pergi tahun 88 masa tu mok 21 tahun.
1: Ush. Sama lah kita. Bambang pun dah pergi PDRM ke?
0: Masa tu tak tahu lah umur Bambang dengan Bibo berapa. So, 88.
1: 88?
2: Tak wujud lagi.
1: Mak pak saya tak menikah ni. Okay.
0: Tak adik Bambang, adik Bibo kan. Bambang Bibo. Pergi sana yang ni, dia ada temuduga terbuka. Dia pergi memang tak lah. Tak dagu tu ada juga. Tapi dia banyak orang kata fizikal kan. Lompat-melompat. Tam nyetan pun kan. Kawat-mengawat. Lepas tu, metang depo tangan tu. Nak buat macam mana Bambang Bibo?
1: Tak lepas, tak lepas noh.
0: Melepas lah saya. Dia kata tangan bengkok.
1: Okey, itu PDRM lepas tu? Lepas PDRM?
0: Padahal member saya dua orang dapat dah masa tu.
1: Member rezeki dia, pingat dia lah. Okey, lepas PDRM?
0: Rezeki dia. Lepas tu pula Bambang Bibo.
2: Ya.
0: Tahun 90. Saya pergi bola lah untuk FM.
1: Bola? Cik Anwar pergi try bola?
0: Untuk Satuan Bola Sepak Malaysia.
1: Betul?
0: Pergi sana, kita pergi macam tu Bambang Bibo, kita ketak ke dagu.
1: Betul-betul.
0: Pasal sana kita tengok dressing, dia pun pakai dressing, depo pun kita dah, orang kata dah down lah. Sampai kos tanya, main dari mana? Saya kata, saya main dari kampung, kelab kampung. Yang main lain semua kelab sampai-sampai lah Bambang, Rambler lah, Pry Rover semua tu. Bambang tak tahu lah, kena ingat tak lagi ya.
1: Ingat.
0: Lepas tu, Alhamdulillah 2 minggu saya terpilih lah.
1: Oh, terpilih?
0: Alhamdulillah. Terpilih. Alhamdulillah, sign surat macam nak beli kereta, beli rumah dengan FM kat FM.
1: Okey.
0: Lepas tu, masa tu, bila dah dapat, depa jolok kita pergi untuk Sukma tau, Bambam. Pemilihan, dua orang kami pi, budak kampung makam seorang. Pi sana, Bambam, melepas lagi.
1: Pasipa?
0: Umur saya 23 lebih sehari.
1: Lebih sehari tak boleh?
0: Dia jadi macam tu. Dia mahu untuk takat 23 tapi dia lebih hari pun tak boleh. Member saya lekas. Dia tak lekas. Kita lepas tu umur pergi Sarawak. Lepas tu last kali Bambang Bibo untuk ATM.
1: ATM.
0: Dulu Bambang Bibo kalau tahun 80-an sampai 90 lebih kan. Umur dia 18 sampai 25. Hari pagi buta pergi dah Penang Preschool. Sewa teksi tu. Yang ni pun tak dagu sikit-sikit lah. Kita pergi pun masa tu kalau dulu ada kabel orang kata kan. Bukan kabel apa memang. Kalau surat sokongan apa tu insyaAllah dia ada harapan.
1: ATM Angkatan Tentera Malaysia ni?
0: Untuk Navy.
1: Okay.
0: Saya tak laut kan darat saya tak boleh.
1: Pasal apa?
0: Pening.
1: Pening? Laut tak pening?
0: Laut lagi mabuk.
1: Habis tu yang diminta tu.
0: Kita minat yang tu kan.
1: Okay. Betul?
0: Buat fizikal macam biasa lah. PP sana semua dah okey, nak masuk orang kata nak buat ni lah pula. Okay. Untuk pemeriksaan ni buat ni, ni. Macam presa-presa ni, ketah-ketah ni.
1: Ya, ya, ya.
0: Melepas lagi.
1: Masih apa dah?
0: Umur 25 dia lebih dah berapa hari pula dah.
1: Aduh, ya Allah.
2: Tak ada rezeki. Oh,
0: mungkin rezeki tak ada. Itu kenangan tu, Mama.
1: Betul.
0: 25 ke lebih 2 hari tak boleh, Mam.
1: Ya, betul. Memanglah. Kan? Yang awal-awal tak mau pergi travel. Siapa yang umur 25 pun nak pergi?
0: Masa tu baru dia panggilan. Dia kata,
1: lepas tu?
0: Last kali, Mam, Bipo untuk orang kata jawatan law ni yang saya tahun 92 saya dah tak dapat semua, kan?
1: Ya. Okay.
0: Perah pun ada juga. Tapi tak apa. Tak ada, tak ada kat kita.
1: Betul semua.
0: Saya dapat dengan pihak berkuasa yang.
1: Alhamdulillah.
0: Masa tu, kerajaan.
1: Tapi
0: tahun 95 jadi Perbadanan Kelayak Pulau Pinang. Masa tu pi interview pun saya tolak mama ibu saya tamang jenis-jenis kalau kata kita naik sikit pangkat kan. Tanggungjawab tu ibu mama dia lebih.
2: Faham.
0: Sampai orang kata yang ni dah buat dalaman untuk interview kan.
1: Ya, betul.
0: Sampai tarikh dah habis dah tutup. Sampai engineer tu mai kat saya, dia kata, tak mau kau lagi Cik Anwar. Yang ni bukan Cik Anwar, Cik Anwar.
1: Ya, baik.
0: Dia buka balik masa pergi interview, kami pergi lah. Tempat dia pergi dua orang.
2: Okay.
0: Baru dapat. Tu tak, pergi sana tak tak dagu lah, Mam, kan?
1: Alhamdulillah. So, kekai sampai lah.
0: Lepas tengok resume, mereka dah tahu dia memang dia pun pergi kat saya jabatan tu. Tapi saya tak mau.
1: Select betul lah. Lah.
0: Memanglah gaji tu kita tengok. Dia ada lah lebih sikit. Tapi orang kata besar kecil pun kalau kita pandai ni, alhamdulillah cukup, kan.
1: Ya, betul.
0: Sampai macam tu lah. Sampai saya tolak tak mahu yang tu.
1: Tapi alhamdulillah akhirnya tetap juga dengan jawatan yang sedia dah sampai lah.
0: Akhirnya yang tiga punya interview dapat juga. Law ni dah 34 tahun dah, Bambang Bipo.
1: 34 tahun, alhamdulillah.
0: Menghitung hari 10 bulan lagi. Bulan lagi tu kat Bambang Bipo.
1: Faham. Cukup. 10 bulan ni tunggu saat Cik Noh. Depan rumah saya sampai.
0: Mailah Bambang Bipo makan bihun.
1: Ada 10 bulan lagi nak makan bihun.
0: Bambang suka bihun.
1: Ya, tak. Itu kau suka lah. Tapi Cik Noh baru nak dapat kot. Takkan cari bihun macam Cik Noh.
0: Jombi sampai
1: tomato pun. Baik. Apa terima kasih Cik Noh. Cik Noh.
0: Bibah tak tahu.
1: Cik Noh, apa pun. Bibah dia ni, dia usuk-usuk.
0: Usuk
1: ke bau.
0: Bambang apa usuk ni baru teringat.
1: Apa dia?
0: Sakit tulang usuk.
1: Aduh.
0: Bambang.
1: Ya.
0: Sakit tulang rusuk. Ketat dada. Silap. Sakit tulang rusuk dada ketat. Pagi besok. Hello dunia start.
1: Ya, baik masih Cik Noh. Assalamualaikum.
0: Moga sehat selalu. Waalaikumsalam.
1: Itu dia. Bagi Chan lagi di FI esok. Dia tambah bantuan je kan. Okey, baik. Itu daripada Cik Noh kita sikitkan. Nampak tak? Pernah try PDRM. Naik di polis tak lepas terlebih hari. Dah try ATM pun terlebih hari. Tapi itu sebenarnya rezeki tu bukan rezeki kita. Kan? Walaupun sekarang cakap, ish, pasepalah aku tak ni. Pasepalah aku tak ni. Bukan pasepal. Tapi asbab Allah tak untuk kita yang tu kan. Rezeki kita tu tertulis tu. Mungkin dia tahu apa yang kita mampu, apa yang kita tak mampu.
2: Betul.
1: Okay, baik, itu cerita daripada Cik Anwar sendiri. Baik, kita teman pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian? Halo.
3: Assalamualaikum, DJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan Cik Ayub kita dah sampai. Bibah, sembang dengan Cik Ayub, Bibah.
3: Hai, satu macam merajuk.
1: Tak, bukan merajuk, bukan. Bambang bagi Chan nak bagi Bibah cakap dengan Cik Ayub. Tidak sat lagi. Ni.
3: Saya dah jadi suami orang, tak payah
1: dah. Saya tak ni, saya tak suruh Cik Ayub menggantikan dengan Bibah. Bukan, saya Cik Ayub cakap Bibah cakap banyak sikit. Jadi Bambang bagi Chan lah Bibah cakap dengan Cik Ayub.
3: Awak DJ ni tak isi sembang juga kah?
1: Alamak Cik Ayub, kita kasih Chan Cik Ayub sembang bagi Bibah cakap banyak.
3: Dengar hampa dua-dua suara pun cukup lah.
1: Jangan marah. Kita kasih Chan je pun.
3: Bertindak ikut arahan.
1: Cik Ayub.
3: Ya.
1: Bagi mukadimah sikit Cik Ayub.
3: Seorang comel, seorang lawa, seorang cantik.
1: Okey, baik Cik Ayub. Apa cerita pagi ni? Topik kita hari ni?
3: Saya tak ubah dengar sebab saya ada dekat Kuala Pelik ni.
1: Bawa cari laksa. Cari laksa lah.
3: Bukan cari laksa, cari DJ dengan cari apa ni, cari Biba kat situ.
1: Lumuk.
2: Ada okay, ni.
1: Okay. Baik, Cik Ayub, hari ni saya simang berkaitan dengan ragam dan gelagat temunuga ni, interview. Ha, pengalaman Cik Ayub, berapa kali Cik Ayub pernah di interview?
3: Banyak kali lah. Tapi kadang-kadang interview ni kadang tak masuk akal lah.
1: Tak masuk akal. Pasal apa pula dah nak ambil kerja ni?
3: Nah, bukan. Kadang-kadang bila kita bagi semua CJ komplit tentang kata-kata hotel lain, ada-ada saja tak betul. Tanah tak betul, sini tak betul.
1: Tender lah. Itulah. Berapa kali pengalaman? Berapa kali pengalaman Cik Ayub kita kena reject?
3: Reject tak pernah lagi.
1: Ui, tak pernah lagi. Kau semua dapat?
3: Semua dapat, syukur dah Allah.
1: Tu pun Cik Ayub kata tak kena tu, tak kena ni, tak kena. Badan dapat semua kot.
3: Biasa lah, apa ni, lumrah dunia.
1: Alah, lumrah Cik Ayub sendiri lah ni.
3: Baru saya dengar Biba tu, Biba tu gelap
1: lah. Tadi saya suruh Cik Ayub cakap dengan Biba, Cik Ayub kata tak mau menggantai ada bini kat rumah.
3: Tak ada, saya bertindak berikut arahan.
1: Okey, baik. Cik Ayub, berapa lama kat Kuala Polis tu?
3: Sampai tengah hari. Sebab mereka ni nak pergi makan pula lah. Buat apa orang.
1: Okey lah tu. Alhamdulillah. Rezeki.
3: Bukan rezeki. Tak apa lah. Lebih dah rezeki.
1: Okey, baik. Terima kasih Cik Ayub.
3: Ya. Tapi Cik sorry lah DJ. Tapi makan belah sini lagi murah pada Penang lah.
1: Macam mana?
3: Makan belah sini, kalau pilih ni lagi murah pada Penang.
1: Ya.
3: Macam Taripak semua 5 rupiah.
1: 5 rupiah? Loh. Dekat rumah Bambang murah lagi 4 rupiah.
3: Tapi masa barang jemput baru sedih.
1: Okay. Baik, tak apa.
3: Tapi murah ni, Cik.
1: Ni, Cik Ayub.
3: Cuba Cik Ayub panas, mumpul, baru sengah. Teh minum tu baru 5 rupiah, 6 rupiah.
1: Cik Ayub, saya teh air saya sengah, Cik Ayub. Cik Ayub tak pergi seberang. Cik Ayub duduk kat pulau ya.
3: Seberang dia lagi kena katok. Tak boleh.
1: Cik Ayub. Jangan pandang di tempat orang. Tengok kat tempat sendiri dulu. Tak percaya Cik Ayub pergi payah keladi. Sadar makanan murah-murah.
3: Tak murah juga. Murah tak murah kena katok ia dah.
1: Hai, sudah lah Cik
3: Ayub.
1: Bye Cik Ayub. Assalamualaikum.
3: Biba.
2: Ya.
3: Senyum-senyum sikit jap, potong bagi jangan bagi baman cakap.
1: Sudahlah Cik Ayub, rasa cakap. Itu dia Cik Ayub kita. Cik Ayub kita sendiri cakap lepas tu ya. Dia tak kasi camnya. Dia tengok tempat orang karipap 5 rupiah. Tempat kita pun dah karipap 5 rupiah lah. TOI apa seringgit sengah. Tempat kita TOI seringgit.
2: Tak habis jelajah lagi.
1: Itu tengoklah tempat mana kita pergi kan. Nak makan tempat yang ada ekor. Lepas tu nak duduk main orang surf hantar main. Lepas tu nak murah-murah. Teruk macam tu. Okay. Itu daripada Cik Ayub kita sendiri kan. Baik, untuk anda 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Terima FM 0305-08-0957 Terima FM
2: segalanya untukmu.

0: Terlepas perlawanan, jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen katakan tidak pada plastik sekali guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
3: Satu suara,

0: Hello Fantas, sambutlah kasih. Waktu pukul 9.47 minit pagi waktu ini. Sambutlah kasih kami bersama-sama dengan anda setiap pagi Isnin hingga Jumaat 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Dan pasti juga Bibah, kita pun menghampiri ke penghujung dah tugasan kita untuk hari ini. Dan pasti kita terima pemanggil yang terakhir pagi ini. Halo, siapa di talian? Tak dan nak angkat ni. Okey. Apapun kita nak bacakan kiriman di ruangan WhatsApp Metro FM ini. Okay. Kiriman yang nak kongsikan daripada Kak Siti Hajar. Kita salam Bibah dan Bambam. Saya teringat sangat tahun 2013 saya pergi temuduga pembantu perawatan kesihatan. Saya dapat soalan cepumah dari penemuduga. Tanya saya, kalau dapat kerja ni boleh tak jaga bilik mayat seorang diri? Dengan ketaknya saya menjawab dak. menjawab tak boleh. Ketak-ketak tak boleh, dia kata tu. Mungkin dengan jawapan saya tu, kot saya tidak dapat pekerjaan tu. Untuk pengetahuan Bambam juga, saya ni dapat temuduga kerja kerajaan ni sebanyak 12 kali. Tapi satu pun tak dapat kerja. Tak tahulah di mana silap saya. Tak dapat kerja dengan kerajaan. Tapi aturan Allah lebih cantik untuk saya dapat kerja kerajaan. Rupanya saya perlu menjaga anak istimewa. Itulah kisah saya tentang temuduga kerja ni kan. Tu dia, nampak tak hikmah dia kan. 12 kali try tapi tak dapat. Jadi untuk anda yang dapat kerja, okay, walaupun anda merungut dengan pekerjaan anda, bersyukur. Anda bebal dengan pekerjaan anda, bersyukurlah. Sebab apa? Di saat anda bebal dengan kerja anda tu, ada orang yang mengharapkan kerja yang seperti mana yang anda buat. Tapi bersyukurlah. Okay, banyakkan bersyukur. Okay, baik, itu perkongsian daripada Kak Siti Hajar, kita yang menempuh temuduga sebanyak 12 kali. Dapat tawaran kerja. Berapa kan dapat tawaran kerja? Tawaran interview tu. Tapi tak ada rezeki kan. Tapi itulah, Allah dah atur elok-elok dah. Okay, baik, kita dah sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ni, Bibah. Okay, dan untuk anda dan kita bersama, jadikan setiap apa yang kita dapat tu sebagai satu rezeki untuk kita, satu peluang untuk kita manfaatkan sebaik yang mungkin. InsyaAllah mungkin ada hikmah di sebalik apa yang kita dapat. Mungkin ada orang dia dapat peluang tapi tak dapat nak meneruskan. Ada orang mungkin teringin tapi tak dapat peluang. Ada orang mungkin diberikan peluang tapi tak menghargai dan mensia-siakan peluang. Okay, jadi kok mana pun, muhasabah diri. InsyaAllah rezeki tu ada, Allah nak bagi apa yang mampu untuk kita hadap. Okay, dan pastinya jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Klik, orang yang mana kita nak tonton Piala Dunia, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okay, dan kata-kata akhir, Biba, silakan. Nak kata apa?
1: Setiap sesi temuduga yang kita lalui itu, untuk apa jualah urusan, sama ada untuk bekerja ke apa urusan dokumen-dokumen ke apa ke, merupakan satu proses pembelajaran yang sangat bernilai dalam hidup kita.
0: Ya, betul. Sebab apa? Di samping itu juga dia berikan pengalaman penting kepada kita, cara untuk kita mengawal emosi, berkomunikasi dengan lebih baik, dan juga membina keyakinan diri. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Mudra FM segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami di Mudra FM. Bertemankan saya, Syamimi Syazwani Samsudin. Mimi Pora menemani anda untuk edisi Khamis 11 Jun 2026 bersama 25 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menerusi segmen Fokus Mutiara sehingga jam 3 petang hari ini. InsyaAllah Mimi akan bersama dengan anda. Banyak info-info yang kita akan kongsikan bersama. Hari ini hari Khamis, kita ada Ice Style. Mimi ada tips dan juga petua untuk anda semua nak dikongsikan bersama. Kejap saja lagi, okay? Jam 11 pagi kita akan nak ikuti merungkai fatwa menjejak falak hari ini. InsyaAllah bersama-sama dengan tetamu kita. Nak tahu siapa nanti, jangan ke mana-mana. Terus stay bersama dengan Mimi. Mimi akan infokan. Jam 12 hari kita akan ikuti Everlasting Memory. Lagu-lagu English All This Song pada era 60-an sampai lah tahun 2000. InsyaAllah bersama dengan Eli. Satu tengah hari utama dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. 1.20 minit tengah hari Azan Zohor akan bersama. Dan selepas itu anda akan terus stay bersama dengan Mimi hingga 3 petang. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Ini dia bersama dengan Syamel dan juga Eni Zakri. Aku Cinta. Jafar.

Terlepas perlawanan, jangan risau. Butir FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Itu dia, satu jiwa, sejuta sorakan. Tagline kita untuk World Cup kali ini. Macam mana dengan anda? Pilihan bola? Pasukan mana yang anda nak pilih? Adakah pasukan tu anda pilih sebabkan kehandsoman pemain-pemain dia? Ataupun kemacuan dia? Itu selalunya orang perempuan lah kalau tengok kan. Kalau orang lelaki dia tak tengok pun. Hang elok ke, hang tak elok ke, hang handsome ke, hang macho ke, apa ke, dia tak tengok. Yang dia tengok, dia punya skill main bola tu. Dia punya gelecek main bola tu kan. Macam mana dia punya passing bola tu macam mana. Kalau perempuan ni dia tengok, oh hello lah hak ni. Hak ni ni Jesse nombor ni, nama tak tahu nak sebut payah. tu hak yang negara tu kan. Negara contohnya negara Jepun, oh mata dia sepek elok je. Hak yang player dia Jesse nombor tu, nama nak sebut tak reti. Saat ni silap sebut, saya ni jenuh dok gelak sorang-sorang kan. Dia sebut nama Jesse je lah. Tapi kalau hak laki ni pula dia tengok, dia ni yang dalam muka hello, pandai pula main kan. Dia punya glitch cek tu, ui, macam duk tebak roti canai. Boleh pula lagu tu, tebak roti canai kan. Okey, boleh macam mana apa pun pasukan pilihan anda untuk World Cup kali ini. Jangan lupa untuk setia dengan kami di RTM. Anda boleh saksikan perlawanan live di RTM Klik dan juga saluran di TV Sukan Plus dan juga di TV OK yang pastinya menerusi MyTV. Ada yang tanya, Mimi channel biasa ni tak ada lah. Sukan TV, apa, Sukan Plus tak ada, TV OK tak ada. Jadi anda kena dapatkan decoder MyTV. Ataupun lebih ringkas, lebih senang, telefon bimbit ada, hampa download RTM Klik, boleh je tengok. Duduk dekat tempat kerja pun boleh tengok. Saat ni bos marah pula, pandai-pandai lah, pandai makan, pandai simpan lah kan. Kan, curi-curi tengok sikit-sikit ke, kan, duduk di lepak kedai waktu tengah hari ke apa ke, boleh tengok balik kan. Semuanya menerusi RTM yang pastinya kami menjadi penyiar rasmi untuk World Cup 2026. Jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Okay, ini dia bersama dengan Adira. Sayang orang yang sama. Kalau dia orang yang setia, okay, macam dia setia dengan pasukan Brazil contohnya, mainlah tu bila pun, mainlah player macam mana pun, dia akan tetap sayang kumpulan yang sama. Okay, jom kita dengarkan di Metro FM, segalanya untukmu.

0: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang

Itu dia bersama dengan Ella, layar impian menghiburkan anda. 10.37 minit pagi. Baik, kita pun dah nak masuk, orang kata apa, zaman-zaman demam ni. Ha, demam apa? Demam bola, Mimi. Okay, waktu ni lah nak tengok dah. Orang kata apa, dah buka balik buku-buku lama, sejarah-sejarah lama. Kumpulan mana kita nak sokong kan? Ha, kita nak sokong, kita tengok pula, kaji pula player-player dia. Ha, hak ni player ni, kumpulan ni dulu. Kalau dia main untuk kelab, kalau untuk negara, dia main negara mana kan? Ah, nak kena tengok pula. Lepas tu dia hebat ke tak hebat? Ah, dia buat kaji pula. Tu orang lelaki lah. Kalau orang perempuan tak nak hari lah nak kaji-kaji tu semua kan. Orang perempuan dia tengok, oh hello hat ni. Macam saya kata, 80% orang perempuan dia tak ambil tahu langsung pasal bola. Dia tak peduli player tu bagus ke tak bagus ke macam manakah, yang dia tengok helok saja. 20% tu orang perempuan, kebanyakannya memang minat bola. Itulah dia kata penangan bola. Tapi bila melibatkan World Cup ni ataupun Piala Dunia ni, yang tak minat pun dia jadi minat. Sebab apa? Nak kena teman lelaki dia tengok bola. Kalau tidak, lelaki dia pi kedai mamak ke, pi mana ke, lepak tengah-tengah malam ke kan, mana lelaki aku ni tak balik-balik. Rupanya duk pergi tengok bola. Kalau pergi tengok bola betul tak apa. Jadi untuk membuatkan kata kita tahu lelaki kita ni pergi mana tengah-tengah malam tu, hak perempuan-perempuan ni pun kenalah join sekali tengok bola. Tak minat pun kena belajar. Orang lelaki ni bukan boleh. Okey lah, sambil-sambil Mimi duk beletiak pagi-pagi ni. Apa Mimi ni pagi-pagi hari Khamis duk beletiak pasal bola ni? Yalah, demam bola nak World Cup ni, hampa ni pun. Tak sabar-sabar ni, esok lusa dah ni. Okey, esok lusa pun hari ni sebelah hari bulan. Hari ni sebelah hari bulan dah untuk World Cup ni. Kalau tak salah saya untuk apa ni, sepak mula. Hari Jumaat esok. Esok pagi Jumaat. Mana kata pagi ni lah. Malam ni. Malam ni. Okey, Jumaat. Esok Jumaat. Hari ni Khamis. Esok Jumaat. Pukul 3 pagi. Sepak mula. Anda boleh tonton dekat Sukan Plus TV. Okey. Dan juga di RTM. Klik. Yang mana mengakibatkan untuk grup A, iaitu Mexico akan bertemu dengan South Africa. Okey. Mexico akan bertemu dengan South Africa pukul 3 pagi hari Jumaat. Okey. Manakala satu lagi kumpulan, iaitu kumpulan A juga, Korea Republic, akan bertemu dengan Czechia. Okey, 10 pagi. Anda boleh saksikan di Sukan Plus TV. Okey, dan juga di RTM Klik. Jadi untuk maklumat lanjut berkaitan dengan perlawanan bola sepak World Cup, kena terus setia bersama dengan kami di Mutiara FM. Jom kita nak terus berhibur. Kita layan lagu Tamil satu. Ini dia Askulaskap FM.

Media Digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau HOMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Cukai Fatwa Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa Menjejak Falak.

0: akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
1: Kepercayaan kepada Tuhan.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara.
3: Keluhuran perlembagaan.
4: Kedaulatan undang-undang.
5: Kesopanan dan kesucian.
6: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip hukum negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Merungkai Fatwa, Menjejak Falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai Fatwa, Menjejak Falak.
1: Menjelang FM segalanya untuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Mutra FM. Untuk jam ini seperti yang dijanjikan, kita akan bersama menerusi program itu Merungkai Fatwa Menjejak Falak hari ini, insyaAllah bersama dengan Profesor Madya Dr. Syahir Akram bin Hassan, iaitu merupakan pengarah Pusat Kajian Pembangunan Islam Universiti Sains Malaysia. Apa khabar Doktor?
2: Khabar baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sihat. Nah, okay, hari ni Doktor, kita nak cerita tentang Taqwim Hijri, bulan-bulan Islam. Mungkin Doktor boleh kongsikan dengan pendengar kita lah kan. Apakah yang dimaksudkan dengan Taqwim Hijri dan mengapa ianya penting dalam kehidupan kita sendiri sebagai umat Islam ni, Doktor?
2: Okey, baik. Pertamanya, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Mutiara FM dengan Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Kerana sudi menjemput saya untuk membincangkan tajuk yang sangat kena pada waktunya lah. Apatah lagi dekat-dekat hari Rabu depan ni kita betul? Akan bercuti.
1: Orang
2: akan ingat cuti. Tapi kita cuti itu sebab apa? Kita cuti sebab sambutan awal Muharram.
1: Betul.
2: Jadi saya kira sebab itu saya kira tajuk ini sangat sesuai dan kena pada masanya untuk cerita pasal Taqwim. Jadi secara ringkasnya, Taqwim ataupun kalendar merupakan kaedah untuk penandaan masa bagi memantau sesuatu kajian dan menyusun rekod masa. Yang ringkasnya yang kita duk biasa guna setiap hari ni, sebab soalan dia pasal kehidupan umat Islam kan. Satu hari ni adalah satu putaran bumi pada paksi dia. Siang, malam, bermula tengah malam ataupun bermula waktu maghrib bagi kaedah-kaedah tertentu. Kalau satu bulan pula, peredaran bulan mengelilingi bumi mengikut fasa-fasa bulan. Dari satu kenampakan hilal sehinggalah kepada satu kenampakan hilal yang selanjutnya. Dan selepas 12 ataupun 13 kali kenampakan hilal itu, itu dikira sebagai satu tahun, merangkumi 12 bulan. Jadi satu hari ke, satu bulan ke, satu tahun ni dia ada perbezaan sedikit sebanyak mengikut kepada kaedah kalendar itu dibina. Sama ada merujuk kepada matahari ataupun Taqwim Syamsi ataupun bulan Taqwim Hijri yang kita pakai, ataupun pergerakan tahunan matahari seperti kalendar, kedua-duanya sekali seperti kalendar Cina ataupun kalendar Hebrew, Yahudi. So dia tengok bulan dan bintang sekali. Kalau kita tengok yang kita nak bincang hari ini pasal Taqwim Hijri, seperti mana nyatakan, ia diperkenalkan pada zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab pada tahun 638 Masihi. Walaupun bermula pada 638 Masihi, tetapi permulaan pengiraan kalender Taqwim Hijri ini mengambil peristiwa hijrah Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Berapa tahun tu selepas tu kan? Dia backdated lah kalau istilah orang sekarang. Dia menjadi sebagai titik permulaan. Dan pastinya bila kita sebut Taqwim Hijri, dia bukan sekadar untuk tahu tarikh hari, bulan, tahun dan sebagainya, tapi dia menjadi asas kepada ibadah kita. Kalau kita perasan, baru ni kita sambut raya haji, raya hari raya korban. Malah sahabat-sahabat kita masih ramai lagi yang berada di Mekah kan. Sebelum balik haji, untuk menunaikan ibadah haji itu sendiri, ada hadis Nabi SAW mengatakan Al-Hajju Arafah. Untuk menunaikan syarat, salah satu rukun haji, dia kena berwukuf di Arafah. Hari Arafah tu bila, hari apa, dia ada hari bulan dia, tarikh dia dan sebagainya. Tanpa kita mengetahui tarikh yang betul, haji kita tak sah. Jadi sebenarnya dia berkait rapat dengan ibadah kita. Dan inilah yang diceritakan dalam Al-Quran pun, misalnya dalam surah Al-Baqarah, firman Allah SWT, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dan ketika mana kamu bertanya tentang bulan sabit, iaitu anak bulan, maka ia, anak bulan itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia, kita dah bincang tadi, dan juga tanda waktu bagi orang yang nak menunaikan haji. Dia kena ada tengok tarikh dia, dia kena ada tengok anak bulan dia. Dan inilah yang dilakukan oleh kita umat Islam pada perkara-perkara lain tidak tertakluk pada haji. Nanti nak tahu public holiday awal Muharram, kena tahu kalendar dia. Dan biasanya yang paling termasyhur nak puasa,
1: bayi
2: dan
1: haji.
2: Sebelum ni nak raya, nak raya mengejut tak mengejut kan, nak raya awal dan sebagainya
1: kan.
2: Dan secara harian juga sebenarnya, kita perasan tak perasan, siapa dia yang nak puasa, puasa awal Muharram, puasa awal Zulhijjah, puasa sunat, hari-hari sunat putih. Dan itu bergantung kepada hari dan tarikh, dan berkait rapat dengan hilal dan juga takwim hijri. Kita tak boleh pakai takwim
1: hijri
2: orang putih ni, takwim Meladi tak boleh pakai,
1: tak boleh pakai ni yang masih ni. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan jugalah kan, macam tadi doktor dah kata dah kan, sebenarnya kita ni sebagai umat Islam ni sebenarnya banyak menggunakan kalender yang berasaskan bulan, sedangkan dunia hari ni lebih banyak menggunakan kalender Masihi ni. Kan, kalau kata nak ikutkan pasal kalender Masihi dengan kalender Hijri ni, memang banyaklah perbezaan dia kan doktor kan. Mungkin doktor boleh kongsikan sikit.
2: Baik. Secara asasnya, kalau nak kata dari mana asasnya, kita sebut kalender Hijri dululah. Kalender yang Islam pakai ni, Sayyidina Umar ni pandai-pandai ke dapat dari mana? Kalau kita tengok firman Allah SWT dalam surah At-Taubah, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah 12. 12 bulan. Sebagaimana yang telah tertulis dalam kitab Allah sejak daripada mulanya penciptaan langit dan bumi. Dan daripada 12 tersebut ada 4 bulan yang minha arba'atun hurum, yang diharamkan berbuat maksiat, berbuat kerosakan, dilarang berperang lah dalam konteks pada bulan itu. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rejab, ada 4 bulan daripadanya. Jadi dalam konteks ini, Al-Quran itu sendiri telah merekodkan bahawa dari sudut Islam memang orang Arab pada waktu itu, satu, dia menggunakan kalendar menggunakan bulan, dan juga peristiwa-peristiwa pensyariatan juga adalah berasaskan kepada takwim hijri. Berbanding takwim miladi ada juga dimentionkan dalam Al-Quran, tetapi dia ada differentiate, dia ada perbezaan, dia ada membezakan. Misalnya kalau kita rujuk dalam peristiwa Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, dia ada ketika menceritakan tentang berapa lama sahabat-sahabat tujuh bersaudara tadi, tujuh sahabat tadi tidur dalam gua tersebut. Allah SWT berfirman, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka itu kekallah menginap ataupun tidur di dalam gua kahfi, gua itu 300 tahun. Wazdadu tis'a, tambah 9. Macam mana tu? 309 tahun ke 300 tahun? Jadi menurut tafsir jalan lain, Imam Sayuti menyatakan 300 tahun itu wahazihi sinin, mengikut kiraan inda ahlul kahfi syamsiyah. Menurut kiraan Ashabul Kahfi pada waktu itu yang digunakan pakai takwim miladi, takwim Syamsiah 300 tahun. Tapi untuk takwim Hijri, takwim bulan ni, setiap satu tahun dia melebihi tahun Syamsiah, maksud saya tahun miladi, dia melebihi daripada tahun Qamari 11 hari. Jadi bila 300 tahun darat 11, boleh buat the mathematics lah. So dia ada penambahan 300 penambahan 9 tahun. Jadi maknanya menurut tahun takwim Hijri 309 tahun. Nah, so maknanya ada pengiktirafan dalam Al-Quran itu sendiri bahawa memang daripada zaman Nabi lagi ada orang guna takwim miladi, ada orang guna takwim Hijri, dan digunakan secara bergantian mengikut kesesuaian dan keperluan pada waktu itu.
1: Ya, itu dia. Baik, itu antara salah satu dia lah kenapa kita kena gunakan kalender kata apa, Hijri ni kan. Baik, kita nak tanya jugalah kepada doktor kan. Sebenarnya kan, selalunya kita dengar perkataan hilal. Hilal ni, perkataan ni dia cukup famous pada bulan Ramadan dan juga bulan Syawal kan. Mungkin ada juga yang tertanya-tanya, apa ke benda lah sebenarnya di hilal? Hilal dia kan nama orang ke apa ke kan? Jadi bagaimana ianya sebenarnya boleh dikatakan menentukan permulaan untuk setiap bulan Islam? Betul ke doktor?
2: Ya, yeah, benar. Benar sekali sebagaimana kata DJ tadi. Hilal ni kalau ikut bahasa Melayu kita, anak bulan lah. Bahasa mudahnya, sebagaimana Yas'alun akan Anil Ahillah tadi. Ahillah tu perkataan jamak, plural. So tapi dia punya perkataan mufrad singular dia adalah hilal. Jadi dia merujuk kepada fasa anak bulan yang mula-mula kelihatan selepas proses ijtimak. Sudah ijtimak tu apa pula?
1: Apa pula kan?
2: Perhimpunan apa pula ni?
1: Bukan.
2: Ijtimak itu bermaksud fasa bulan yang gelap ketika mana bumi, matahari dan bulan dia duduk
1: selari.
2: Selari. Bermakna dia permulaan bagi setiap, dia menjadi permulaan bagi dia bagi, kita panggil apa?
1: Permulaan kalau bulan
2: kita,
1: baru.
2: Kalau kita pakai handset tu, bila dah hang tu kita nak kena reset kan? Dia ada satu titik reset dia dan satu reset untuk bulan, untuk hari biasa takwim miladi dia pukul 12 00:00. Bagi untuk hari takwim Hijri Maghrib. Untuk bulan apa dia punya reset dia? Reset dia ketika berlaku ijtimak, dan pada ijtimak itu selepas itu akan terbitnya, istilah kita terbitlah kan, anak bulan. Yang mana selepas ijtimak apa yang berlaku, bulan akan bergerak keluar daripada yang selari tadi. Jadi cahaya matahari akan memantulkan kepada bulan tadi, kita nampak halus sahaja
1: anak bulan tu,
2: pantulan matahari pada bulan. Dan itulah kita namakan fasa bulan hilal. Fasa bulan hilal, itulah yang dinanti-nanti oleh setiap
1: bulan Ramadan dan juga
2: bulan
1: Syawal.
2: Bulan Ramadan dan Syawal itu. Dan yang menariknya, betul, bagi orang kebanyakan hanya tunggu bulan puasa Syawal dengan Zulhijjah. Zulhijjah kadang dia tak
1: ni sangat,
2: tak tunggu sangat,
1: tak excited sangat
2: sebab tak kena puasa. Dia tunggu raya kan, dia nak tahu tarikh hari haji je. Tapi sebenarnya dia berlaku setiap bulan, sebagaimana yang saya cakap, setiap bulan. Setiap bulan kita akan tengok reset dia. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis pun, kalau kita kembali kepada dalil daripada zaman Nabi kan, ini siapa dia pandai-pandai ni suruh tengok anak bulan kan. So Nabi SAW sendiri pernah bersabda, inna ummatun ummiyatun la naktub wa la nahsub asyahru hakaza hakaza, yakni marratan tis'ah wa ashirin wa marratan talatin. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kami ni umat Arab pada waktu itu majoritinya adalah umat yang ummi, tidak tahu menulis, tak tahu mengira. Namun dalam sebulan adalah seperti ini ataupun seperti ini. Nabi tunjukkan gerakan jari dia, yakni dia boleh jadi 29 hari, dia boleh jadi 30 hari. Okey, jadi kita fahamlah yang Nabi tunjuk ini adalah bulan Hijri, bukan bulan Miladi. Mm-hmm. Sebab kalau bulan Miladi, dia 30 hari ataupun 31 hari. Mm-hmm. Ha, tadi kita dah kata ada dua-dua dia guna pakai pada zaman dulu, tapi majoriti Arab adalah menggunakan takwim Hijri. Mm-hmm. Jadi, bagaimana pula dengan untuk penentuan raya tadi? Mm-hmm. Ha, kan? Ada hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, "Iza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, fa in ghamma 'alaikum fasumu 30 yawma." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kamu melihat hilal, maka berpuasalah. Nampak anak hilal yang pertama, hilal Ramadan, puasa. Kita tengok pada bulan Syaban lah. Dan apabila kamu melihat hilal seterusnya, bulan seterusnya, maka berbukalah. Maksudnya berhari raya, hilal Syawal. Dan bila nak tengok hilal Syawal tu ataupun mana-mana hilal lah, cerita lah secara itu kan, bila hilal tu tutup dengan awan di atasmu, dan ini merupakan sebenarnya salah satu isu yang kita hadapi di Malaysia lah. Kadang-kadang anak bulan tu ada. Kita tengok dekat ufuk tu semua cantik, tapi bila sampai nak tengok anak bulan tu, awan lalu datang.
1: Alamak, itu yang tak boleh nak pastikan tu.
2: Itu yang kata tak nampak, tak nampak tu. So dia ada dua isu lah, sama ada tak nampak kerana memang betul anak bulan tak ada, itu satu isu. Dan isu kedua, sepertinya anak bulan ada, cuma tak nampak sebab awan.
1: Okey.
2: So berpuasalah 30 hari. Kalau jadi tak nampak macam tu, genapkan lagi satu hari. Tengok pada hari 29 tu, kenalah tambah puasa lagi satu hari. So tak adalah harapan untuk hari mengejut kalau kata anak bulan memang tak ada ataupun dilindungi awan.
1: Itu dia. Baik. Banyak lagi yang kita nak rungkaikan bersama untuk topik kita pagi hari ini, menerusi merungkai fatwa menjejak falak dengan topik kita takwim Hijri dan juga bulan-bulan Islam. Terus stay bersama dengan kami. Kita nak berhenti rehat seketika. Mushrafam.
0: Merungkai fatwa menjejak falak, di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita, daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa menjejak falak.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Baik, Metro FM segalanya untuk Mu 11.24 minit pagi. Masih lagi bersama dengan Mimi menerusi merungkai fatwa menjejak falak pagi ini bersama dengan Profesor Madya Dr. Syahid Akram bin Hassan, iaitu merupakan pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDEP USM. Okey, hari ini kita membicarakan tentang topik kita iaitu Takwim Hijri dan juga bulan-bulan Islam. Jadi kita banyak dah yang kita kupaskan bersama tadi. Kita nak tanya tentang apa yang dimasukkan dengan Takwim Hijri dan juga lain-lain, hilal dan sebagainya. Jadi kita nak tanya jugalah kepada doktor kan. Ada juga yang bertanya sebenarnya, jika teknologi astronomi sudah pun maju, mengapa masih lagi kita nak kena tengok anak bulan? Tak bolehkah kita decide tu?
1: Okay. Kan? Soalan yang sangat relevan. Tak dapat dinafikan dengan kemajuan yang sedia ada.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi kita ingat asal-usul pensyariatan kita adalah tertakluk kepada Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, disebut fasumu apa idza raaitum hilal fasumu. Digunakan perkataan raaitum apabila kamu melihat nampak anak bulan. Itu dalam hadis. Dalam Quran kita apa pula? Faman syahida minkum syahra falyasum. Dan barang siapa yang melihat syahidah, menyaksikan anak bulan, maka hendaklah kamu berpuasa. Jadi dalam Quran dia tak sebut barang siapa yang faman hasiba, barang siapa yang mengira, boleh buat calculation ataupun boleh boleh tengok guna teknologi, kamu berpuasa. Tak, asal usul pensyariatan itu adalah ru'yah. Sebab itu bila kita tengok pasal hilal, dia tak lari daripada dua perkataan ni. Ru'yah ataupun hisab.
0: Dengar
1: kan?
0: Betul.
1: Apa itu ru'yah? Ru'yah adalah melihat anak bulan menggunakan mata kasar. Hilal pada secara fizikal lah maksud dia. Kalau di Malaysia masih belum ada lagi fatwa yang menerima pengguna apa melihat anak bulan berbantukan alat teknologi. Belum ada lagi dibincangkan setakat ini, secara diputuskan. Perbincangan banyak, belum lagi diputuskan. Penerimaannya. Manakala hisab merupakan pengiraan astronomi secara saintifik. Dan kita melihat dalam melihat pergerakan bulan, matahari dan bumi ini, menurut saintifiknya dia boleh dikira. 100 tahun yang selepas 100 tahun akan datang, kita boleh buat kiraan dah. Berdasarkan itu. Namun tak dapat nafikan pergerakan yang sebenar tu, dia boleh jadi makin laju, boleh jadi makin perlahan. Itu kena tanya pakar ahli astronomi dan ahli fizik lah kan. Dia ada kiraan-kiraan dia. Jadi kita melihat kenapa ru'yah tu satu, hisab, ru'yah jelas saya dah sebut dalil Quran. Hisab ni dari mana dalil dia? Ada juga dalam hadis, hadis daripada Ibnu Umar ketika menceritakan tentang puasa, Nabi SAW bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala wala taftiru hatta tarawhu fa in ughmiya alaikum faqdirulah. Faqdirulah, daripada Abdullah Ibnu Umar, daripada Nabi SAW bersabda bahawasanya baginda menyebut tentang Ramadan, kemudian baginda bersabda, janganlah kamu puasa melainkan dengan melihat anak bulan, lagi sekali ru'yah, dan janganlah kamu berbuka melainkan dengan melihat hilal, lagi sekali ru'yah. Tapi bila hilal itu terlindung oleh kerana awan ke atas kamu, maka tentukanlah ia, faqdiru. Inilah menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Faqdiru tu apa dia? Kiraan hisab, yang mana memang dari sudut saintifiknya boleh dikira secara tepat bila kita nampak anak bulan tersebut. Jadi berpandukan nas hadis ini, para ulama fikah misalnya seperti yang disebut dalam kitab Tuhfah menyatakan bahawa bila hisab qat'i, kiraan mutramat telah membuktikan wujudnya hilal selepas matahari terbenam. Ia diterima pakai walaupun dari sudut nak ru'yahnya terlindung dengan cuaca buruk ataupun terlindung dengan awan, tapi hilal tu wujud, maka dia adalah dikira sebagai salah satu kaedah yang diterima selaras dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Jadi inilah Malaysia, cantiknya Malaysia, menggunakan kaedah hybrid lah kan, ru'iyah dan hisab. So dia tidak terpisah antara satu dengan lain, dan selaras mengikut seperti mana yang disebutkan dalam hadis dan juga apa yang disebut oleh ulama-ulama fiqah yang muktamad. Dan saya juga melihat, kerana soalan tadi ada sebut dah ada teknologi, boleh tak tinggalkan ru'yah? Tak payahlah nak kena buat balai cerak mahal-mahal, nak kena tengok hari raya, nak kena tinggalkan keluarga, tinggalkan buat ketupat, dah hilang seorang nak bantu
0: tempat rumah.
1: Okey, jadi saya melihat ru'yah dan hisab ini adalah salah satu pensyariatan yang ada hikmah dia. Dan kaedah membuat ru'yah itu juga merupakan satu syiar yang mana telah dilakukan dengan baik oleh pihak berkuasa agama di Malaysia kita ini. Yang mana kemudiannya kaedah kita ini dicontohi dan diikut oleh negara-negara lain, yang mana pernah pada tahun 2016 ataupun 2018 saya pernah ke selatan Thailand untuk buat research di Bukit Jahar untuk tengok pasal penentuan awal puasa di Bukit Jahar, Yala. Kita panggil Yala kan, di Bukit Jahar istilah orang Thailandnya. Macam mana mereka tengok anak bulan, kaedah-kaedah penentuannya. Dan pihak berkuasa dia setiap tiga negeri di selatan Thai ni, dia ada majlis agama Islam negeri dia. Dan dia selalu sebut, dia kata kami sangat berharap kalau Malaysia dapat bantu mereka dari sudut kaedah penentuan hari raya ni. Mereka sangat nak belajar. Nak kata mereka mahu mencontohi apa yang kaedah yang kita buat lah.
0: Kita lakukan lah. Itu dia. Baik. Jadi kita nak tanya jugalah kan kepada doktor kan. Sebenarnya dekat Malaysia ni, macam mana cara nak tentukan tarikh awal di bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah ni? Tak boleh ke kalau macam kata kita tentukan kan? Kalau kita tengok kalender tu kan, kalau dah kata berapa hari bulan tu, okay, hatu-hatu je. Kan? Tu tak boleh ke? Jadi macam di Malaysia ni, bagaimana cara nak menentukannya tu?
1: Okay. Baik, itu soalan yang menarik. Tapi jawapannya agak sedikit panjang. Cuma kalau anak muda sekarang, dia kata kalau jawapan panjang ni, dia akan tanya, boleh lukis tak? Tapi kita dalam radio, so saya tak boleh nak lukis. Saya boleh ringkaskan begini. Sebenarnya, selaras dengan perlembagaan kita, Islam sebagai agama persekutuan, dan agama ini di bawah kuasa Sultan, dan diuruskan oleh Majlis Agama Islam setiap negeri. So kita ada 14 negeri, ada 14 Majlis Agama Islam negeri. Dan perasan tak perasan, setiap negeri bukan sahaja ada jawatan kuasa fatwa, dia ada jawatan kuasa falak.
0: Sendiri.
1: Siapa tahu, siapa tak tahu kan. Dan jawatan kuasa falak tersebut, dia mengandungi pakar daripada pelbagai bidang. Dia ada pentadbir di Jabatan Mufti itu sendiri yang memang khusus kerja dia falak. Kalau kata yang saya kata tengok anak bulan tu, memang mereka ada wakil tengok anak bulan setiap bulan.
0: Memang kerja dia
1: kumpul
0: lah.
1: Kerja dia tengok anak bulan. So 29 hari bulan Hijri ni, mereka akan pergi balai cerak. Tengok anak bulan ada ke tak ada, mereka ada. Raya ke tak raya, dia pun ada. Di seluruh negeri di Malaysia.
0: Mana kata mereka ni yang tak boleh nak sambut tolong buat ketupat tu?
1: Itu memang confirm tak boleh lah. Itu kena minta maaf. Kecuali ditukarkan kepada bahagian lain. Tapi dalam jawatan kuasa tu pula, dia bukan sekadar jabatan mufti. Takut orang kata, tak percaya jabatan mufti, orang mengaji agama bukan pandai pasang teleskop.
0: Tak,
1: ada. Memang dilantik pakar-pakar daripada pusat pengajian, daripada universiti tempatan. Daripada USM memang ada pakar, daripada pusat pengajian fizik. Memang ada setiap waktu, salah seorang memang ada.
0: Wakil dia
1: dalam jawatan kuasa falak. Ataupun memang pakar syar'i, pakar syariah daripada IPA tempatan ada juga. Malah ada wakil daripada ulama pondok, ada wakil daripada pakar astrofotografi. Ada pakar-pakar yang falak tu lah dia ada. Jawatan kuasa dia, korum dia, dan sentiasa bersidang. Dan ini yang saya kata, mereka inilah akan melihat dari sudut takwim hijri, daripada kalender waktu solat seperti yang disebutkan tadi. Mereka akan bincang. Ingat, ini satu negeri Pulau Pinang. 14 negeri buat benda yang sama dan jawatan kuasa yang sama. Dan dibantu oleh institusi-institusi yang relevan. Misalnya JUPEM. Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Mereka ada alat yang lagi canggih dan sebagainya. Mereka kira-kira bawa kepada JAKIM, diselaraskan pada peringkat federal, dibincang pula di situ jawatankuasa falak peringkat Malaysia pula, peringkat JAKIM, sebelum dikeluarkanlah kepada kalender hijri yang kita nak dapat awal Muharram nanti ni. Itu telah dibincang berapa tahun sebelumnya. So itu ditentukan kaedahnya. Jadi secara rasminya untuk khusus pada Ramadan dan Syawal, bukan sahaja mereka buat kalendar, tapi mereka bersidang untuk mencerap anak bulan pada bulan-bulan rasmi. Di Malaysia ni 3 bulan lah. Bulan Syaban nak cerap Ramadan. Bulan Ramadan nak cerap Syawal. Dan bulan sebelum bulan Zulhijjah tu, untuk cerap anak bulan Zulhijjah, supaya kita dapat tentukan bila hari ke-8, 9 dan 10 Zulhijjah. Arafah dan sebab Arafah kita ikut Saudi lah. Tapi di negeri kita, mengikut matlak kita, kita ada kiraan kita yang menentukan hari raya haji, hari raya korban. So mereka inilah yang akan ditugaskan. Kalau di seluruh Malaysia terdapat 30 tempat rasmi sekurang-kurangnya lah cerapan hilal yang diwartakan. So nak tengok anak bulan tu bukan boleh pacak teleskop mana-mana. Dia ada tempat cerapan yang sudah ditetapkan. Jawatankuasa falak tu turun, mufti semua tu turun. Kalau satu negeri ada 2-3 tempat cerapan, mufti pilih satu lah, dia tak boleh pergi tiga-tiga. Dan bila sampai waktu itu, barulah mereka akan hantar maklumat cerapan kepada majlis raja-raja. Itulah yang dinanti-nanti tu.
0: Penyimpan mohon besar.
1: Besar Raja-Raja Melayu. Dan itu pun saya rasa dah lately orang tunggu, memang tunggulah penyimpan besar mohon besar Raja-Raja tu. Dia menanti juga baju warna apa tu.
0: Siap buat undi.
1: Selain daripada tarikh. So semua itu dibuat secara teratur, secara berjemaah. Dan memang ada pakar yang melihatnya. Dan kalau kata ada possibility untuk ru'yah tadi, untuk nampak, kebiasaannya akan nampak. Melainkan awan
0: melindung lah.
1: Awan melindung, awan lalu. Ataupun kalau tidak, itulah kegunaannya hisap tadi, kaedah hisap. So basically most probably adalah berdasarkan kalender yang telah di kira awal dan dibincang awal. Dia bukan letak saja nak pilih tahun ni nak raya awal, tahun ni nak 29, tahun ni 30. Tak. Berdasarkan data saintifik dan teknologi yang disebutkan pada soalan sebelum ni. Dan cuma yang saya sebut tadi, habis dah ada dah dalam kalendar, kenapa nak pergi ru'yah lagi? Kita menjalankan suruhan Allah. Dia adalah satu ibadat. Dan saya melihat itu juga menjadi syiar kepada ibadah dan agama Islam yang selaras dengan Islam sebagai agama persekutuan.
0: Ya, itu dia. Baik. Kita mungkin ada soalan yang terakhir ni yang saya nak ajukan kepada doktor lah. Okey, sebenarnya kan doktor, kalau kata-kata ikutkan daripada awal tadi soalan dan sebagainya, sampailah ke soalan yang terakhir ni, saya nak tanyalah juga kepada doktor kan, apakah pengajaran yang pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada takwim hijri dan juga bulan-bulan Islam ni? Mungkin doktor boleh kongsikan dengan pendengar kita.
1: Baik, untuk takwim hijri ni sebenarnya dia mengajar kita tentang pengurusan masa yang pertamanya. Definitely pengurusan masa sama ada dalam kehidupan seharian kita ataupun yang kedua yang melibatkan perkara-perkara yang ibadah. Yang mana kalau tu kita lihat, memanglah kita orang Melayu kadang pelik juga. Apa dia, kenapa bulan tu Rabiul Awal, payah nak sebut.
0: Panjang sangat kan.
1: Zul Kaedah, dah Zul lah. Kaedah pula kan. Tapi setiap bulan dia ada sejarah, ada asal-usul yang membawa mesej yang tersendiri. Misalnya bulan Rabiul Awal, dia adalah bulan pertama bagi musim bunga bagi orang Arab. Sebab tu Rabiul Awal, Rabi' itu adalah musim bunga. Awal tu yang awal pertama lah, So bulan musim bunga yang pertama. Lepas tu Rabiul Akhir. Dia bukan orang, bukan Rabiatul, bukan. dia adalah Rabiul Akhir, adalah bulan musim bunga yang kedua bagi orang Arab. Ataupun misalnya baru ni Ramadan, kita dengar ustaz kita kuliah kan, Ramadan bermaksud bulan panas. Di mana secara metaforanya dia membakar dosa-dosa kita. So ada banyak lagi lah perbincangan secara metaforanya dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya memberi kita, dia ada maksud dia yang tersendiri dan mengajar kita tentang pengurusan masa. Jadi kita dianjurkan untuk tidak menyalahgunakan, memanipulasi ataupun membiarkan masa itu berlalu. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surah Wal Asr kan, yang biasa kita baca kan setiap majlis. Wal Asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia sentiasa berada dalam kerugian. Melainkan ada yang dikecualikan tu orang yang beriman dan berpesan-pesan pada kebaikan dan berpesan-pesan kepada kebenaran. Dia membantu kita mengurus kehidupan di dunia ini. Dan yang kedua, umat Islam juga amat digalakkan untuk peka dan membiasakan diri menyambut Taqwim Hijri ini kerana banyak amalan sosial kita ataupun amalan keagamaan. Sepertinya ibadah puasa, saya dah sebut tadi pada peringkat awal, puasa ni puasa wajib satu bulan Ramadan. Tapi puasa Isnin Khamis berdasarkan hari. Tapi dia ada puasa hari-hari kebesaran Islam juga yang disunatkan puasa. Hari Raya dan Taqwim Hijri juga kalau ikutnya kita kena ikut untuk haul zakat lah kot. Itu banyak juga perbincangan. Kalau kata 33 tahun ataupun tadi dengan 300 tahun, sebenarnya tahun miladi 309 tahun Hijri. Bermaksud dia, kalaulah pusat zakat Pulau Pinang guna takwim miladi dalam masa 300 tahun, setiap 300 tahun dia hilang 909 haul.
0: Banyak tu.
1: 9 banyak tambahan. Kalau satu tahun dengan kadar sekarang 200 juta, dah kat 9. 1.2 bilion. So dia berkait rapat dengan ibadah dan amalan kita lah.
0: Itu dia.
1: So dan pastinya apabila kita tidak terikat kepada benda ini, yang saya suka ulangkan tadi, bulan-bulan Islam ini juga sebenarnya selain daripada memberi kesan kepada kita punya cuti umum, dan sebenarnya jauh di sebalik itu ada maksud yang lebih besar yang saya kira kerajaan bagi cuti pun adalah untuk mempamerkan bahawa kita negara Malaysia memang menegakkan syiar-syiar Islam. Dan ini salah satu daripada syiar-syiar Islam yang kita perlu tegakkan. Dan saya lihat memang kita telah buat dengan baik dan selaraslah dengan apa yang Allah SWT sebut dalam Quran. وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Dan mereka-mereka yang membesarkan syiar-syiar Allah ini tidaklah melainkan ia datang daripada hati-hati yang bertakwa.
0: Itu dia. Baik-baik. Jadi baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Syahid Akram bin Hassan, iaitu merupakan pengarah Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam ISDEF USM, kerana sudi bersama dengan kami menerusi slot merungkai fatwa menjejak falak pada kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Metro FM, segalanya untukmu.
2: Dengarkan Merungkai Fatwa Menjejak Falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang setiap hari Khamis 11 pagi hanya di Mutiara FM. Inilah Mutiara FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

digital, penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: 9590. 9390.
1: Okey.
0: 9090.
1: Ha.
0: Ni nak buat apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM.
1: Ha.
0: 999.
1: Ah, tu kereta masak.
2: Dengarlah Radio Malaysia Utara FM bersama

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Salam Everlasting Memory. Menemui anda ingat Selasa dan Khamis. Ingat Everlasting Memory. 12 hingga 1 tengah hari di Radio Malaysia Mutiara FM. Segalanya untuk mudah hari Khamis bersama-sama dengan saya Eli ya, secara langsung dari One Man Conti Radio Malaysia Mutiara FM untuk lagu-lagu Everlasting Memory terbaik untuk anda yang telah pun disusun atur khas untuk anda. Dan menal lagu ini Heaven Can Wait. Ada yang diminta daripada pendengar kita minggu lepas ya, katanya nak dengar lagu ini. Jadi saya tak menghampakan permintaan anda. Ini adalah lagu era 1980-an. Panjang lagunya tau, 7 minit lebih. Heaven Can Wait ya, lagu era 80-an dalam Everlasting Memory. Tadi kita dah pun mulakan dengan lagu daripada Lynn Anderson, tahun 72, lagu yang kedua tadi. Dan lagu yang bertajuk Rose Garden kan, lagu pertama tadi daripada Tom Jones, Delilah, tahun 68.

Okey, demam Piala Dunia. Hampir. Kita duk mengira detik saja kan. Okey. Ini dia lagu yang pernah menjadi lagu tema Piala Dunia tahun 1998 daripada Ricky Martin, The Cup of Life.

0: berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM? Boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okay, tadi kita dapat dengar lagu The Cup of Life ya, tahun 1998, 28 tahun lepas untuk lagu tema Piala Dunia kan. Kita teruskan lagi dalam Everlasting Memory daripada Ricky Nelson. Tahun 63 lagu ini dirakamkan dengan I Will Follow You. Selepas ni Do You Know Where You Are Going To daripada Diana Ross. Tahun 75 Stuck On You, Lionel Richie akan menyusul dengan lagu tahun 83-nya. Dan selepas tu kita ada lagu I Knew I Love You daripada Savage Garden, popular era 1990-an. Mutan FM, segalanya untukmu. Everlasting Memory.

0: Feel the Love Tonight. Ya, tema untuk The Lion King pada awal era 1990-an dulu daripada Elton John. Sebelum tu anda diberikan dengan lagu All My Life, Aaron Neville bersama dengan Linda Ronstadt, lagu tahun 1980-an dulu. Dan sebelum tu kita ada lagu He Ain't Heavy, He's My Brother daripada Hollies. Ada yang minta lagu tu minggu lepas, hari ini saya siarkan. Semoga terhibur mendengarkan lagu anda disajikan dalam Everlasting Memory. Terus bersama kami 12.47 minit tengah hari.
1: And Messi, McAllister, Di Maria is the spare man, and how Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
0: Yara FM. Okay, kita dengarkan pula lagu ini daripada Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder. Selepas tu kita ada lagu daripada Lobo, How Can I Tell Her, untuk anda. Mungkin FM segalanya untukmu. Everlasting Memory. Yang sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera.

itu dia, Put Your Head On My Shoulder. Dah pun 12.50 minit tengah hari, sekejap je masa berlalu ya. Ada yang minta lagu, akan saya sajikan minggu depan pula kan. Tak sempat hari ni sebab masa kita pun padat ya. Terima kasih kerana sudi sentiasa mendengarkan Mutiara FM dan juga Everlasting Memory. Ingat Selasa dan Khamis, ingat Everlasting Memory di Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: chasing the golden days of music. Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
1: Baik, terima kasih kepada Cik Imran Kepala Batas ya. Lagu-lagu hari ni best-best lah ini. Orang yang selalu dengar dengar lagu Inggeris saja yang pandai pilih lagu. Oh, terima kasih. Baik, Chef Idan juga bersama-sama dengan kita dari Rawang, Selangor. Waalaikumsalam. Everlasting Memory memang padu lah lagu-lagu pilihan daripada DJ Tegas daripada Chef Idan ni sambil dengar di bertugas di tempat baru. Oh, siap ada masakan yang ditunjukkan dalam gambar di WhatsApp kita ni ya. Terima kasih ya. Dari Sherry Food Court PJ Old Town. Pilihan menu untuk masakan Melayu pun ada. Waalaikumsalam. Terima kasih Chef Idan dan juga Kak Ina, Taman Arah Indah, Pematang Pau. Waalaikumsalam. Lagu-lagu memang menggamit kenangan. Betul ini. Layan My Everlasting Memory tengah hari ni. Jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Ini lagu daripada Climax tahun 1984 dengan lagu yang bertajuk I Miss You. Untuk anda, Muter FM, sekalanya untukmu 12.55 minit tengah hari. Everlasting Memory akan melaburkan tirai jam 1 tengah hari.

0: Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Everlasting Memory untuk edisi Khamis 11 Jun 25 Zulhijjah hari ini ya, dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan hari Khamis Everlasting Memory. Satu tengah hari berita, selepas tu Zuhur bagi Negeri Pulau Pinang 1.20 minit tengah hari. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mutiara FM.
1: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 tengah hari.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. Mai nak habar, ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan, antarabangsa, yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, mai nak habar.
1: Mutiara FM segalanya untukmu. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami yang pastinya Mimi temankan anda untuk jam ini. Baik, untuk anda tak kisahlah di mana saja anda berada yang mendengarkan melalui frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 serta yang mendengarkan kami menerusi radio online di RTM Klik. Di mana saja anda berada, insyaAllah pastikan anda download secara percuma untuk bersama mendengarkan kami secara online. Okay? Baik saudara, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, untuk panduan semua maksudnya solat fardu zuhur bagi kawasan negeri Pulau Pinang hari ini, itu tepat jam 1.20 tengah hari. Terus setia bersama dengan kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari sebarang kejahatan yang diciptakan.

0: Inilah Mutiara FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Rafaim segalanya untukmu. Kembali semula bersama dengan Mimi untuk jam ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tak kisahlah ke mana saja, di mana saja anda berada. Baik, sambil-sambil itu Mimi nak berkongsikan juga. Ini dia ramalan info cuaca kita pada hari ini, hari Khamis 11 Jun 2026. Yang mana petang nanti dijangka akan berlakunya ribut petir di beberapa tempat dan juga kawasan di sekitar Pulau Pinang. Manakala malamnya pula nanti hujan di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman dengan suhu minima 24 darjah Celsius dan suhu maksimumnya 31 darjah Celsius. Jadi untuk anda semua, rancang perjalanan anda, khususnya yang mungkin dah nampak ada gelap-gelap sikit tu, yang tak beli lagi baju hujan tu, pilih cari baju hujan. Sebab ni memang di Pulau Pinang boleh dikatakan musim hujan. Dia tak hujan pagi, dia hujan malam. Dia tak hujan malam, dia hujan petang. Okay? Kadang-kadang tu ada juga, alamak, baju tak ada, nak jemur bagi kering dah, hujan pula kan. Jadi rancanglah jadual anda sebaik mungkin, sama ada nak pergi kerja, naik kereta ke, naik motor ke, naik basikal ke, jalan kaki ke, ataupun naik kenderaan awam ke, pengangkutan awam ke kan, dan sebagainya. Rancanglah, yang mana duduk di rumah, suri rumah tu, nak jemur baju, nak sidai baju, tengok waktu, ni waktu ni panas ni, panas terik ni, eloklah jemur baju. Duk nampak main gelap-gelap tu, kalau nak pergi jemur baju saat ni, silap jemur saat ni, tak ada nak jemur dah, dia luruh pula, hujan pula, lari pula dah kutip baju kan. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita di Mutiara FM. Ini dia Sufian Suhaimi, terasa ada FM. Oh,

0: dia besar kalau ada
1: sedikit daun salad mushroom.
0: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk episode kali ini, spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan hanya di Bibi OK.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, Assalamualaikum. Saya Sufian Suhaimi. Kepada orang Penang semua, jangan lupa nak ikuti akaun TikTok Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi citarasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Drafam segalanya untukmu, dah pun 2.5 minit dah petang dah ketika ini. Saat saja masa berjalan dengan laju, cepat dan juga pantas sekali kan. Kurang daripada sejam saja lagi Mimi akan temankan anda sampai jam 3 petang nanti. Okey, banyak info-info yang Mimi dah pun kongsikan dengan anda. Mungkin ada juga di kalangan anda baru balik masuk pejabat. Yelah, daripada keluar rehat makan tengah hari tadi kan. Maklumlah, tadi tengah hari tadi duk main mata jadi dom je kan, mengantuk je kan. Ini dah masuk-masuk pejabat ni dah segak balik biji mata tu. Okey, selamat menjalankan tugas anda. Yang penting sekali, kalau stres macam mana pun, hati tu kena selalu rasa gembira. Barulah muka ceria. Bila muka ceria, barulah nampak muda. Jangan asyik muka ketat, muka masam, jangan muka stres ya. Bila muka stres, muka ketat, muka masam, nanti orang kata apa, tua sebelum umur usia. Kan, wajah orang kata apa, tua sebelum usia. Muka muda, umur muda lagi baru 30-20, tapi tu dia dah keduk-keduk dah, pasal apa, selalu stres sangat. Jadi jangan duk stres-stres sangat, hidup ni kena selalu happy-happy. Kena seronok-seronok, tapi seronok pun tengoklah pada tempatnya pula kan. Jangan duk silap seronok, saat ni orang duk tengah sedih ke apakah, kita duk pergi gelak-gelak-gelak-gelak, saat ni kena pula orang kata apa, kena hampuk kan. Okay, apa pun, jom kita teruskan hiburan kita ini dia. Yang penting kita kena happy bersama dengan Jamal Mirdad. Drafam.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau OMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Baik, Metro FM segalanya untuk mu. Untuk anda semua yang mungkin berkelapangan, yang ada masa, Mimi sarankanlah juga kepada anda untuk beramai-ramai untuk pergi ke Hospital Pulau Pinang. Eh, nak buat apa tu Mimi? Untuk kita derma darah. Jadi anda bolehlah datang ke Hospital Pulau Pinang untuk derma darah, yang mana katakan kabarnya katanya ketika ini sangat-sangat kritikal. Kata apa, di Pulau Pinang khususnya, di Hospital Pulau Pinang, tabung darah sangat kritikal. Dan untuk anda yang mungkin berkelapangan, yang mungkin selalu duk derma darah kan, bolehlah masa, orang kata apa, ambil masa inilah untuk kita dah cukup tempoh tu kan, boleh pergi derma darah. Jadi antara kriteria pendermaan darah yang diperlukan, yang penting sekali anda sihat tubuh badan, berumur 17 hingga 70 tahun, penderma baru 17 hingga 60 tahun sahaja, penderma tetap umur 17 sampai 70 tahun. Jadi umur 60 tahun sampai 70 tahun ni memerlukan pemeriksaan kesihatan secara tahunan, dan umur 17 tahun perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa ataupun penjaga. Berat badan mestilah melebihi 45 kg, tidur sekurang-kurangnya minimum 5 jam sehari cukup, makan dalam masa 4 jam sebelum menderma darah, maklumkan nama ubat-ubatan sekiranya anda ada untuk penilaian pegawai perubatan. Okey, tahukah anda juga sebenarnya kita perlukan anda untuk memahami bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Warga asing wajib mempunyai alamat tetap dan tinggal di Malaysia sekurang-kurangnya tempoh 1 tahun. Penderma wanita pula tidak mengandung, tidak menyusukan anak dan tidak datang haid. Sekiranya anda datang haid, boleh menderma selepas hari ketiga. Pendermaan terakhir sekurang-kurangnya 3 bulan yang lepas, darah tu akan jadi lebih utuh lah. Okay, jadi untuk anda yang memang selalu duduk derma darah tu, sekiranya anda ada kriteria pendermaan darah ini, bolehlah salurkan derma darah anda tu dekat Hospital Pulau Pinang. Sangat rendah tabung darah katanya. Okay, jom kita nak teruskan lagi hiburan di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Fokus Mutiara 10.3 menemani hampa setiap hari Isnin hingga Jumaat. My Nak Habar ada tip kesihatan, kecantikan, gaya hidup, resipi masakan dan banyak lagi. Cerawara dan rancangan agama pun ada. Hampa juga boleh dengar lagu-lagu tempatan antarabangsa yang lama hingga terkini. Hampa kena setia. Dengar Mutiara FM, Fokus Mutiara 10.3, My Nak Habar.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
2: Baik, Mutiara FM segalanya untukmu. Sambil-sambil tu Mimi nak kongsikan jugalah ha, terutama sekali kepada anda yang mempunyai anak-anak remaja tu. Sila pastikan anak-anak remaja anda itu dikawal ha, ambil tahu ke mana dia pergi, dia buat apa, dengan siapa dia berkawan, pi mana, keluar buat apa. Ah, sebab apa sekarang ni, zaman sekarang ni macam-macam boleh jadi. Kadang-kadang dia boleh terpengaruh dengan ajakan daripada kawan-kawan yang suka ajak buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Baik sama ada hasutan daripada segi sosial, moral dan sebagainya. Okay, ini yang dikongsikan oleh Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche, yang mana polis diraja Malaysia mengulangi pendirian agar peranti rokok elektronik ataupun vape wajar diharamkan sepenuhnya susulan kemunculan dadah sintetik baharu yang dikenali sebagai piu-piu. Ui, nama pun bukan main lagi ni, piu-piu ya. Katanya kerana penggunaan kini disalahgunakan secara meluas oleh sindiket pengedaran dadah sebagai modus operandi bagi mengaburi mata pihak berkuasa. Jadi katanya juga, isu utama pada masa ini bukanlah sama ada vape itu merupakan satu peluang perniagaan untuk golongan tertentu atau tidak, tetapi telah disalahgunakan secara berbahaya dengan dicampurkan bersama dadah baharu ataupun bahan kimia psikoaktif. Jadi vape ni juga boleh menjadi satu kebanggaan kepada remaja. Jadi kita perlu sekat gejala ini dari awal. Banyak negara luar telah pun mengharamkannya. Oleh itu Malaysia juga perlu mempunyai kehendak politik untuk membantrasnya. Jadi mengulas kata Tan Sri Ayub juga, keputusan mengharamkan penggunaan peranti berkenaan melibatkan bidang kuasa lain seperti Kementerian Kesihatan. Jadi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik akan terus melaksanakan pemantauan dan operasi berskala besar secara berterusan termasuk ke atas permis jualan vape bagi menyekat penularan dadah terbaru berkenaan. Itu dia, dadah terbaru ni namanya piu-piu. Jadi kena ambil tahu ni kalau nampak anak tu, aduh, tamat-tamat anak remaja umur 16 tahun ke atas tu kan, kadang-kadang 13 tahun ke atas ni pun dah mula terjebak dah dengan vape, rokok dan sebagainya. Kita sebagai ibu bapa jangan tengok benda tu tak ada apa, benda tu biasa saja. Kita tak tahu apa ada dalam bahan-bahan tu. Ia akan membuatkan kita mungkin jadi lebih ketagih dan sebagainya, akan memudaratkan lagi kesihatan. Ingat, sayangilah anak-anak anda. Ambil tahu kalau dia marah, mak ni menyebuk yang nak ambil tahu orang buat apa. Mak ni menyebuk lah, semua nak tahu, semua nak tahu. Ya, yeah, kita kena sibuk. Kalau kita tak sibuk nanti, kita nanti sibuk kot lain pula. Okay? Baik, jom kita nak teruskan lagi hiburan kita. Terus stay bersama dengan kami, Mutiara FM. Segalanya untukmu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: anda yang berada di luar Kopinang, dengarlah radio online kami di mutiarafm.rtm.gov.my atau aplikasi radio online di Google Play dan Apple Store. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh. Nanti kami bacakan untuk hampa. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Baik, Mutiara FM segalanya untukmu. Tak kisahlah anda dengarkan melalui frekuensi ataupun RTM klik pejam celik dah nak dekat-dekat pukul 3 dah ni. Nampaknya tugasan Mimi pun dah nak selesai dah untuk menemani anda daripada jam 10 pagi sampailah dekat pukul 3 ni melalui fokus Mutiara. Terima kasih untuk anda yang temankan Mimi baik sama ada di WhatsApp, di radio, di frekuensi, dekat RTM klik kan. Tak sentiasa orang kata apa, tak putus-putus terus memberi berikan sokongan untuk kami di Mutiara FM. Okay, insyaAllah selepas ini rakan setugas pula kru petang akan menemani anda. Nampaknya Amin masih lagi solo hari ini. Tiara lah kot teman dia kan. Harap-harap Tiara sihat lah hari ini untuk teman Amin. Okay, sebab Q masih lagi berkursus di Kuala Lumpur. InsyaAllah kembalinya nanti Q, Amin adalah teman. Tak adalah dia nak mengadap muka Tiara aja kan. Tapi Tiara tu sebenarnya suka kat Amin tu. Dia suka kalau berduet dengan Amin tu. Okay, apa pun sehingga kita bersama lagi insyaAllah untuk Mimi temankan anda nanti. Okay, apa pun jaga diri, hiasi peribadi anda. Assalamualaikum, bye-bye.

Kalau hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur, sampailah kisah kehidupan, ha, ACB my dah. ACB ni macam-macam, ada saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak bolehlah nak serius sangat. Jomlah kita gelar sama-sama. Ni ha, ACB my dah setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepi hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar biasa dengan ACB.

0: jam dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segala

0: Ikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

keluarga Islam perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.

0: Baik, Muntah FM, segalanya untukmu. Waktu sekarang dah pun 3.17 minit petang. Seperti biasa, hari Khamis ya. Dalam sebulan tu kita akan bersama-sama dengan tetamu di studio menerusi slot Usrati. Dan hari ini, insyaAllah saya, Eli, akan terus bersama-sama dengan anda selama lebih kurang 45 minit ini hingga jam 4 petang. Di mana pada petang ni kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu kita dalam pengajian Usrati, ya, dalam Usrati kita akan berbicara mengenai satu topik yang menarik untuk dikupas oleh Ustazah seketika nanti, mengenai dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 23 dan 34. 23 dan 24. 23 dan 24 ke Ustazah?
1: Dan 35, insyaAllah.
0: Oh, 34 dan 35. Yeah. 34 dan 35, ya, yeah, Ustazah. Dalam Usrati, di mana pengajaran surah An-Nisa ayat 34 dan 35. Yeah, wanita-wanita yang ataupun tajuk dia mengenai dengan
1: peranan lelaki qawam.
0: Oh, dalam membangun, jadi kita terus bersama dengan Ustazah sekejap lagi. Dan kita akan dalam Usrati pengajaran surah An-Nisa, ya, ayat 34 dan 35.
1: Betul.
0: Mengenai dengan apa, Ustazah?
1: Peranan lelaki qawam dalam membangunkan ummah.
0: Oh, okey. Itu dia. Jadi, macam mana hari ini, Ustazah? Sihat?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Biasanya nak jumpa Ustazah pun bukan senang. Tapi hari ini Ustazah tetap meluangkan masa kita untuk bersama-sama dengan anda dalam Usrati. Jadi tanpa melengahkan masa, Ustazah, saya serahkan kepada Ustazah untuk meneruskan Usrati. Silakan, Ustazah.
1: Okay. Terima kasih kepada DJ Tugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min alladhina istami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dapat kita dapat bertemu lagi di siaran pada petang ini. Dan muslimin-muslimat yang saya kasihi sekalian, insyaAllah saya akan mengupas tajuk berkenaan dengan pengajaran surah An-Nisa ayat 34 hingga 35. Dan tajuk yang saya pilih adalah untuk peranan lelaki qawam dalam membangunkan ummah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan Al-Quran, maka boleh buka pada surah An-Nisa muka surat 84 juzuk yang kelima, ayat di awal atas sekali, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا. Ayat 34 ini bermaksud lelaki suami itu pelindung kepada perempuan. Tuan-tuan dan perempuan, ya, Allah SWT telah menitipkan satu ayat yang sangat jelas menyatakan kepada kita berkenaan dengan peranan lelaki dalam kehidupan manusia, terutamanya dalam keluarga itu sendiri, iaitu siapa dia? Lelaki itu pelindung kepada perempuan. Kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka lelaki atas sebahagian yang lain. Yang ni kita tak dapat nafikan lah, ya. Lelaki dia memang lebih dari sudut fizikalnya, dari sudut segala segilah terhadap kaum wanita. Itu adalah lumrah yang Allah SWT telah tetapkan, yang kita perlu terima dengan berlapang dada. Dan maksudnya lagi, dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya. Kita boleh tengok di sini ayat ini ada beberapa hukum lah. Allah SWT nak jelaskan kepada kita, ya, bagaimana dalam ayat ini Allah SWT memang bagi satu semangat kepada kita semua sebenarnya. Walaupun di dalam surah An-Nisa, surah ni surah yang membincangkan tentang wanita dan juga apa kelebihan yang wanita itu ada dari segi harta dan sebagainya. Dan di sini Allah SWT tetapkan bagaimana wanita itu perlu dilindungi oleh lelaki. Dan di sini kita ambil daripada perkataan qawwam, qawwamuna 'ala nisa. Qawwam itu bahasa Arabnya kita sebut bahasa isim tafdil, maksudnya lebih. Daripada perkataan asalnya iaitu qiyam, satu benda yang berat lah. Kita nak berdiri ni kan benda macam kita nak angkat badan kita tuah, kita nak tolak badan naik bagi berdiri tu, bagi orang yang pernah rasa sakit ya. Jadi dia faham lah macam mana nak berdiri tu susah. Jadi lelaki ni dia satu manusia yang Allah SWT tetapkan baginya adalah berperanan yang sangat besar. Peranan dia apa? Sebagai pemimpin. Pemimpin dalam masyarakat, dalam keluarga. Sebelum pemimpin kepada masyarakat, dia kena jadi pemimpin untuk keluarga dia dulu. Sebelum nak jadi keluarga, dia kena jadi pemimpin pada diri sendiri dulu. Kena prepare lah diri dia sebagai seorang lelaki untuk menjadi pemimpin di luar sana. So tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan yang dah pun bergelar ayah, yang dah bergelar abang, ataupun suami kepada siapa-siapa, maka tuan-tuan boleh dapat rasakan bagaimana diri tuan-tuan ketika ini ya sangat memerlukan satu tanggungjawab yang besarlah dalam kehidupan. Memberi satu tanggungjawab itu, menjalankan tanggungjawab itu sangat berat. Jadi kita tengok bagaimana pengorbanan, keletihan, ketabahan memerlukan kepada satu komitmen yang sangat tinggi. Dan Allah SWT pilih satu ayat yang menunjukkan bagaimana hebatnya peranan lelaki pegang ni, diletakkan satu ayat isim tafdil dalam bahasa Arab ni. Satu kelebihan nak berdiri ni satu benda yang letih lah, dalam bahasa Arab disebut sebagai satu ta'ab, benda yang meletihkan. Kita pun tahu bila seseorang itu mendirikan rumah tangga, dia tak ada rehat dah. Kan dia jadi kan?
0: Betul, sebab setiap yang dijadikan tu, tak kira lelaki atau perempuan ya, kita memang ada tanggungjawab masing-masing. Betul. Ada peranan masing-masing. Ya?
1: Betul. Jadi di dalam ayat ini Allah SWT nak menunjukkan bagaimana jelas kepada kita dalam kehidupan di dunia ni, kita ada dua elemen iaitu lelaki, perempuan. Dan ayat ni jelas pada kita. Lelaki dia punya peranan dia sebagai pemimpin, dan wanita sebagai orang yang dipimpin. Dan kita tengok dalam institusi masjid sendiri pun, lelaki sebagai imam dan wanita itu adalah makmum. Jadi mana-mana institusi rumah tangga pun yang didirikan, lelaki sebagai suami memainkan peranan sebagai ayah, sebagai tuan. Dalam rumah tangga tu dia kena main peranan.
0: Sebagai khalifah.
1: Sebagai khalifah, sebagai ketua, sebagai pemimpin. Dan dikaitkan pada hujung ayat tersebut, setelah kita baca, dikaitkan dengan wanita, iaitu wabima anfaqu min amwalihim. Maksudnya lelaki tanggungjawab dia memberi nafkah. Ini yang kita lihat isu zaman sekarang, bagaimana pengabaian berlaku apabila lelaki tidak melaksanakan tanggungjawab sepenuhnya dalam kehidupan. Pengabaian dari sudut nafkah, pengabaian dari sudut tanggungjawab yang menyebabkan wanita itu terpaksa mengambil alih tugas-tugas lelaki yang sepatutnya dilaksanakan oleh lelaki, tetapi pihak lelaki telah serahkan kepada wanita. Sebab hidup ini terpaksa move on, kita kena meneruskan. Dia berjalan terus, dia tak boleh terhenti. Dan kerana itulah kita yang saya haraplah tuan-tuan dan perempuan yang mendengar petang-petang ini, jangan rasa tajuk ni satu perkara yang berat lah. Sebab kita suka santai-santai aja. Kita orang Penang ni tak boleh berat-berat sangat. Jadi dalam kita santai, kita cuba fikirkan kembali, kita muhasabah balik, sejauh mana kita yang hidup dalam situasi zaman sekarang yang moden ini, yang mencabar ini, kita telah melaksanakan tanggungjawab kita sepenuhnya. Mm-hmm. Baik lelaki maupun perempuan lah. Mm. Kita muhasabah balik, kita tengok. Adakah kita telah follow apa yang Allah SWT tetapkan? Kalau kata lelaki perlu laksanakan tanggungjawab dia sebagai seorang pemimpin, buat tanggungjawab sepenuhnya ataupun tidak. Yeah. Kalau kata kita belum laksanakan sepenuhnya, maka ayuhlah kita kembali balik kepada apa peraturan yang Allah SWT dah tetapkan. Supaya hidup kita, disebutkan di dalam Al-Quran ni banyak tentang syurga, syurga, syurga. Allah SWT minta kita kembali supaya kita ni diberi ganjaran yang luas. Yeah. Ganjaran yang besar di sisi Allah SWT, iaitu syurga Allah SWT. Yeah. So kita di sini Allah SWT seru, bagi tahu kepada kita bahawa lelaki itu adalah pelindung. Mm-hmm. Itu peranan sebenar seorang lelaki. Jadi tujuan saya membahaskan tajuk ini pada petang yang apa bahagia ini ya, supaya kita kembali balik kepada satu ajaran yang Allah SWT dah tetapkan. Kita nak tengok balik bagaimana kehidupan kita yang dinamakan hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan kita tu kita landaskan kepada siapa. Jadi kalau kata kita lihat ke sistem kekeluargaan yang didirikan pada ketika ini, yang kita masing-masing ada keluarga, yang kita dah ada ini, adakah kita telah laksanakan perkara tersebut ataupun tidak. Jadi perkara ini kita tengok balik, kita imbau balik. Sebab apa? Rumah tangga yang kita dirikan ini telah mengambil usia kita yang puluhan tahun. Perjuangan kita tu dah puluhan tahun daripada saat hari pertama seorang lelaki akad nikah sehinggalah ke saat ini pada hari 11 hari bulan 6 2026 ni. Kita sahaja yang tahu dengan Allah SWT bagaimana tanggungjawab itu berlaku. Jadi setiap hari yang berlalu ini, adakah kita telah laksanakan tanggungjawab tersebut dengan sebaiknya? Kita tahu bahawa kita bukan orang yang sempurna, tetapi kita cuba buat yang terbaik dalam kehidupan. Kerana apa? Allah Ta'ala yang perintahkan. Sebab walau macam mana susah pun, kita tetap perlu usaha menjadi menyediakan yang terbaik dalam hidup, supaya kita menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah SWT.
0: Ustazah, boleh nak tanya sikit?
1: Ya, boleh.
0: Okey, bagi seorang lelaki sebagaimana yang Ustazah nyatakan tadi, seorang lelaki tanggungjawab dia sangat besar. Betul. Menjadi khalifah, pelindung ya, kalau dah berumah tangga untuk keluarga kan.
1: Betul.
0: Jadi kalaulah sampai satu masa Ustazah ya, seorang lelaki ni dia sampai ke tahap kejatuhan, mungkin dari segi kerjayanya dia gagal. Betul. Ataupun mungkin ada sebab-sebab tertentu yang kita tak dapat nak jangkakan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba pada waktu itu, walaupun sebelum ni isterinya merupakan seorang suri rumah, di zaman pada saat kejatuhan suami itu, dia mungkin tak boleh bekerja dalam tempoh tertentu, tapi diambil alih oleh isteri contohnya. Yeah. Untuk pergi bekerja ya, dan menafkahkan keluarga lah.
1: Yeah.
0: Adakah pada satu masa akan datang sekiranya suami itu dah mula bangun kembali, dia perlu membayar kembali segala apa yang telah isteri dia buat sepanjang zaman kejatuhan dia ataupun dalam tempoh dia tak dapat bekerja tu? Segala nafkah tu.
1: Baik. Terima kasih DJ Ali. Yang bertanya tu. Soalan tu sangat sangat hebat ya. Dan nak jawab ni saya tak tahu lah saya boleh jawab ke tidak.
0: Okay.
1: Tapi kita tengok ya. Dalam di Malaysia kita, kita ada undang-undang, nama undang-undang keluarga Islam. Di negeri Pulau Pinang ni kita ada enakmen undang-undang keluarga Islam negeri Pulau Pinang tahun 2004. Di dalam enakmen tersebut memang telah dijelaslah. Dalam enakmen ni bagaimana kita dalam hidup sebagai seorang Muslim ni, kita ada dua lah. Satu, kita ada Al-Quran sebagai syariat, kita ada hadis, kita ada ulama, dan yang seterusnya kita ada undang-undang. Jadi enakmen ni melindungi kita jugalah, mengurus kehidupan kita secara mengikut undang-undang dan juga patuh pada syariat Allah SWT. Jadi apabila seorang lelaki dia peranan dia kena provider lah, memberi. Apabila sampai kejatuhan dia tu, dia tak boleh nak memberi, maka diambil alih oleh isteri. Apa yang saya faham dari soalan tadilah. Dan adakah isteri tu boleh menuntut sepanjang, ya maksudnya dia berhutang lah. Kalau kata yang terbaiknya, yang terbaiknya lah, seorang isteri ni, dia biasanya dia akan sedekah. Dan itu adalah satu sedekah dia lah kepada pasangan dia.
0: Dan pengorbanan dia.
1: Dan pengorbanan. Ya. Jadi segala pengorbanan ini hendaklah di dikenang lah di si suami ni. Jadi dia taklah jadi sia-sia. Maka dia ada timbal balas di situ. Sebab tu hidup berumah tangga ni bukan sekadar kita hidup ketika senang saja, tapi ketika susah, ketika berhujan, berpanas bersama-sama. Jadi dalam tempoh yang susah ini, kebanyakan orang melarikan diri, tapi ada orang dia stay, dia tunggu. Dia terus meneruskan kehidupan dia dalam keadaan yang macam biasa, boleh tersenyum dan orang lain tak tahu pun. Dan itu adalah satu perkara yang sangat disanjung tinggi dalam agama kita lah. Kerana seorang yang memberi tanpa mengharapkan apa-apa. Tetapi bagi si suami, apabila dia telah kembali normal dalam hidup, dia boleh dah mencari nafkah, maka menjadi tanggungjawab dia untuk melunaskan segala apa yang telah ditanggung oleh isterinya sebelum ni. Kalau seorang tu bertanggungjawab lah, biasanya dia tak tahu je. Jadi tak patutlah macam tu. Jadi sebagai seorang pemimpin yang hebat ni, dia kena lunaskan lah kembali apa yang telah dia
0: hutang budi dan juga segala kelangsungan hidup yang ditanggung oleh isteri dia.
1: Sebab perkara ni dia akan menjadi contoh tauladan untuk generasi akan datang. Dan perkara ni, mak dan ayah ni, dia ibarat satu cermin kepada kehidupan anak-anak. Anak-anak ni dia akan tengok. Dan perkara ni akan dikenang oleh anak-anak. Dia tengok mak aku, ayah aku, ayah aku dulu ni seorang yang bertanggungjawab. So dia akan ingat balik, dan dia juga akan mengulang kebaikan tersebut dalam kehidupan dia.
0: Dia akan mencontohi.
1: Dia akan menjadi satu cermin tadilah. So perkara inilah yang kita nak berlaku dalam masyarakat. Kita tak nak menjadi manusia yang tak bertanggungjawab. Baik suami mahupun isteri. Kedua-duanya ini perlu bertanggungjawab atas komitmen kehidupan yang ada dalam hidup. Sebab tu kita tengok mana-mana pasangan yang kami di bahagian undang-undang lah, kita tengok kategori kahwin ni, kita boleh bahagikan kepada empat model lah. Pertama, 0-5 tahun. 0-5 tahun ni, ini kajian yang dibuat oleh pihak JAKIM. 0-5 tahun ni kita namakan sebagai konsep bulan madu.
0: Fasa pertama.
1: Baru nak kenal. Lepas tu konsep 6-10 tahun. Ini dah mencabar sikit. So kita dah lepas fasa yang 5 tahun ni, kita dah mula nak sehati sejiwa, dinamakan fasa ni. Dan fasa ketiga ni, fasa 10-20. 10-20 ni fasa kasih. Dia ada dia berkasih sayang dah dari peringkat dia. Dan 20 ke atas, 20 plus-plus ni nama dia syurga cinta. Semarak kasih yang tadi ni.
0: Fasa yang ketiga.
1: Ketiga. Jadi setiap fasa ni dia ada cabaran masing-masing. Jadi setiap satu fasa ni, kita yang bernama pasangan ni, suami dan isteri ni, kena belajar menyesuaikan diri. Sebab kita perlu jatuh cinta dengan semua fasa ni lah. Bukan
0: jangan
1: kita
0: selalu berkahwin bercinta.
1: Kita selalu kita anggap bercinta ni hanya sebelum berkahwin saja. Waktu dating saja.
0: Indah je tidak. Waktu tu kan.
1: Fasa tu fasa menyembunyikan diri. Dia tak buka sebenar lagi. Jadi bila 0-5 ni barulah nama bulan madu. 0-5 ni lah nak tengok ketahanan jiwa. Jadi lelaki adakah dia laksanakan tanggungjawab sepenuhnya ataupun tidak waktu 0-5 ni lah. Kemudian bila 6 hingga 10 ni dia mula ada ujian. Okay. Ujian nak membesarkan anak-anak. Hmm. Anak satu, anak dua.
0: Kewangan, lepas ya. Macam-macam ya. Komitmen.
1: Ha. Jadi pasal ni anak tengah membesar. Hmm. Dan waktu ni ada cabaran dia. So kita belajarlah.
0: Ya.
1: Ha. Suami dan isteri ni kena belajar. Hmm. Macam mana suami perlu jadi pemimpin ketika ini. Ya. Terbaik untuk isteri dia. Hmm. Sebab kita dalam kehidupan ni, kita tak lari daripada cash. C-A-S-H. Kita kena concern, kena care. C itu
0: C. Uraian dia adalah untuk concern.
1: Kena concern, kena care, kena caring. Ambil berat. Lepas tu kena A. A kena, kita kena bagi apa, attention. Kena bagi perhatian. So lelaki yang pemimpin ni, dia kena faham perkara-perkara ni lah. Waktu fasa ni kena perhatian macam mana. Anak perlu diberi perhatian macam mana. Selalu orang lelaki selalu cakap, asyik aku yang kena bagi. Macam mana isteri pula. Kan isteri pun sama. Kita apabila kena belajar lah waktu bila kita dah ada anak, bagaimana kita nak memberi perhatian kepada suami. Selalu suami rasa terabai. Punca yang menyebabkan
0: konflik-konflik rumah
1: konflik
0: tangga
1: ni adalah suami rasa isteri lebih tumpu mementingkan pada kepada anak-anak. Sehingga perasaan suami terabai. So masa tu A tu penting.
0: Attention tu ya.
1: Ya, kemudian S. S ni kita kena saling apa, supportif, kena supportive. Kena sangat tolong menolong lah antara satu sama lain. Waktu inilah apabila ada orang suka curi pasangan kita, kita kena apa kita nak buat, belajar. Dan H adalah honest, kena jujur. Dalam setiap fasa ni kita kena belajar. Dan semua tu perlukan cash. Kena
0: betul.
1: Duit
0: betul. Kalau tak ada duit, orang putih kata no money no talk.
1: Sebab itu Allah SWT tetapkan di sini wabima anfaqu min amwalihim dalam ayat ni. Daripada ayat ni kita tengok Allah Taala sebut telah memberi infak ke atas, memberikan nafkah daripada harta mereka. So ketika ini orang lelaki kena rajin bekerja. Kalau sekiranya bekerja, kerja sungguh-sungguh. Jadi kita sangat sedihlah apabila kami di bahagian undang terima kadang ada aduan kan datang ke pejabat, bagaimana suami tak mau pergi kerja dan sebagainya. Itu kita agak sedihlah. Kerana tanggungjawab itu kena pergi kerja. Bagaimana nak dapat cash kalau tak pergi kerja. Dia kerja ni macam-macam kategori lah. Kalau kita tengok sekarang dalam dunia yang sebab mencabar ni, kita tengok pelbagai kerja boleh dibuat. So kena kreatif lah. Sebab tu Allah SWT sebut dalam ayat-ayat yang lain, surah Ar-Rum dan sebagainya, liqaumin yatafakkarun. Untuk sesuatu kaum ni, supaya mereka ni boleh berfikir. Bila berfikir ni, itu kreatif lah. Cara macam mana nak dapatkan harta, kena kreatif. Kalau kata kita jenis sahala saja, macam saya lah, saya sahala saja, saya kerja satu punca saja. Satu punca saja pendapatan. So kita macam mana kita nak kreatifkan, menjaga kita punya pengurusan keuangan kita, supaya kita tak tersepit dengan pelbagai masalah dan sebagainya. Jadi sebab tu sangat penting setiap daripada kita, walaupun Allah SWT sebut ar-rijal, awal ayat ni ar-rijal, lelaki, tetapi termasuk dalam lelaki tu adalah wanita. Kalau kata kita seorang ibu tunggal, maka kita adalah ar-rijal. Kita adalah lelaki, kita main peranan seorang seorang ayah. Kitalah ayah, kitalah mak. Kalau kata kita seorang apa sekalipun, maka peranan itu tetap kena buat. Macam DJ Ali tanya tadi kan, kalau suami tak cukup kewangan, isteri bantu macam mana kita dan sebagainya. Jadi setiap kehidupan ni kita ni, setiap orang tu dia ada perjalanan yang Allah SWT dah susun. Kita saja yang tak tahu. Kekaburan kita tu
0: betul? Ya. Ustazah, silakan.
1: kita kabur perjalanan kita. Yeah. Jadi hanya yang meminta, kita minta pada Allah SWT. Uh-huh. Sebab itu sentiasa kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Uh-huh. Ha, sebab kita tak tahu. Uh-huh. Macam lepas DJ kita di Konti sekarang ni kan. Uh-huh. Ha, lepas ni saya nak jadi apa saya pun tak tahu. Yeah. Ha, sebab tu kita minta pada Allah SWT sentiasa mudahkan urusan, luaskan perjalanan kehidupan kita, dimudahkan rezeki dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Ha, macam tu lah. DJ Elin nak kata apa tadi?
0: Tapi apa yang saya cuba nak kongsikan ataupun nyatakan di sini ya, tapi kalau kita tengok di negara kita Malaysia sendiri ya, kebanyakan boleh dikatakan zaman sekarang majoritinya lah wanita memang mengambil tanggungjawab sebagai seorang lelaki juga.
1: Betul?
0: Untuk bertugas, bekerja, cari nafkah untuk sama-sama dengan suami, untuk menafkahkan keluarga, anak-anak, dan kalau ada tanggungjawab pada ibu bapa pun masih lagi diteruskan kepada ibu bapa juga kan.
1: Betul?
0: Ustazah, tapi kalau melibatkan suami isteri tu, saya
1: sangat kagum dengan orang yang macam ni.
0: Yang bertugas sama-sama membantu ya, bantu raya orang kata. Sama-sama nak orang kata susah sama-sama, senang sama-sama.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang kita tengok tu senang tak sama-sama.
1: Itulah cabaran masing-masing kan. Sebab itu Allah SWT kaitkan lagi dengan ayat seterusnya. Bagaimana Allah SWT sebut fassalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Orang wanita, seorang wanita, perempuan-perempuan yang soleh ini adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Jadi kita tengok sini ayat awal cerita pasal lelaki, kemudian digabungkan dengan wanita yang solehat, yang soleh-soleh ini. Jadi qanitat, qanitat ni orang yang dia hidup dia dengan Allah je. Macam kita baca doa kunut kan. Satu ibadah berdiri yang panjang adalah kunut lah. Kita berdiri panjang. Hak lain kita semua seminit
0: bergerak kan?
1: Bergerak je. Sami Allah liman hamidah. Kemudian kita pun berdiri lama baca. Kan? Sebab tu di dalam ayat ni kita tengok bagaimana dikaitkan seorang wanita yang solehat, qanitat, hafizat, dia jaga diri. Lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian wallati takhafuna nushuzahunna. Ayat seterusnya ni ayat hukum. Kenaan dengan wanita yang takut dirinya menjadi derhaka, menjadi nushuz. Kita faham sekarang ni nushuz ni wanita yang tak mau taat pada suamilah. Jadi fa'azuhunna. Allah Ta'ala pesan bagi lelaki, kalau kata ada keadaan isteri yang sedemikian, maka kena bincang, kena bagi ingatan. Sebab tu nampak di sini bagaimana kaedah penerangan seorang suami kepada isteri itu, fa'adhuhunna. Dia tak kata di situ jerkah, dia kata bagilah ingatan. Jadi kaedah komunikasi di sini Allah Ta'ala jelaskan bagaimana manusia ketika marah pun tetap dalam intonasi yang rendah. Tu cantiknya Allah, ayat Allah ni.
0: Cantiknya Islam juga ya.
1: Ya. Bagaimana kita ni, kita orang Pinang kan, kita tahu bila kita naik angin,
0: suara dia lah.
1: Intonasi kita mak out lah. Ya, jadi kita belajar daripada sini bagaimana kita nak mengawal diri kita. Walaupun dalam keadaan marah ni, kisah ni kisah orang marah ni. Dia takut dirinya jadi derhaka. Orang derhaka ni dia buat macam mana? Dia lari. Kita sekarang ni yang berlaku dalam masyarakat, apabila kita ada masalah, kita akan cuba melarikan diri.
0: Betul.
1: Orang perempuan dia akan packing barang, dia bulan baju, dia belah caw, tinggal rumah. Jadi itu satu perkara yang tak bagus lah. Maka di sini peranan lelaki bagaimana dia kena pujuk, bincang, cakap bagus-bagus. Intonasi yang terjagalah. Kami di bahagian undang-undang keluarga, bila kita melaksanakan khidmat nasihat, kita tengok statistik lah. Lately ni isu paling utama yang menyebabkan timbul masalah dalam kekeluargaan adalah komunikasi. Jadi komunikasi kita breakdown, kita menggantikan dengan handphone, kita menggantikan dengan perkara yang tak ada perasaan. WhatsApp kan, kita menggantikan dengan meluahkan rasa tidak puas hati tu di media sosial dan sebagainya. Rasa geram, geram dengan pejabat agama pun bubuh dalam media sosial. Jadi perkara-perkara macam ni lah yang perlu kita jaga dalam kehidupan ni. Sebab tu Allah Ta'ala sebut di sini, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Fa'idhuhunna. Subhanallah ya. Allah Ta'ala sangat-sangat mengetahui perjalanan kehidupan kita. Sebab bila seseorang ni dia menjadi apa, boleh jadi nusyus ni apabila apa? Apabila kita angin lah, naik angin.
0: Tak boleh kawal baran.
1: Jadi Allah Ta'ala pesan bagi lelaki yang pemimpin ni tadi, kena nasihat. Bagi nasihat. So kena kita belajarlah cara macam mana kita nak memberi nasihat. Bukannya kita pukul, bukannya kita guna kekerasan, kita menjerit dan sebagainya. Dia biasa lawan jerit dengan jerit. Jadi seorang naik tinggi, seorang ingat hang seorang boleh cakap, aku pun boleh cakap juga. Itu salah. Jadi perkara ni lah kita cuba bangunkan diri kita. Sebab seorang yang hebat adalah orang yang mampu menahan diri ketika dia marah. Sebab tu kita, Allah Ta'ala pesan bagi nasihat. Lepas nasihat tak dengar, tinggalkan tempat tidur. Lepas tu baru boleh pukul. Pukul macam mana pula? Pukul dalam keadaan Nabi Ayub mengajar seorang isterinya. Nabi Ayub dia buat macam mana? Dia gemai padi tu, batang-batang gandum tu kan. Kita dia gemai, dia pek sikit je, dia
0: buat syarat dia.
1: Buat syarat saja. Kita ni Allahuakbar.
0: Paling kuat yang boleh bagilah selalunya.
1: Jadi ini yang saya sangat rasa terkilan lah kalau kata berlaku dalam masyarakat kita. Cuba berusaha lah bagi lelaki yang seorang pemimpin ini, bagaimana dia mengawal dirinya nak bagi nasihat tu bukan menjerit. Nasihat ni cakap bagus-bagus. Macam kita sembang di konti sekarang ni kan, DJ kan? Jadi sembang, luah apa benda yang tak puas hati. Orang boleh kata, Ustazah bolehlah cakap macam tu. Kalau jadi sebenar macam mana? So kita cuba berusaha untuk belajar. Sebab tu saya sebut tadi, setiap fasa hidup kita ni kita belajar. Oh susah nak buat, tapi kena buat. Dan kita ni di Pulau Pinang kan, kita terkenal dengan ilmu taranum kita yang tinggi, iaitu apa? Ilmu jiharkah. Kita jerkah.
0: Jiharkah kita jerkah lah. Kalau boleh jerkah tu.
1: Saya melawak sikit lah petang ni lah. Jadi selingan kepada benda yang berat ni. Jadi kita gantikan benda-benda tersebut dengan cuba sedaya upaya dalam hidup untuk menyampaikan kepada pasangan kita. Sebab apa? Setiap kita ni dia ada perasaan. Maka orang yang marah ni dia ibarat macam satu keping papan. Sekali marah ketuk paku, sekali marah ketuk paku. Apabila kita habis marah, kita cabut papan tu akan jadi apa? Tuan-tuan, mesti papan tu ada lubang. Jadi kesan jiwa yang kena marah ni, anak-anak, isteri, kenapa kita orang yang paling rapat yang selalu kita marah? So kita cuba sedaya upaya mulai hari ini, kalau kita susah nak kontrol diri kita ketika marah, kita pergilah cari kaunselor-kaunselor yang bertauliah. Kita pergi cerita dekat kaunselor apa masalah kita. Saya difahamkan pihak Jabatan Kesihatan Negeri memang menyediakan khidmat kaunselor yang pakar di semua klinik kesihatan. Dan pihak kami bahagian undang-undang keluarga juga, kita menyediakan khidmat Baiti Jannati Care di semua daerah. Di Pulau Pinang ni kita ada 16 orang kaunselor yang diberi allowance secara bulanan untuk kita bagi khidmat kepada masyarakat. andai kata ada masalah dalam keluarga masing-masing, boleh pergi menghubungi pihak kami dan mendapatkan appointment untuk mendapatkan khidmat kaunselor ni lah, di pusat Baiti Jannati Care, di semua masjid daerah di negeri Pulau Pinang dan beberapa masjid lain yang terpilih. Kita ada hampir 8 buah masjid dah sekarang, dan kita ada 16 orang kaunselor yang kita buat giliran lah bagi setiap daerah. So secara percuma saja perkhidmatan tersebut kita sediakan untuk orang ramai. Tak kira isu apalah, isu anak-anak ke, isu kekeluargaan ke, isu suami isteri ke, isu diri sendiri ke yang tak boleh nak mengawal marah, maka kita carilah orang yang sepatutnya kita jumpa. Bukannya kita melampiaskan kemarahan kita tu kepada orang yang kita sayang. Kesian. Kerana apa? Orang ni dah banyak berkorban untuk kita. Dah banyak bersusah payah. Sentiasa berdoa pada kita. Kenapa kita jadikan pasangan kita, orang yang kita sayang ni, tempat kita mencurahkan kemarahan kita. Jadi tak patutlah macam tu. Sedangkan Allah SWT pesan dah, fa'idhuhunna, beri nasihat. So kita tanggungjawab, tuan-tuan dan perempuan ya, yang mendengar pada petang ini, saya harap kalau kata ada di kalangan ahli keluarga kita yang bersikap sedemikian, berilah nasihat kepada ahli keluarga kita yang bermasalah ini. Sebagaimana yang saya pesan tadi, kalau ada masalah, pergilah cari kaunselor yang berpengalaman, yang kita dah sediakan di semua masjid daerah. Semua masjid daerah ada. Pergi je cari. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Dan setiap pejabat agama pun kita, Tok Qadi kita bukan sekadar untuk mengakad nikah ke orang kahwin saja, tetapi Tok Qadi kita juga berperanan untuk beri nasihat. So kita boleh dapatkan khidmat nasihat mereka. Sekiranya kita ada orang kata apa, masalah yang tak dapat kita nak selesaikan lah, kita stuck. Dia ada hari kita akan stuck. Kita akan, tak kira orang tu ustazah ke, orang tu siapa pun, dia ada hari dia perlukan orang lain untuk mendengar. So kita pergilah.
0: Kadang-kadang kita memang cari jalan pun tak jumpa kan. Macam tu juga kita nak selesaikan sesuatu masalah. Kita tak dapat konklusi dia, jalan untuk macam mana nak menyelesaikan masalah. Jadi kita perlukan seseorang yang lain boleh membantu kita.
1: Kalau nak mencari saya, saya di Jabatan Agama lah. Kalau ada yang sempat saya jumpa, insyaAllah saya akan bantu. Bolehlah kita berkongsi. Dan ayat seterusnya, ayat 35 ni, Allah SWT sebut, A'udzubillah minasyaitanirrajim, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ni Allah Ta'ala pesan kat kita.

0: syiqaq ni iaitu tak sepahaman yang kita selalu guna, saya tak ada sepahaman. Alasan perceraian kenapa tak ada sepahaman, ni syiqaq lah. Jadi Allah Ta'ala perintahkan faba'athu hakaman, lantiklah kirimlah seorang orang tengah daripada keluarga lelaki dan seorang orang tengah daripada keluarga perempuan. Itu yang kita buat jawatan kuasa pendamai. Bila ada kita ada proses-proses perceraian ni kan, ini pra-perceraian lah. Pra-perceraian ni dia pergi ke mahkamah, lepas tu mahkamah tengok ini pasangan ni dia ada masih ada ruang untuk boleh diperbaiki. Maka mahkamah akan arahkan. Sebab apa? Salah seorang tu dia tak nak cerai. Sebab talak itu di tangan suami. Maka suami tak nak ceraikan, tak nak lepaskan isterinya. Jadi mahkamah hakim ni dia tengok, oh sebab suami tak mau lepas, maksudnya dia ada can lagi untuk baiki. So dia akan arahkanlah kepada pasangan ini untuk balik pergi ke jawatan kuasa pendamai. Jadi kami di Jabatan Agama, di Pejabat Agama Daerah lah terutamanya, mereka akan melaksanakan lah proses jawatan kuasa pendamai ni. Dan dipengerusikan oleh pendaftar. Pendaftar akan pengerusikan. Maka kita panggil lah ni, panggil satu pihak lelaki, pihak perempuan. Kerja jawatan kuasa pendamai ni, dia kerja dia apa? Dengar salah orang lah. Dia dengar lah dakwaan sebelah sini, dakwaan sebelah sana. So kalau kata setiap orang yang mendakwa tu lama, maka lama lah. Sebab tu setiap daripada kita ni memainkan peranan. Kalau kita jadi ibu ataupun ibu mertua ataupun ayah, ayah mertua, maka kita jadi imam dan ayah ni kena nasihat sungguh-sungguh. Sebab apa? Kita pegang perintah Allah SWT. Dan perbuatan-perbuatan kita, kita tak boleh ada panggil apa? Sebaliknya tu. Rahsia-rahsia yang tersembunyi tu. Tidak berlaku kejujuran di situ. Kita tak boleh berlaku di situ. Menyebelahi mana-mana pihak. Jadi saksi-saksi yang melihat syiqaq ni berlaku dalam rumah tangga tersebut, pergaduhan ni, dia kena jujur, kena cerita dengan jujur kepada jawatan kuasa pendamai. Barulah kita boleh bagi nasihat. Dan laporan kita perlu sediakan. Kemudian kita akan hantar balik semula ke mahkamah, dan mahkamah akan menilai semula adakah pasangan ini boleh dibantu untuk diteruskan, diperbaiki semula ataupun teruskan perceraian. Sebab tu kita jangan kata proses perceraian ni jadi lambat. Sebab dia memang kita punya flow dia macam tu. Dia punya tingkatan-tingkatan tindakan yang perlu dibuat. Dia tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok kita nak kahwin dengan cepat, kita nak bercerai, kita kata lambat lah. Susah sangat ke orang nak buat keputusan? Memang susah, sebab dia berkaitan dunia dan akhirat. Kerana apa? Allah SWT akan tanya kepada pengurusi jawatan kuasa pendamai. Saya sebagai ketua pendaftar sekarang, saya pun akan disoal oleh Allah SWT. Apa yang telah Ustazah Fatihah telah buat? Jadi kita bertanggungjawab atas tanggungjawab kita masing-masing. Maka kita yang sebagai orang awam ni yang bermasalah ataupun menghadapi masalah, maka kita cuba cool down diri. Kita kena bertenang. Kita kena selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT, tanya Allah Ta'ala, minta doa, minta Allah Ta'ala tunjukkan sesuatu yang terbaik. Kerana apa? Jodoh pertemuan ini dalam qada dan qadar Allah. Allah Ta'ala yang tahu perjalanan kehidupan kita. Maka kita yang menjadi, saya sebagai orang yang mendengar, kena bantulah menasihat kepada pasangan yang bermasalah sebegini.
1: Sebab kita pegang amanah yang sangat besar melibatkan dunia dan juga akhirat kepada jawatan kuasa, jawatan kuasa pendamai.
0: Betul. Sangat penting. Sebab itu kita bab kalau kata bab perkahwinan, semenjak saya urus dah hari ini dah setahun lebih lah. Sebenarnya lama lagi sebelum daripada masuk COVID lagi. Saya dah duk tengok kes-kes macam ni kan. Jadi kita dah duk tengok, memang sangat penting perkataan tenang dalam hidup kita.

0: Tenang tu sangat penting. Apa-apa keadaan, jadi tuan-tuan perempuan, saya nak pesan di sini, usahakanlah supaya kita ni dapat ketenangan dahulu. Sebab bila kita tenang, baru kita boleh nak berfikirkan satu cara jalan keluar yang terbaik untuk hidup kita.
1: Secara rasional, bukan emosi.
0: Kita letakkan akal dahulu.
1: Betul.
0: Lepas tu kita tanya Allah. Wahai Allah, aku hamba-Mu. Masa tu kena pentingnya kita ni berdiri di tengah malam, sujud pada Allah, minta Allah Ta'ala tunjuk sesuatu yang terbaik untuk kita. Apa sahaja keadaan, sebab Allah yang maha tahu, Allah yang cipta kita, Allah yang maha tahu. So kedudukan kita yang ada di atas muka bumi ni, Allah Ta'ala yang tahu perjalanan kita. So kita kena berserah kepada sepenuhnya kepada Allah SWT, dan itulah penyelesaian yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kita kata, apalah, kenapalah aku ni diuji macam ni. Tak, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita belajar. Anggaplah cabaran-cabaran yang kita tempuhi, tuan-tuan perempuan, ya, yang saya kasih sekalian, cabaran-cabaran yang kita tempuhi dalam perjalanan kehidupan kita ni adalah untuk kita belajar, untuk kita lebih matang. Sebenarnya kita rasa kita matang dah, tapi sebenarnya kita belum. Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita belajar dari semasa ke semasa. So kita kena belajar lah, belajar sesuatu yang baru. Macam petang ni kita bincang tajuk yang berat, jadi saya harap dapat sesuatu lah dalam perhatian tuan-tuan dan perempuan sekalian. Ya, jadi saya mohon maaf andai ada terkasar bahasa dan terkurang dalam penyampaian saya. Saya harap dapat sedikit input yang boleh tuan-tuan dan perempuan jadikan rujukan, kerana kita tak dapat melepaskan diri daripada tanggungjawab.
1: Betul.
0: Kerana dia nak perkataan yang dipilih bahasa Melayu ni pun cantik, tanggungjawab. Kerana kita yang menanggung sesuatu peranan yang kita pegang, dan kita akan jawab ke akhirat itu. Wallahu'alam. Qul qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Fathiyah, ya, yang telah pun bersama-sama dengan kita pada petang ini, menerusi surah An-Nisa kita, ya, An-Nisa ayat 34 dan juga 35 ni, mengenai dengan apa tadi tajuk?
0: Peranan lelaki kawam.
1: Peranan lelaki kawam tu. Jadi sebagaimana yang Ustazah nyatakan tadi, kita perlu ada tanggung dan jawab. Kita tanggungjawab tu sangat-sangatlah penting. Kita selalu dengar perkataan ni, sampai orang kata nek muak, tapi sebenarnya itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sebab kita dilahirkan ada fitrah, ada perasaan, ya, fitrah, ya, kita lahir dengan fitrah, ada perasaan, dan juga bila kita semakin dewasa, kita ada peranan dan juga tanggungjawab masing-masing. Ada lelaki, ada wanita, dan satu masa kita akan berumah tangga, ada pasangan, kemudian ada anak-anak dan keluarga sendiri. Jadi tanggungjawab tu paling penting dalam kehidupan seharian kita. Betul. Selain itu juga Ustazah, kita janganlah bila ada sesuatu masalah yang kita hadapi. Masalah ni semua orang ada masalah.
0: Semua orang ada masalah, Masya Allah.
1: Janganlah kita sentiasa kita kata tanggung dan jawab. Jangan terus dalam diri kita ada persoalan, demi persoalan, kenapa, mengapa, dan itu akan membuatkan kita akan jadi down, dan kita tak akan dapat cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah.
0: Betul.
1: Kita Ustazah, ya?
0: Yeah.
1: Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ustazah
0: kerana sudi
1: bersama-sama dalam program Busrati kita pada edisi hari ini, hari Khamis, ya. InsyaAllah di lain masa, di lain ketika, kita akan bersua lagi. Ini untuk edisi yang terakhir bagi 1447 Hijrah, ya Ustazah.
0: Oh betul, minggu depan dah Ma'al Hijrah,
1: Ma'al Hijrah.
0: Salam Ma'al Hijrah semua.
1: Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Diambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Palestine pasti akan merdeka. #MudaFM bersama Palestine.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Tuhan, kau ciptakan sebuah hati, lalu kau ciptakan juga perjalanan ini. Rasa sakit diuji, rasa manis nikmat diberi. Moga untuk di hujung nanti, selamatkanlah hati ini, bersihkanlah jiwa ini. Moga bertemumu di

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
2: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang hadir.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu. FM.
2: Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda bosan dalam pemanduan?

0: Tu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
3: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
4: Kenduri.
3: Obor pulut hitam.
4: Bukan.
3: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu.
4: Itu bubur.
3: Lain.
4: Oh, salah.
2: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Okey, 5.39 minit petang. 5.7 MHz, 13.9 MHz, 90.9 MHz. Frekuensi utama Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih rakan Pulung Jutra di bahagian MCR yang pastikan kelancaran, kejelasan frekuensi kami dapat didengar oleh anda. Mana juga anda berada. Terima kasih. Terima kasih untuk Amin. Terima kasih DJ Eli. Jailani kini bersama menemani anda.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz FM sekalinya untukmu.
1: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Mutiara FM.
2: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Mini Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

yang dalam perjalanan dari tempat kerja nak balik ke rumah, hati-hati, fokus. Ini masa-masa yang sibuk, masing-masing berpusu. Namun apa yang penting, kita fokus. Dengan pemanduan kita, tanpa tangan kiri dan kanan kita, asyik mengetik papan kekunci telefon bimbit kita. Itu bahaya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, Mutiara FM, segalanya untukmu. Jauh atau dekat arah destinasi tujuan anda pada petang ni, itu bukan bererti untuk anda menidakkan peraturan undang-undang jalan raya. Alah, nak pergi kedai dekat ya. Tak payah duk pakai lah helmet tu. Dia tak kira dekat ataupun jauh, dia nak jadi, dia jadi juga.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz RFM segalanya untukmu.
1: Mutiara FM segalanya untukmu, tak kiralah di mana jua anda berada. Di ketika dan saat ini, dah pukul 5.58 minit petang. Pilot-pilot darat kita. Selamat petang. Rider-rider. Selamat petang. Abang-abang pemandu-pemandu e-hailing kita petang ni. Jaga-jaga di jalanan ya. Okey, terima kasih untuk anggota-anggota keselamatan kita petang ni. Yang memastikan kelancaran laluan trafik, abang-abang trafik kita. Tanpa anda, mungkin kesesakan yang dialami pengguna-pengguna jalan raya ketika ini bertambah lama lagi.

sahabat-sahabat yang mengirimkan dedikasi juga ucapan musim WhatsApp di Bucara FM. Jangan risau, sekejap lagi saya bacakan ya. Dan yang duk tunggu Tiara menyanyi petang ni, Tiara tak ada. InsyaAllah hari Sabtu Tiara akan bersama dengan anda kembali ya.

Okey, untuk sahabat kita Muhammad Sanapi, dia tanya esok negara mana lawan? Cik Sanapi tanya pasal World Cup ke? Kalau apa yang dijadualkan, apa yang dibekalkan esok untuk Jumaat 12 Jun 2026, untuk pusingan yang pertama di kumpulan A, di mana Mexico dijangkakan bertemu dengan South Korea, Afrika, mana Korea Korea akan menentang Ciknya kalau tak salah saya. Dan anda boleh ikuti maklumat-maklumat terkini menerusi Sukan Plus, OK dan juga RTM Click.

Perdana untuk 13 Jun 2026, Kanada akan bertemu dengan Bosnia Herzegovina pada pukul 3 pagi, manakala Amerika Syarikat akan menentang Paraguay pada pukul 9 pagi.

0: Disinilah suara bertemu suara.
1: Disinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jura FM, segalanya untukmu.
4: Kak Munah, jom kita pergi market sama-sama hari ni.
5: Awak hari ni nak ajak Kak Munah pula? Selalu Aisyah BP dengan anak kan? Anak hang tak ada ke?
4: Alah, Kak Munah dia ada di rumah tu. Ni, dia duk mereluh lagi.
5: Loh, duk mereluh sampai tinggi matahari dah ni. Awak, dia demam ke?
4: Dok, dia habak dia letih sangat Kak Munah oi. Kemarin dulu ada latihan kawat di sekolah. Kemarin pula ada merentas desa. Tu yang letih sangat. Dia kata dia letih jalan naik turun gon. Balik rumah peluh ni mekecik-kecik. Letih dia tok saduk habak. Baiklah Kak Munah.
5: Oh, ingatkan tak sihat. Okey, jom kita pergi market. Sambil jalan boleh lah kita sembang-sembang lah.
4: Jom. Lewat dah ni. Jom, ni. Raga mana raga? Jangan duk lupa pula bawa raga.
6: Baik. Nak pergi market ke tu? Market tu tahu mana? Market tu apa dia, Munshi?
5: Market ni bunyi macam bahasa Inggeris kan? Sebenarnya market ni maksudnya pasar. Orang sebelah Pulau Pinang ni sebut market. Dia bunyi macam bahasa Inggeris lah. Tapi sebenarnya dah menjadi kebiasaan sebutan tu.
6: Oh ya ke? Tadi dia ICB duk kata duk mereluh tu apa dia pula, Munshi?
5: Mereluh ni tidur sebenarnya. Tidur maknanya tidur sungguh lah. Maknanya kira mungkin lah sebab letih sangat kan anak si Ashabi ni, jadi dia sebut mereluh. Tidurlah.
6: Okey. Satu lagi Munshi nak tanya ni, kemarin dengan kemarin dulu ni apa beza kemarin dulu?
5: Kadang-kadang kita keliru kan. Apa dia kemarin ni, apa dia kemarin dulu ni? Kemarin tu merujuk kepada semalam.
6: Semalam.
5: Dan kemarin dulu pula sehari sebelum semalam.
6: Maknanya dia
5: sehari sebelum tu, yang tu kemarin dulu.
6: Satu lagi saya duk pening ni Munshi. Gone tadi ICB ada sebut tadi. Apa gone dengan benda apa ni?
5: Kita jarang dengar kan gone. Apa dia gone, G-O-N ni? Gone ni merujuk pada jalan-jalan yang tak landai. Dia tak landai, dia ada macam berbukit sikit. Naik bukit, turun bukit. Tu yang letih tu. Bila kita jalan tak landai tu, kita kena guna tenaga lah nak naik bukit, daki sikit, turun sikit. Tu gone. Kawasan berbukit sikit tu kita sebut gone.
6: Itulah gone.
7: Logat Pulau Pinang dijayakan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo, ha. Obo-obo pulut hitam.
2: Bukan. Ha? Obo-obo yang dalam laut yang untuk kamu terapung tu. Itu bobo. Lain.
1: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu-lagu Sempoi dan Best. Mutiara FM lah, segalanya untukmu.

Dari Bukit Baru saja menghibur anda lagu nyanyian Allahyarhamah Maya dengan lagunya Diary Biru. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dah pun pukul 6.48 minit petang. Cepat masa yang berlalu. Jam yang bertukar, minit yang bergerak. Saat yang terus pergi meninggalkan kita.

0: tu penjaga cakoy tiaw tu buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja
0: dia suruh buat sampai.
1: Dia suruh buat.
0: Cuma dia suruh kita buat kerja. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tunggu sebenarnya yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant dia kata, Abang Majid, she's crying.
3: Saya jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelakkan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai Allah meninggal, orang kata, dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang ke kan?
4: Jangan lupa Easy Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Kau ni
2: yang mahal.
1: Ah,
3: kau
2: betul.
3: Awak okey
1: tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Saya mulai terima kasih macam mana tu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: 76 minit malam. Diharapkan semua pada ketika ini dalam keadaan yang okey-okey belaka. Selamat bersantai kepada mereka yang berada di rumah atau di mana sahaja sedang mendengarkan kami. Selamat bekerja untuk yang bekerja.
9: Kita kerja bahagia.
8: Waktu maghrib kita bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini 7.32 malam.

Mujur FM segalanya untukmu. Waktu sekarang dah berbual 7.26 minit malam. Selamat malam untuk yang baru saja bersama dengan kami. Dan untuk panduan muslimin juga muslimat masuknya untuk solat pada maghrib bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini. Ada pada pukul 7.32 minit malam.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Inilah Mekar FM, segalanya untukmu.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم

به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على

0: ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke masjid. Kalau batal apa barulah tak guna. Dia mari masjid, Nabi kata la yuridu illa solah, tak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat jamaah. Seterusnya Rasulullah menyatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat, dia tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan tiap langkah dia satu dosa dia langkah. Tuan-tuan, untung orang rumah jauh. Mazu. Lagi banyak langkah, banyak derajat, insya-Allah. Lagi banyak langkah, banyak dosa dia gugur. Sebab tu orang yang faham, jauh dia tak kisah. Bagus lagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Kan kita naik kereta tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita. Orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufiq. Taufiq sallallahu alaihi wasallam. Taufik ni kata Ibnu Athaillah Sukandari, dia kata taufik ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufik ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid, punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM segalanya untukmu.
2: Memang pening. Asyik cik mau dengar. Sudah.
3: Hari 7.56 minit malam. Nampaknya tugasan saya sampai di sini sahaja. InsyaAllah selepas ini, Saudara Farouk akan menemani anda sampailah jam 12.30 malam nanti. Akhir kata daripada saya, jalani. Selamat malam, sampai kita berjumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: FM. Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
5: Segalanya untukmu. Mutiara FM.
6: Baik, Mutiara FM, segalanya untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk bersiaran pada sebelah malamnya. Hari ini 11 Jun 2026 bersama dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat malam juga diucapkan kepada anda yang mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu, menerusi frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Baik, untuk jam berikutnya kita nak teruskan lagi hiburan-hiburan santai untuk anda. Lagu-lagu nasyid dan lagu untuk anda dengarkan, dan untuk pandu muslimi muslimat bagi seluruh negeri Pulau Pinang. Kan, maksudnya waktu isyak 8.48 minit malam. Terus dengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.

habis semayang satu mayat jenazah. Jumpa satu sahabat kita, dah muda tu, kerja kelang. Ustaz ambil gambar lah, Ustaz. Okey, ambil gambar, no problem. Tak pun pasang buat muka serius sikit apa, ambil gambar. Dah kita, saya kata, Ustaz, saya dulu kan buat baik dengan kita. Oh, saya kata, dulu tu saya cerita. Lah, bagus, Alhamdulillah. Saya kata dia, saya baru dalam setahun ni jadi manusia dia, bang. Allah. Nampak, Ustaz? Luahan. Kita tak lalu benda tu, kita tak tahu. Dia tak tahu. Tuan ni dalam doa ramai-ramai ni, masing-masing dengan diary, masing-masing punya diary. Hak tebai, hak nipih, hak macam-macam ni. Diary, hak dulu lambat dengar kata ada konsert apa, Bukit Jalil tu. Bukan di Batu Kawan. Batu Kawan dekat Bukit Jalil tu. Dia rabat baik ni. Dan dia akan pastikan dia saf pertama. Di Bukit Jalil ni, dia akan pastikan saf pertama tu dia. Pasal apa? Saat lagi, bila mai tang, dia nak lompat naik atas pentas tu. Itu sebab dia duduk saf pertama. Dia nak lompat naik atas pentas tu. Saat lagi dia nak dive. Dia nak dive daripada atas pentas tu. Dan dia yakin kalau apa syahid dia ni, dia nak dive daripada atas pentas ni, tuan-tuan ni, dia tak boleh tahan ni. Dia shun. Yang kata orang pilih, kata shun ni. Dia shun. Dia dah main shun tu, tuan-tuan. Saat lagi dia main putih wayar tu, dia lari atas pentas tu. Dia lompat. Dia somersault. Dan dia jatuh. Dan para sahabat yang ada di bawah ni, para sahabat sambut dia. Mereka akan pastikan sahabat ni tak kena tanah ni. Mereka sambut dia. Mereka bilang pula 1, 2, 3 lambung balik dia pergi atas pentas tu. Dia dah lalu dah episod tu dalam hidup dia. Satu hari ni main gantung janggut, main duduk depan kuliah pengajian, nampak kita tengok, kita tak tahu dia punya rekod lama dia tu. Hanya orang yang mengetahui saja tahu. Orang macam ni, tuan-tuan, Allahu Akbar. Macam mana dia punya appreciate ni, dia hargai apa yang Tuhan bagi kat dia ni. Kehidupan yang dia dapat lah ni, kehidupan yang tenang ni, dia tak boleh nak explain ketenangan yang dia rasa hari ni. Dan sudah pasti dalam hati dia akan ada satu ingatan, awaklah aku dulu macam tu. Apapun, Alhamdulillah, aku dah berubah. Macam ni, Mirwan. Manusia, tuan-tuan. Manusia. Itu sebab Tuhan kadang-kadang dia extend, dia prolong, dia tambah umur. Dia bagi kita ni cukup masa untuk menyesai cerita dulu. Dan untuk nak jadi orang baru dalam hidup ini. Tuhan bagi pula. Kadang-kadang kita tengok satu orang jahat ni, kita kata, dia ni apa lebih mampu ya buang lagi. Dah, Tuhan saja simpan dia. Pasal apa? Dengan harapan dia akan berjumpa dengan cahaya keimanan dalam hidup dia. Bila dia dapat yang tu, tuan-tuan, air mata saja boleh keluar nak ceritakan terima kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dah main pattern baru apa semua ni, kadang duduk music apa duk usik dia pun, kalau kaki tak gedik pun ibu jari duk gedik. Dia short juga tu, pasal cerita lama lu ni. Dia short juga ibu jari lagu nak main lagu tu. Dia short kan. Pakai jubah, pakai apa, tapi kaki duk gedik, naik gedik. Kita tahu kaki tu boleh, baru dia okey. Dia duk short lagi, dia duk spark mic lagi. Okey tu, tuan-tuan, pasal dia berubah. Doakan dia supaya dia kekal atas perubahan itu.

muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam ni agama apa tuan-tuan? Islam agama yang boleh transform. Dia boleh ubah. Kalau betul-betul kita jadi orang Islam, kalau kita jahat, kita akan jadi baik. Islam, Islam macam tu. Kalau betul-betul kita pegang Islam hak betul punya, kita akan buang segala mazmumah yang ada dalam diri kita. Kita akan buang semua. Kalau kita dulu satu orang yang suka cakap besar, dengan kerana kita sudah kenal Islam, sudah main masjid, sudah duduk mengaji, sudah faham, kita tidak akan jadi orang yang cakap besar lagi. Itu Islam. Dia transform orang. Kalau dulu kita satu orang yang kuat dengki, tak boleh tengok orang dengki. Tengok orang ni tak kena, tengok orang ni tak betul, tengok orang ni sesat, tengok orang ni... Kita jenis macam tu. Kita jenis, kalau betul kita hari ni Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kita tak ada dah sifat-sifat tu semua. Tak ada. Kalau betul Islam yang ada kat kita ni Islam yang betul, kalau dulu kita pemarah, lah kita sabar. Kalau betul apa yang ada kat kita, Islam yang ada kat kita ni memang betul, kalau dulu kita riak, kita sumah, kita ujub, hari ni kita sudah tidak ada sifat-sifat tu lagi. Kita dah buang lah. Pasal apa? Pasal kita sudah jumpa Islam yang betul. Tapi kalau sampai hari ni kita duduk main masjid, kita duduk mengaji, kita duduk kenal ramai ustaz-ustaz dan kawan-kawan yang baik-baik, tapi kita tak berubah, kita duduk macam tu juga, kena muhasabah. Ada tak kena tentang mana? Something wrong somewhere. Ni apa ni? Kata duduk mengaji agama, kata apa ni? Duduk cakap besar lagi. Ni apa ni? Duduk berdengki kat orang lagi. Ni apa ni? Cakap sikit celah orang tu, cakap sikit caci orang ni, cakap sikit rosakkan nama baik orang tu, cakap sikit buka aib orang ni. Ni apa ni? Kalau betul Islam yang ada kat kita, Islam yang betul, benda tu tak ada. Kita akan ada dalam hati kita ni sesuatu yang bersih. Kita tak mau buat benda-benda macam tu. Kita sabar, kita tawaduk, kita tak mau bermusuh dengan orang, kita tak mau cari musuh bagi ramai. Kalau betul Islam ada kat kita tu Islam yang betul, kita akan buang benda-benda ni semua. Kita akan jadi satu orang yang suka kepada kedamaian, tak mau musuh dengan orang tu. Apa nak jadi ni? Buka Facebook pun cerita bermusuh, jumpa berdepan pun nak bermusuh. Apa nak jadi dengan kita ni? Apa kita duduk mengaji di masjid ni, mengaji apa? Adakah masjid ni jadi tempat batu api, nak mengapi-apikan, nak provoke orang supaya kita sama kita bermusuh? Kita Islam, dia Islam. Baitullah itu Kaabah kita, Baitullah itu Kaabah dia. Nabi Muhammad Nabi kita, Nabi Muhammad Nabi dia. Apa hal yang kita benci dia? Macam dia ni tak ada tempat dalam syurga. Kita siapa? Jamin dah ke tempat kita dalam syurga? Apa pasal kita jadi macam tu? Islam apa yang kita duduk mengaji ni sampai kita jadi macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jangan layan benda-benda macam ni. Kita nak post apa-apa dalam Facebook tu, make sure posting kita itu bukan sesuatu yang provokasi. Bukan nak provoke orang, bukan nak suruh dua puak ni bergaduh, belagar sampai terbit api. Bukan itu yang Islam suruh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita main masjid ni, kita jadi semakin sombong. Apa benda ni? Kita main masjid, kita duduk mengaji, musuh kita sesama Islam makin bertambah. Apa ni? Kita main masjid, kita duduk dengar Quran, duduk dengar hadis, cakap kita makin biadab. Apa benda ni? Kita duduk main masjid, duduk mengaji, duduk mengadap ustaz, duduk dengar ayat Quran, duduk dengar hadis, hasad dengki makin tebal dalam diri kita. Apa benda ni? Kita daripada satu orang yang boleh bersembang, berbincang, hari ini kita jadi orang yang suka bergaduh. Apa benda ni? Tang mana tak kena dengan kita ni? Kita kena muhasabah balik. Muhasabah balik tuan-tuan. Tuan-tuan, Islam, umat Islam duduk dalam keadaan lemah di seluruh dunia. Kita perbetul hadu ada depan kita dulu. Kita dengan jiran, dengan kawan-kawan, kita ni bagi elok dulu. Tak mau ada buruk sangka dalam hati kita. Kita tengok dia, kita kesian dia. Bukan kita nak memusuhi dia.

Nabi SAW kata, mau tak aku ajak dekat kamu satu doa, yang doa ni Allah ampun dosa-dosa kamu. Doa apa ya Rasulullah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa ni hebat tuan-tuan. Doa ni setiap hari kita semua hafal doa ni. Kalau tu imam dia tengah duduk sembahyang, lepas sembahyang tu imam baca doa tu, Rabbana, tahu doa dia nak habis. Tahu tu doa tu nak habis tu. Oh, salih tuan-tuan. Rupanya doa tu doa sangat hebat. Nabi SAW tak pernah tinggal, dia panggil ibu segala doa tu. Ibu segala doa. Semua dalam tu terkandung segala benda yang kita nak dalam kehidupan kita, semua himpun dekat dalam tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, Rabbana wa ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia kami. Apa saja tuan-tuan nak dalam kehidupan dunia ni? Kebaikan semua semua ada kat dalam tu. Wa fil akhirati hasanah, akhirat pun nak baik juga. Semua tuan-tuan nak benda dekat akhirat kebaikan. Tuan-tuan nak duduk bawah masyarakat arash Allah nanti di yaumul qiyamah. Tuan-tuan nak nanti timbang hisap tuan-tuan duduk sebelah kanan berat. Tuan-tuan nak melintas titian sirat dengan sempurna. Tuan-tuan nak masuk syurga. Tuan-tuan nak dapat tingkatan paling tinggi dalam syurga. Semua ada kebaikan ke akhirat kita. Dan Allah spesifikkan dalam doa tersebut satu doa yang sangat penting. Apa dia? Waqina azaban nar. Yang ni conclusion dia, jauh pada api neraka. Maksud dia apa? Kalau jauh pada api neraka, dia masuk syurga. Faham tak Azimat? Ada seorang lelaki pergi mengadu kat Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni tak pandai nak doa. Ada orang yang Allah bagi dekat dia pandai doa bunga-bunga, belit-belit doa dia. Dia pandai susun doa. Semua orang teriak ni dengan doa dia. Ada orang Allah bagi doa, ada orang Allah bagi macam tu. Kita tak reti nak buat doa ke tu. Tapi ada orang, dia terror buat doa ke tu. Dia pergi mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak pandai. Saya tak pandai nak susun-susun doa, nak buat bunga-bunga doa, saya tak pandai. Rasulullah, macam mana saya nak buat? Rasulullah kata, sallallahu alaihi wasallam, kamu duk baca doa apa? Saya duk baca satu ya Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tu je doa saya baca. Rasulullah kata apa? Saya pun duk baca yang tu ajalah. Oh subhanallah. Jadi tuan-tuan, tu doa yang sangat hebat. Yang kita tak tahu, kita ingat macam biasa-biasa aja. Tu doa yang paling istimewa sekali, dia panggil ibu segala doa tu.

Imam Syafi'i di dada beliau telah ada mazhab Maliki. Dia anak murid Imam Malik. Hasil dengan ujian yang Allah Ta'ala takdirkan Imam Syafi'i dirantai, dibelenggu, dipenjara itu, Tuhan nak takdirkan Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Imam Hanafi, yang akhirnya Imam Syafi'i inilah satu-satunya ataupun satu orang wira yang menyatukan pemikiran ru'yi, pemikiran mazhab Hanafi dan pemikiran mazhab Maliki yang menyatukan penduduk Islam masa itu. Sebab dalam era itu tuan-tuan, dia jadi sedikit perselisihan. Satu kelompok di Hijaz, mazhab hadis, mazhab Malik. Satu kelompok di luar Hijaz, mazhab pemikiran, mazhab Hanafi. Tak berapa nak ngam. Masing-masing rasa cara mereka paling betul. Allah Ta'ala takdirkan ujian yang datang pada Imam Syafi'i ini menyebabkan dia menerima kedua-dua ilmu yang akhirnya dialah yang menjadi penyelamat. Mengintegrasikan antara dua mazhab besar ini dan mewujudkan mazhabnya yang mendamaikan antara puak yang berbala. Maknanya apa? Ujian yang datang kepada Imam Syafi'i, ujian yang datang kepada kita pun tuan-tuan, bila mana Tuhan tak kedirkan kita dipindah ke sana sini ke, diuji itu dan ini ke, rupanya Allah Ta'ala sedang memberikan kepada kita ilmu dan pengalaman. Begitulah kalau kita nak nisbahkan dalam kehidupan kita pun.

kita main kerja 8 sampai pukul 5. Semua tu kalau kerana Allah adalah ibadah. Tuan-tuan jangan bayang muka ketua unit tu memang meluat pun tengok. Memang kadang-kadang ketua bahagian kita, ketua unit kita, kita meluat kerja dengan dia. Kamu bukan bekerja dengan dia. Kamu bekerja untuk Allah, dengan Allah. Kerjalah di mana pun, tulihkah, sedia laporan, apa sahaja, semua boleh jadi ahli syurga. Niat untuk Allah. Walaupun bukan di medan perang, tak nanti di medan perang. Tuan-tuan tengok Uwais ni, saya nak sebut kerja ni, Uwais Al-Qarni. Hidup waktu Nabi hidup, cuma dia di Yaman, Nabi di Madinah. Awak tak pergi Madinah sampai Nabi wafat, tak jumpa Nabi, sibuk jaga mak dia. Mulia dia Uwais. Allahu Akbar. Nabi sampai pesan nama dia. Subhanallah. Nabi pesan dekat Sayyidina Umar atau Sayyidina Ali. Nabi kata, nanti jumpa Uwais ibn Amir Al-Qarni, minta dia berdoa. Sampai macam tu sekali. Allah.

0: Sama-sama kita berjuang untuk Palestin. Hashtag MutaraFM Prihatin.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Aku boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

0: Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Mutiara FM bawakan gol dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin, hanya di Mutiara FM.

FM。Baik, Metro FM, segalanya untukmu. 10:06 minit malam. Waktu ini kita nak teruskan lagi lagu-lagu menarik menjelang ke minit-minit sehingga pukul 12:30 malam nanti. Baik, untuk yang mungkin masih lagi tertanya macam mana nak tengok perlawanan Piala Dunia FIFA ni kan. Jadi senang saja bagi saya untuk anda upload, muat turun aplikasi RTM Click. Kan, sebelum ni kita dok maklumkan kalau nak dengar radio Mutiara FM ni di mana jua anda berada, anda boleh dengarkan di Mutiara FM ataupun melalui aplikasi RTM Click ni. Tapi nak tambahkan lagi pengetahuan untuk anda, anda boleh menonton di mana jua anda berada waktu ini dalam telefon smartphone anda sahaja melalui RTM Click. Kat situ anda boleh cari saluran TV OK dan juga saluran Sukan Plus, termasuk ada channel ataupun ada saluran World Cup sendiri untuk anda tonton perlawanan dan juga orang kata apa, highlight ataupun rangkuman-rangkuman perlawanan yang akan berlangsung bermula kempen Piala Dunia ni bermula jam 3 pagi satgi. Jadi nantikan anda boleh muat turun RTM Click untuk anda tonton dari bermula 3 pagi sehari. Jadi untuk maklumat anda juga, anda nak tengok perlawanan pembukaan ataupun upacara pembukaan, majlis pembukaan Piala Dunia FIFA di RTM nantikan 1:30 minit pagi sehari menerusi saluran TV RTM nanti, TV1. Baik, dekat situ juga ada fakta-fakta juga. Kita ada kali ini banyak menampilkan orang kata apa, ciri-ciri berteknologi tinggi. Antaranya bola. Bola Adidas Trionda ni, dia dalam bola, setiap bola yang dimainkan tu ada chip khas untuk mengukur kadar ketepatan pergerakan bola itu, sepakan, masa dia dan macam-macam lah untuk dianalisis. Dan juga dia banyak membantu pengadil dalam membuat keputusan. Nantikan untuk kita detailkan nanti, terperincikan dalam minit program minit perlawanan setiap jam untuk kita berikan bermula esok. Juga ada juga peraturan baru Piala Dunia FIFA juga, antaranya banyak memperuntukkan kepada pemain-pemain agar tidak membuang masa di atas perlawanan sepanjang 90 minit tu. Jadi nantikan esok banyak info untuk kita berikan kepada anda. Terus kita layan lagu-lagu ini untuk anda di Mutiara FM, segalanya untukmu. Tiada

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: Tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Dora FM, sekalanya untuk

0: Soracan.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Gegar FM, segalanya untuk

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Voi Mutra FM, segalanya untukmu. Inspirasi Shakila daripada Wings, lagu pada 26 tahun yang lalu. Lagu ini tahun 2000 dalam album Babarik, iaitu daripada nyanyian Mus bersama dengan Wings, Inspirasi Shakila. Baik, waktu ini 11.01 minit malam. Kita nak teruskan hiburan kita sehingga pukul 12.30 malam seperti biasa. Mutiara FM sehingga 12 malam, dan selepas itu National FM akan mengambil alih sehingga pukul 6 pagi. Baik, yang pertama, kita nak mulakan dengan jadual perlawanan. Nantikan 1.30 minit pagi nanti, siaran langsung di Sukan Plus, saluran TV OK dan juga dalam RTM. Klik untuk anda tengok upacara pembukaan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bermula 1.30 minit pagi, dan kick-off dia ataupun masa perlawanan bermula jam 3 pagi di antara kumpulan A, Mexico menentang Afrika Selatan. Nantikan di saluran TV Plus, saluran Sukan Plus, TV OK dan juga RTM. Klik khususnya untuk ada tonton nanti. Dan jangan lupa selepas itu jam 10 pagi esoknya, jam 10 pagi anda boleh menonton juga dalam kumpulan A juga, di antara Korea Selatan menentang Republic Czech untuk perlawanan dalam kumpulan A hari pertama. Jadi mungkin bagi anda yang nak tonton Piala Dunia ni, senang je, masuk dalam RTM Klik dan anda boleh pilih saluran TV OK, Sukan Plus. Kat situ pun ada saluran-saluran yang RTM berikan secara percuma. Baik, selepas itu ada perlawanan. Nantikan juga esok bersama dengan Bambam dalam Geng Pagi Mutiara. Kita ada minit perlawanan untuk kita bincangkan, dan juga kopi bola pagi untuk kita bincang, dan juga kita sebutkan analisis untuk rangkuman perlawanan yang telah berlangsung sebelum itu. Jadi nantikan 9.15 minit pagi esoknya bersama dengan Bambam. Jadi anda boleh bersama Bambam dalam live TikTok esok, dan juga anda boleh hantarkan komen-komen berkenaan dengan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026.

0: McAllister. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

babaka yani. Dah betul dah. Tak payah ubah, tak payah ubah. Jangan ubah. Mutiara FM, segalanya untukmu. Senang dengar, senang sebut.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif. Anda sedang mendengar

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: McAllister. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Sepak Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, satu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie Nasional Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya. Sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda. Dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara. Utara, Selatan, Timur, Barat, Sabah, Sarawak. Dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran. Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik. Yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma. Dan terus layan Nasional FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar. 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game burung hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA. Sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Burung Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari. Hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas. Okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja. Sambil layan Nasional FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton melalui saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda. Nasional Gang Burung Hantu.

0: Bermain Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifah menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Berhantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Berhantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Sue. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri, Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Yang terus kita GBS malam ini, bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur didengar lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Geng Burung Hantu. Ini dia Ella dan Datuk Ramli Sarip, kempara kita. Terus layan untuk anda Nasional FM.

0: pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi nasional game burung hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus segala hari, hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini. Untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A. Untuk hari ini 12 Jun di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Sehingga nak pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Buruh Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola di pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng burung hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 minit pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembayan lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembayan lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi kerasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Sejak baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda, seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulur segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa berkantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City . Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Rohan tu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi, sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir, sama dengan Itan Chod, selamat pagi, selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Rohan tu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya . Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Rohan tu, diikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakaria Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Nida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Rohan tu. Kakak Rohan tu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Rohan tu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya, apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup ya. Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, jika kita dah puju tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya yang membuka National FM di pelbagai lokasi, siapa di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, pasti terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Buruh Hantu. Maka telah telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembayan lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, kan, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, ya. Semoga dipermudahkan segalanya dan perkongsian, sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah, ya, untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya, ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, ya. Inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya, juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya, eh. Dan ada yang mudah boleh awal, kalau birthday awal, dapatlah buat lesen awal, ya. Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, ya. Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dendangan lagu-lagu yang terbaik. Pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

mimpi dalam mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi, ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar, tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyanyikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Sama bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masna Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masna hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semua kita semua kekal ceria selalu. Oh jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Burung Hantu kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Li Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Burung Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Burung Hantu. Ada kopi ke belum tu katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria, ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izaki B.E. Assalamualaikum Reza, Happy Konti Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 NDC pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazir Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelik.

9.49 minit pagi. Lemas malam. Sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia Kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini . Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita, InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan Pantai Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyalang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara maupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung juga, untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah ya, masih lagi berperang kat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya ya. Sabar-sabar, tenang-tenang, kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi . Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK, bersiara langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya . Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus
dan aplikasi RTM Klik. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih ya, RTM Klik dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang akan berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus saya terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapa.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinanti.

9.15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zul Hakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: Mas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh, tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia, si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya, Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: FM.
1: Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Ya, Zam Tuan FM, segalanya untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 12 Jun 2026 bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bam-bam temankan anda untuk segmen Gang Pagi Mutiara edisi hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada, melalui 3 frekuensi, 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Okay? Dan pasti juga untuk anda waktu ini yang dah memulakan perjalanan di awal pagi, berhati-hati memandu. Okay? Ada yang mungkin bangun awal hari ini untuk saksikan perlawanan pertama Piala Dunia yang berakhir tadi kan. Rancak game pertama hari ini, dan jangan risau. Okay, sepanjang hari ini dan bermula hari ini, kita akan kongsikan pelbagai perkongsian-perkongsian menarik berkaitan dengan Piala Dunia 2026, yang mana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Okey, jadi banyak setiap jam kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda berkaitan dengan Piala Dunia dan juga ulasan untuk perlawanan pertama yang telah pun berlangsung tadi juga kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Okey, kehangatan bahang Piala Dunia 2026 kita juga akan terus bawakan untuk anda di Mutiara FM. Dan juga macam biasa, pelbagai perkongsian-perkongsian yang menarik Bam-bam nak kongsikan bersama-sama dengan anak 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk para muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 5.51 minit pagi telah pun masuk waktu solat pada subuh bagi negeri Pulau Pinang dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan nyata. Sehingga kami FM, segalanya untukmu.

0: Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Amin.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buang apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Oh, nak buat apa?
0: Ni aku nak beritahu kan, nak tegur sikit lah, jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu, hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Ha? Hang ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas ayam takung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Tayar-tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Ni, macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi, bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, kerana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak apa.
0: Hang mau duk okey, bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okey. Saya ambil duk jawab, kena buat jawab 10 minit.
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okey.

Al-Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk mendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ina, maksud buntu, paksu kau tu baru 50 tahun dah kena strok. Anak-anak lagi, tolong Ina.
1: Sabarlah maksu, rasanya paksu ada tunjuk kat Ina SMS pasal My Salam. Jadi paksu dan maksu layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau strok, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elaun masuk hospital RM50 sehari, maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300 88938.
0: Alhamdulillah, nasib ada My Salam.

Jumaat 12 Jun menandakan bermulanya pesta bola sepak terbesar dunia apabila Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirainya dengan dua perlawanan pembukaan. Tumpuan utama sudah pasti terarah kepada tuan rumah Mexico yang melayan cabaran Afrika Selatan pada jam 3 pagi di Stadium Mexico City dengan siaran langsung melalui Sukan Plus dan TVOK. Kemudian

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seprang Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Terdahulu, DPKL memaklumkan lebih 1,500 operasi mahkosaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemayorahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan peniaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nisa Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Kau Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.
1: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning untuk yang terus setia mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Edisi hari ini Jumaat 12 Jun 2020 bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bam bam, masih lagi setia mendengarkan anda hari ini macam biasa, geng. Pagi Mutiara GPM, 6 pagi sampai pukul 10 pagi nanti. Abang-abang semua, salam sidul ayam. Okey, macam biasa hari Jumaat kan. Ah, bukan kata hari Jumaat je. Hari-hari lain pun sama juga. Kita kena ungkapkan kata-kata yang baik-baik, kata-kata yang indah-indah kan. Banyakkan berdoa kan. Tambahan pula hari Jumaat, penghulu segala hari. Ha, jadi banyakkan, okey, kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, jom kita mulakan pertemuan kita pagi ni dengan selawat oleh Ustazah Faridah kita. Jom kita selawat sama-sama.

0: Nabi, banyakkan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW kan. Ha, kalau kebiasaannya mungkin kita selawat biasa-biasa kan. Kalau hari Jumaat cuba kita tak azam juga. Azam Jumaat kita. Ha, contoh kan hari ni aku nak selawat 100 kali. Ha kan contoh. Tapi kan mungkin dah biasa selawat 100 kali tu. Ha, hari ni kita ganda kan pula. Hari ni aku nak buat 200 kali. Ha, takkan tak boleh kan. Besar syafaat Nabi nak bagi nanti tu kan. Ha, kurang-kurang orang kata apa, kita ada usaha. Usaha ni cakap nak syafaat Nabi selawat dak pun berat sungguh nak ungkapkan perkataan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW kan. Kalau biasa buat 200, hari ni cuba target tengok hari ni sebelum aku pejam mata malam lagi nak lena, aku nak habiskan 1000 selawat. Ha kan, lagi barakah lagi kalau pagi-pagi Jumaat ni kan, sebelum sembahyang Jumaat lagi, sebelum tengah hari lagi, aku nak selawat banyak-banyak. Ha kan, jadi insyaAllah okay, ringankan bibir kita berselawat okay, ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang paling penting juga, banyakkan kita berzikir kan. Janganlah kan, kalau kita hari-hari biasa tukar nombor mulut tu senang sungguh, senang sungguh nak keluarkan perkataan-perkataan yang kan mudah faham lah kan. Tapi hari Jumaat ni kan, kita ungkapkan kata-kata yang indah. InsyaAllah semoga apa yang keluar daripada mulut kita juga melambangkan peribadi kita juga. Okay, baik, 7.21 minit pagi. Waktu ni macam biasa kita nak kongsikan, kita nak mulakan perkongsian kita pagi ni dengan info cuaca di sekitar Pulau Pinang. Kalau tadi kat luar tadi ada abang MCR kita, nama dia Saiful tau, dia berkata bambam hujan. Bambam ingat kot lebat, sebab cara dia cakap tu kan macam lebat sungguh. Tapi dia kata kenyai-kenyai bambam. Oh alhamdulillah kan. Tapi kan ikutkan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang yang ada pun dikeluarkan oleh Met Malaysia, di sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, manakala malam diramalkan hujan di kebanyakan tempat di kawasan pendalaman. Okey, jadi minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, sentiasa berwaspada. Okey, sentiasalah berjaga-jaga sebab cuaca tak menentu. Kadang-kadang dia panas, panas sungguh kan. Kadang-kadang hujan, hujan lebat kan. Jadi apa pun kemungkinan cuaca tu, kita bersyukur. Okey, sebab apa, kita masih lagi dipeluang untuk merasai nikmat panas, merasai nikmat hujan tu kan. Okey, baik, dan apa pun macam biasa pagi ini banyak perkongsian-perkongsian menarik nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan sebelum itu, kita nak kongsikan juga info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Seperti biasalah, kalau kata hari Isnin dan juga hari Jumaat, trafik di Pulau Pinang pun luar biasa kan. Walaupun hari-hari lain pun luar biasa juga, tapi dia ekstra sikit hari Jumaat dengan hari Isnin kan. Tapi hari ini hari Jumaat, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Di atas jambatan Pulau Pinang, trafik perlahan okay, disusur masuk jambatan Pulau Pinang, sila ke pertengahan jambatan Pulau Pinang. Namun tidak seperti kebiasaan, sebab hari ni dia kereta dia berjalan juga walaupun sesak tu kan. Okay, dan seperti biasa kita nak kongsikan dari Tul Bertam menghala ke Sungai Dua, trafik sedikit perlahan sehingga Tul Sungai Dua. Dan juga dari Permata Ampau menghala ke Perai pagi ni, trafik sesak, memang padat ni. Okay, dan juga dari Taman Indrawasih menghala ke Calempak pun sama juga, di Bulatan Bukit Tengah seperti biasa trafik bertugas dengan jayanya. Di dari Taman Indrawasih Permatang Batu nak menghala ke Bulatan Bukit Tengah. Okay, dari Taman Janggus Jaya menghala ke UiTM Permatang Pau, trafik juga perlahan. Di Jalan Permatang Nibong menghala ke Simpang 3, trafik juga perlahan pagi ni. Okay, dan kita nak kongsikan di Pekan Bukit Mentajam, dari Taman Serupun Merapit menghala ke Pekan Bukit Mentajam, trafik juga perlahan. Okay, dan juga kita nak kongsikan bersama-sama dengan ada di Jalan Kulim. Jalan Kulim pun sama juga, iaitu di sekitar kawasan Macang Bubuk dan juga di Ceruk Tok Kun. Pagi ni trafik juga padat dan juga sesak. Okey, namun di Jalan Sun Bangkeng trafik juga sesak menghala ke Jalan Maju di kedua dua arah, dan juga di Taman Belimbing. Ini pun sama juga. Okey, antara Jalan Tumpuan juga pagi-pagi ni kan nak menghala ke Lebuh Raya. Okey, trafik juga perlahan menghala ke Juru. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di sekitar kawasan pedestrian Bukit Minyak, trafik juga tak relax dari Taman Kota Permai menghala ke Simpang 4 dan juga menghala ke Bukit Minyak. Dari Taman Pulasan ni ataupun Taman Jerujaya menghala ke Permatang Tinggi, dan seterusnya menghala ke Taman Usaha, trafik juga sesak. Okey, dan seterusnya menghala ke Simpang 4, trafik juga perlahan pagi ni. Dan seterusnya dari Taman AKS Simpang 4 juga menghala ke kawasan pedestrian Stesen Valdo di Jalan Sungai Bakap, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan disusur masuk Plaza Tol Jawi, trafik juga sesak dari Nibong Tebel. Okey, baik, dan seterusnya kita nak ke seberang Perai Tengah. Okey, dapat kita kongsikan, okey, di sekitar Permatang Pau trafik juga perlahan. Kita nak mulakan di Permatang Pasiak menghala ke Taman Arah Indah, dan seterusnya menghala ke Permatang Pau trafik juga perlahan, dan seterusnya di Sungai Dua di Taman Merbau Indah menghala ke Taman Sungai Dua Utama trafik juga perlahan. Segala ke susur masuk Lebuh Raya Sungai Dua, dan sebelum tu kita nak ke Mengkuang Dam. Itu dari Gambar Mengkuang menghala ke Penanti trafik juga perlahan, dan juga dari Mengkuang Titi menghala ke Penanti juga trafik juga perlahan pagi ni. Alright, di Kubang Semang pun sama juga, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya kita nak kongsikan di Pusat Bandar Bertam Perdana, trafik juga perlahan. Okey, dan seterusnya di susur masuk Plaza Tol Bertam, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan kita nak ke Teloyak Tawang pagi ni, trafik juga sesak dari College Vocational Batuas menghala ke Pengkalan Udara Batuas, dan seterusnya Bagan Lebat Tahir menghala ke Bagan Najam, trafik juga perlahan. Di atas Jambatan Kedua Pulau Pinang, trafik masih lagi pertama Pulau Pinang, trafik masih lagi terkawan. Okey, di susu turun Jambatan Pertama Pulau Pinang menghala ke Lebuh Raya Tun Dr. Chong Yu, trafik juga perlahan, dan seterusnya menghala ke Georgetown, trafik sesak dan juga padat. Namun dari Georgetown nak menghala ke Jambatan Pertama Pulau Pinang, trafik lancar. Okey, dan seterusnya menghala ke Bayan Lepas, susu turun Jambatan Pulau Pinang, trafik juga pagi ni lancang disusu turun Jambatan Pulau Pinang. Okey, menghala ke Bayan Lepas di kedua-dua arah di Lebuh Raya Tun Dr. Lee Chong Yu, trafik juga lancang elok hari ni. Dan dari Batu Uban, okey, menghala ke Sungai Dua, trafik sesak pagi ni. Okey, dan seterusnya dari Sungai Nibong Highway menghala ke Bulatan Crystal Point, dan seterusnya menghala ke Jalan Tun Dr. Awang pagi ni, trafik sesak. Okey, menghala ke Gelau dan juga dari Taman Bukit Jambul. Okey, dan seterusnya menghala ke Sungai Ara, trafik juga perlahan pagi ni. Kategori sesak ni. Okey, dan seterusnya dari Bayan Lepas, okey, di atas Jalan Tun Dr. Awang, okey, menghala ke Bayan Lepas, trafik juga sesak. Dan seterusnya di Jalan Utama, di Jalan Sultan Azlan Shah, juga menghala ke ini pun antara yang menghala ke Bayan Lepas, ini juga antara jalan tumpuan pagi ni. Okey, dan seperti biasa ada banyak-banyak kawasan yang sedang giat dilaksanakan, iaitu laluan mutiara LRT, laluan mutiara. Jadi untuk anda yang memandu, sentiasa fokus pada pemandu anda dan juga patuhi arahan lalu lintas yang telah pun dikeluarkan. Okey, dan kita nak kongsikan di susu turun Jambatan Kedua Pulau Pinang menghala ke Batu Maung, trafik sedikit perlahan. Dan seterusnya menghala ke Permatang Damat Laut, trafik juga perlahan. Dari Kampung Bukit menghala ke Kampung Seronok, trafik juga perlahan. Dan seterusnya dari Saujana High nak menghala ke Hutan Kampung ataupun Kampung Hutan Nibong, trafik juga perlahan pagi ni. Alright, dan seterusnya di Balik Pulau, Balik Pulau pagi ni juga trafik bertugas dengan jayanya. Okey, dari Jalan Balik Pulau sesak sehingga ke Bulatan Balik Pulau, dan juga dari Jalan Sungai Pinang, trafik juga perlahan menghala ke Bulatan Balik Pulau, dan seterusnya menghala ke Bukit Baru ni. Okey, trafik juga perlahan. Dan juga di Jalan Pondok Upih juga menghala ke Jalan Tun Salan, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Jalan Masjid Negeri. Seperti biasa kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda di sekitar Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland. Seperti biasa trafik hari ni trafik tak penting hari ni sebab dia sesak. Okey, dari Jalan Masjid Negeri menghala ke Jalan Scotland di kedua-dua arah. Dan kita nak kongsikan juga bersama-sama dengan ada di Jalan Tan Sri Teh Eu Lim, trafik juga sesak. Di Jalan Hamilton menghala ke Jalan Free School di kedua-dua arah, trafik juga perlahan. Di Jalan Perak, okey, trafik juga perlahan di kedua-dua arah. Di Desa Jelutong pun sama juga. Dan seterusnya di Lorong Batu Lancang nak menghala ke Masjid Negeri, trafik juga perlahan di kedua-dua arah pagi ni. Di Falim, Falim pun sama juga antara jalan pilihan juga pagi ni. Okey, dan seterusnya di sekitar Moreskin, trafik juga perlahan. Di Tanjung Tok Kong pun sama juga trafik perlahan. Dan seterusnya di Tanjung Bunga, trafik juga perlahan di jalan utama di sekitar Tanjung Bunga. Okey, itu sebesar sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Jadi untuk anda yang memandu, berhati-hati memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. InsyaAllah kita doakan semoga lancar dan juga selamat sampai ke destinasi tujuan anda. Okey, dan pastinya perlawanan pertama Piala Dunia telah pun disiarkan. Okey, dan pasti juga hari ini banyak kita fakta-fakta menarik kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda, bermula hari ini sehinggalah sepanjang tempoh perlawanan Piala Dunia 2026, di mana RTM juga merupakan penyiar rasmi untuk siaran Piala Dunia 2026. Okey, yang mana ikuti minit Piala Dunia 2026 setiap jam untuk mendapatkan jadual perlawanan terkini, keputusan harian dan semasa, fakta dan trivia menarik serta pemain tumpuan dan kisah eksklusif. Okey, jadi apapun untuk anda, terus kekal setia bersama-sama dengan kami pastinya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Terlepas perlawanan, jangan risau. Puter FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
2: Merungkai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
3: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
4: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
5: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
2: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: FM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yes, GPM kan pagi mutara masih lagi menemani anda 7.39 minit pagi waktu ini. Selamat pagi, good morning untuk anda yang terus setia mendengarkan Mutiara FM melalui 3 frekuensi 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz, dan juga untuk anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Okay, untuk anda yang mungkin dah pernah buat tone okay, aplikasi RTM Click di telefon anda, yang mana mungkin ada yang lama dah tak buka kan. Okey, pastikan anda kemas kini aplikasi tersebut. Sebab apa ke sekarang ni, kalau kita tengok kan, di aplikasi RTM Click berwajah baru, memang smooth gila. Ayat dia tu kan, memang syok tengok. Okey, dan juga ada pelbagai orang kata pemaklumat juga berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang telah pun dimuat naik di aplikasi tersebut. Okey, jangan lupa untuk anda kemas kini orang kata aplikasi RTM Click, dan juga untuk anda kita boleh tonton siaran langsung Piala Dunia 2026 yang telah pun mula disiarkan pada pukul 3 pagi tadi, perlawanan pertama di antara Mexico dan juga Afrika Selatan. Okay, dan pastinya juga memang orang kata pun satu benda yang menarik. Okay, sekejap lagi memang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan sebelum tu, kita nak kongsikan juga berkaitan dengan topik kita hari ni kan. Bambam ada seorang lah kan, dekat dia ni kerap dengan Bambam pagi-pagi tau. Bambam heran tengok dia, tak tahu apa-apa. Bila dia bercakap kan, dia suka giling kepala. Cakap je giling kepala kan. Mama tanya dia, nama dia Bibah. Bibah pasal apa hang buat panggil macam ni? Pasal apa bang? Hang cakap je hang giling kepala. Hang cakap je giling kepala. Rupanya bad. Baban tak tahulah sebab apa.
3: Hello,
2: dia jadi
3: hello,
2: macam
3: hello, hello.
2: Ada ke? La Bibah. La ilaha illallah. Ada rupanya. La bila hang sampai?
3: Lama dah
2: tak bagi salam pun.
3: Bagi
2: tak dengar pun.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lah dia ada rupanya baru nak cerita pasal dia. Aduh.
3: Kata apa tadi?
2: Bukan tak, Bambang cakap Bibah kena cakap kan, senyum manis elok, sopan santun, budi bahasa. Bambang nak pernah kerti kata kat orang.
3: Okey, tak apa.
2: Okey. Okey. Bambang nak cerita pasal orang lain. Bukan
3: orang kata. Sebab dengar
2: Bukan. Bambang nak cerita pasal tu, pasal kia. Pasal kia. Mana Bibah saya tak dengar ni Bibah. Bambang hari-hari cerita yang baik-baik je pasal Bibah kan. Bambang cerita ada seorang budak tu lah. Kan dia cakap kan dia suka giling kepala. Dia betul, dia cakap dia giling kepala. Dia cakap dia giling kepala. Bambang pasal apa hang ni? Lepas tu dia cakap lah be'at. Dia be'at dia memang Bibah, macam tu. Bukan Bibah. Mana ada Bibah cakap tu manis senyum elok. Mana ada tertibak panggil macam ni. Tak ada. Tambah-tambah Bibah pakai jenis ayu kan. Kau cakap tu tutup mulut, kadang tutup dengan muka-muka sekali. Nak kata betapa pemalunya Bibah tu kan. Tak kata kat Bibah tau. Okay. Tengok balik lah kan. Sebab apa? Kalau kita tengok kan, setiap individu ni pasti mempunyai satu rutin tau, ataupun kecenderungan tertentu yang sering dilakukan dalam kehidupan seharian kita. Sehingga kan benda tu dia bertukar menjadi tabiat. Ada setengah orang dia mungkin rasa pelik, pasal apa dia buat panggil macam ni atau pasal apa dia buat macam ni aku tak kena buat macam ni pun, tak buat pun tak apa, contoh kan. Tapi itu tabiat dia. Itu benda yang dia buat hari-hari. Contoh, bagaimana seorang kawan Mam-Mam juga ni, kawan Mam-Mam juga lah kan, dia kalau tidur dia mesti kena goyang kaki. Dia kena tak goyang kaki, dia tak boleh tidur.
3: Tak boleh lena
2: langsung. Sebab Abang tanya dia, pasal apa? Pasal apa hang suka goyang kaki weh? Sebab dia tahu aku kecil-kecil dulu mak aku duduk dodoi aku. Tapi mak aku tak ada dah. Sebab menggantikan dodoi mak aku tu, aku goyang kaki. So aku membayangkanlah yang mak aku sedang dodoikan aku. Dan walaupun usia dia sekarang dah 49 tahun, tak muda jugalah. Tapi bukan tak muda, maksud kata di pertengahan umur ni kan, 49 tahun kan. Tapi dia kata sampai sekarang ni pun, dia menikah pun, dia masih lagi goyangkan kaki sewaktu tidur. Dan dia rasakan mak dia ada dengan dia setiap kali dia nak tidur. Nampak tak kan? Kata setiap orang tu dia ada peristiwa dan juga kisah dia kan. Dan sama ada tabiat kecil tu yang melucukan ataupun tabiat yang kurang disenangi orang sekeliling. Tapi itu tabiat dia. Kan? Dan kita kali orang kata apa, sering kali lah orang kata apa, kita juga bertekad untuk berhenti. Ada setengah orang benda tu dia buat tu, benda yang
3: tak sedap
2: benda tu dah orang kata apa, merisikokan dia tau. Tapi dia nak cuba berhenti tapi tak boleh. Tapi pagi ni kan kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni, tabiat yang susah dibuang. Bagi Bibah sendirilah kan, apa tabiat hang yang memang hang susah sangat-sangat nak tinggal?
3: Susah nak buat. Gelak lah kot.
2: Gelak no? Rasa sebelum handuk pagi ni kan jarang dengan anggelok.
3: Tak, kalau benda tu sangat-sangat lawak.
2: Gelak okay, macam okay. Salah tu, bukan lah. Gelak tu.
3: Apa?
2: Abang kata mengilai. Boleh
3: tak? Boleh.
2: Boleh kan? Yeah. Itu bagi B-Boss ni lah. Macam Bambam sendiri lah. Bambam suka renyeh.
3: Yo.
2: Sebab Bambam kan suka senyum. Sungguh tabiat Bambam.
3: Okay.
2: Kadang-kadang Bambam tidur, Bambam senyum. Lah sungguh. Ha, Bambam memang suka senyum. Nampak macam tak habis dia sendiri kan? Okay. Ada yang komen di TikTok live kita ni kan. Katanya ada yang suka sapu remeh rambut. Walaupun kepala dah tak ada rambut. Macam Bambam. Macam Bambam sampai hati kata kat Bambam. Ha. Dan juga Banji Sawang kita juga komen di TikTok live katanya goyang kaki. My style loh. Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan topik kita hari ni, Biba. Topik kita hari ni.
3: Tabiat yang susah dibuang.
2: Ya, bagi anda sendiri kan, apakah satu tabiat yang sering anda lakukan sehingga ada orang tengok dan baru anda tersedar? Dan apakah langkah yang paling berkesan, okay, yang pernah anda gunakan untuk buang satu tabiat yang buruk yang pernah anda lakukan sebelum ini? Dan apa juga tabiat buruk di sekeliling anda yang paling sukar untuk ditegur tetapi sangat menguji kesabaran anda setiap hari? Kongsikan dengan kami pagi ini 04-2107-389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Tera FM 0105080957 FM.
3: Segalanya untukmu. Saja hari di

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas

0: Morning, Pandia.
1: Anak korang menendang lagi. Ikan lampa menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa agen pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Comi.
2: It's a GPM geng, pagi mutiara masih lagi Bambam temankan anda dan juga ditemani oleh Yeza Bibah. Ha, untuk anda yang mungkin tengah sarapan pagi waktu ni, ada yang mungkin tengah menyorok, ada yang mungkin tengah breakfast, makan pagi kan. Bukan ada orang tanya Bambam, pagi-pagi dia tanya menyorok. Menyorok tang mana Bambam? Dia orang tak tahu menyorok ni, kalau bahasa utara dia kira sarapan pagi lah. Kalau orang kampung Bambam, dia panggil breakfast. Breakfast in the morning. Itu kampung Bambam. Okay. Tapi kalau bahasa utara sebut menyorok. Menyorok tu bukan menyorok bawah meja macam Biba. Okay. Biba dia suka menyorok belakang pintu, bawah meja, atas ciling. Itu dia lah. Sebab Biba dia suka panjat-panjat.
3: Okay.
2: Itu menyorok lain. Okay. Ini menyorok ni syoru syapret. Sarapan pagi. Untuk anda yang mungkin tengah sarapan pagi kan, jangan lupa tau. Okay, apa yang masuk dalam mulut kita, itu rezeki kita. Mulakan dengan bismillah dan sudahi dengan alhamdulillah. Ambil walaupun selera oleh macam pagi ni. Ada yang kena roti canai sampai 7 keping. Capati 5 keping. Cicah pula dengan gulai kambing. Tidak ada yang kena bihun goreng. Kena pula bihun Singapura contoh. Apa lagi? Apa lagi makanan rutin pagi yang biasa Biba makan?
3: Kuih goreng.
2: Kuih goreng lagi?
3: Kaki lembu.
2: Kaki lembu. Okey, nampak tak? Mama tak cakap Biba yang cakap, okey.
3: Lagi
2: belalang kunyit. Pagi-pagi makan belalang kunyit. Lain macamnya selera ni.
3: Yummy.
2: Lagi apa lagi? Lagi apa lagi?
3: Apa? Kulit lembu.
2: Kulit lembu makan pagi-pagi. Ini tak tahu spesies apa ni. Nampak Mama tak cakap sebab Biboh dia suka makan makanan eksotik pagi-pagi ni. Tak tahu selera dia macam ni. Okey, tak kisahlah apa je yang anda makan. Okey, semoga apa yang anda makan tu juga insya-Allah ada barakah untuk kita bersama. Okey, dan juga orang kata pun memberikan kita tenaga untuk kita melaksanakan tugasan kita dan juga InsyaAllah semoga kita juga sihat sepanjang hari ini. Okay? Baik, pagi ni kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan tabiat ni. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan, apakah tabiat anda yang sukar dibuang. Memang daripada kecil dia buat benda tu lah, sampai ke besar, sampai dah beranak pinak, sampai dah ada cucu, dah ada cicit pun masih lagi dia buat macam tu. 0427 389 ataupun yang akan diorangkan WhatsApp Terus FM 0205080957. Pemanggil yang pertama pagi ni, halo.
4: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Siapakah gerangan empunya suara yang dihubungi ni? Yang menghubungi ni?
4: Cikgu Rizal Sungai Petani.
2: Cikgu Rizal Sungai Petani. Ya, cikgu, Sungai Petani tak mana cikgu?
4: Sungai Petani dekat mana pula dah?
2: Dekat Sungai Lalang. Dekat Sungai Lalang. Sungai Lalang tu Sungai Petani lah.
4: Jalan di Pendang.
2: Okey. Baik cikgu.
4: Ya.
2: Apa khabar cikgu pagi ni, sihat ke?
4: Alhamdulillah, baru lepas breakfast belalang kunyit.
2: Lain macam sebab setahu saya pagi tadi saya nak kongsikan lah. Pagi tadi saya nak lah atas pejabat awal pagi tadi kan. Tengok-tengok dekat meja Biboh tu, Biboh duduk tengah popok belalang kunyit. Sama macam cikgu lah.
4: Ya.
2: Kira cikgu apa Biboh makan, hak tu lah cikgu makan.
4: Dia masa popok tu dia
2: menyeringai tak
4: gigi dia.
2: Saya tak perasan pula, tapi nampak masa bermetegok tu kaki belalang tu duduk kat belakang tu lah. Duduk dekat terkeluar sikit dalam mulut tu.
4: Apa ada kali masa dia makan tu cuba tengok gigi dia tu.
2: Macam tu lah.
4: Sebab
2: semalam Biboh dia makan sup kaki. Lepas tu sehari sebelum tu dia makan kepala kambing. Sebab Biboh selera pagi-pagi dia leng. Cikgu okey ke?
4: Tak apa, biasa dah. Kena-kena membiasakan diri lah.
2: Meluatnya dengar. Cikgu sihat cikgu?
4: Alhamdulillah.
2: Bambam
4: Biboh okey lah.
2: Okey, alhamdulillah. Baik cikgu. Cikgu. Cikgu, memandangkan cikgu jarang-jarang call pagi-pagi ni kan. Tak ada. Dengar, mana boleh potong cikgu.
4: Dia kena stand by saja, tahu dah.
2: Okey, tak apa cikgu. Cikgu, good, come on lah. Cikgu ni dia kena cepat. Cepat apa? Yalah kalau budak-budak ada anak murid kan, minta cikgu buat apa cikgu kena buat. Jadi cikgu pun kadang-kadang suruh anak murid buat. Jadi saya ni nak suruh cikgu pula buat apa yang saya nak suruh. Boleh?
4: Kalau cara tu kan, kalau di sekolah memang kena duduk tengah padang lah.
2: Siapa dia cikgu?
4: Bambang lah.
2: Pasir Poh pula.
4: Bagi arahan kat cikgu.
2: Okey, baik cikgu. Tak apa okay. Cikgu. Hari ni saya ready, saya ready budak-budak yang kurang baik sikit. Cikgu, saya nak dengar cikgu bagi kata luar sambil nyanyi lagu nasyid.
4: Lagu nasyid. Lagu nasyid. Ha. Lagu nasyid ni tak apa sikit sebab dia hari tak apa nak ceria sangat.
2: Oh, tak ceria sangat. Jadi cikgu nak gantikan dengan lagu apa cikgu?
4: Kalau kata biasa dah lagu.
2: Lagu biasa. Baik, baik cikgu. Baik.
4: Bukan lagu biasa.
2: Ha, habis tu?
4: Kantun ke apa ke?
2: Okey, baik, baik cikgu. Saya nak cikgu bagi kata laluan sambil bersyair cikgu.
4: Syair pula.
2: Cikgu, come on lah cikgu. Kita nak memantapkan syair di Malaysia orang ni. Ha, jangan sampai sesumbang cikgu nyanyi lagu syair Arab pula.
4: Ha. Hello? Ha. Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?
2: Dah dah buat tak dengar. Okey. Boleh cikgu. Syair cikgu.
4: Okey, apa?
2: Okey, dengar,
4: apa,
2: dengar. Bamba bagi, Bamba bagi contoh kat cikgu eh. Cikgu dengar.
4: Okey, okey. Okey, alright.
2: Tersebutlah kisah seorang cikgu duduk di Sungai Petani, Sungai Lalang nama tempatnya. Hobi dia menggatal. Eh, jangan nak contoh, bukan, contoh. Bukan, bukan, contoh. Bukan. Okey, cikgu.
4: Ya.
2: Aha, boleh?
4: Sambung lah.
2: Baik, sambung.
4: Kamu tak bini dengar ni nak rakam.
2: Okey, okey, okey. Baik, baik, baik.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga.
4: Demi Nabi sanggup jalan kaki.
2: Aduh, jalan kaki. Tengah,
4: tengah, tengah. Tengah, dia ubat tak pakai lagi. Lagi dia.
2: Jalan kaki tau. Oh, baik. Report kat bini cikgu. Okey cikgu.
4: Boleh
2: bihun ni. Boleh bihun. Abang kat cikgu, abang kat bini cikgu boleh lebih sikit. Baik cikgu.
4: Ya.
2: Baik, pagi ni kita sembang berkaitan dengan tabiat. Tabiat cikgu ni. Yang susah sangat-sangat nak buang ataupun cikgu boleh tengok dah. Tabiat kawan-kawan kau. Yang dulu dia dari kecil sampai ke besar.
4: Satu tabiat kadang-kadang apa wajah kau. Walaupun pun kadang-kadang duduk tengah jalan kereta ke apa ke masa sihat orang kan. Apa saya suka tangan ni suka bagi regang dah.